Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105 ya. Seperti biasa di pagi hari ini ada warung gaul yang akan menemani Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Taufik Misbun ya. Untuk yang mau kirim-kirim salam, mau berinteraksi, mau apapun itu deh. Yang penting semuanya terhibur gitu ya. Saya ucapkan selamat menikmati Jumat pagi Anda ya. Jangan lupa senam dulu pagi hari ini. Singkati gabung yen podo gabung sing gabung yo apa-apa sing pengin ngrungokno monggo disetel di Unter 105,3. Berkat Taufik Misbun sampai jam 10. Yo kan 0341404504081555910153. Pokoknya sampai engkuk jam 10 bakal aku onok dan ngancani sampean kuape dulur-dulurku. Nah, sambil menunggu untuk ada yang mau berinteraksi, berrequest, berkirim-kirim salam ya. Kali ini aku punya beberapa lagu yang akan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya. Selamat pagi dan tentunya selamat beraktivitas.

0: kawan.
1: Assalamualaikum Mas Taufik.
0: Waalaikumsalam. Nggih, monggo.
1: Uangan pol.
0: Pinarak monggo pinarak.
1: Salam sinten kok lupa. Saya lama enggak berjumpa.
0: Lah ya iku iki sapa iki ya? Iki Bud Ongge. Pripun Bu pawartosipun panjenengan?
1: Sehat-sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Salam nyuwun tulung nek bangke Budemi, wasapipun Budemi kapring lebetaken wasapipun Budeno.
0: Oh nggih, siap.
1: Nyuwun salam kapriken Budemi.
0: Walah nggih.
1: Salam mirai atur salam nggih Mas.
0: Monggo.
1: Wis sugeng makaryo pusbar nisat walafiat sak keluarga. Nggih Mas Adi. Ejo. Mugi mbantu di Mas Anton, Udi Buryatin, Udi Mas, dan Pak Dikaryadi, ya Allah, kangen dalam, sampun pensiun gak Mas? Halo?
0: Sampun pensiun.
1: Oke, ageng Buri Kupandan, oke. Saya kemauan gak Mas, konco-konco yang kami udah ngetakan kagum. Konco-konco, subata, sehat walafiat sedoyo.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mangke nyuwun gendeng Asmarandana, Mas.
0: Oh nggih, Asmarandana nggih.
1: Nggih, kalih taring niku lho, Mas. Amargi sampun yuswa menekati kecil sukan Allah Taala, nyuwun sehat walafiat barokallah.
0: Amin nggih.
1: Mbanun kan jaman nggih.
0: Injih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Budena ingkang sampun gabungan terus singkat gabung malih monggo.

0: Ya ana sing wis gabung maneh sugeng nginjing warung gaul.
1: Wah, sugeng nginjing warung gaul.
0: Lulus.
1: Tadi suara iki lho Pak agak serak dia dah tadi tak serak tadi sih. Langsung aku itu lah.
0: Nggih. Baik kok pripun pawartosipun panjenengan?
1: Saya sehat tapi asrep mas.
0: Ancene jandra karo karuan kok.
1: Nggih, asrep nyes.
0: Nyes tenan.
1: Lange asrep nyes lan les. Mas Topik sehat nggih?
0: Alhamdulillah, jenengan nggih sehat, kula alhamdulillah gye, sehat. Niki lagune napa kula siapaken riyin, Pak?
1: Kula nggih. Kula ya lagu anu mau tetep saking Jawi latar wetan nggih. Kula pingin anu mawon, Mas. Napa kamu kula rencanakan wae kok? Padha Mas Topik kok malah Buyar. Aku jelek kalang ganteng. Anu niku lho Mas, napa sih?
0: Berkesati.
1: Mboten, pun kula prakes ajur wingi men.
0: Senengane merekes-merekes iki.
1: Dalam kan hati bukan yang lainnya dong.
0: Masuk akal.
1: Kan hati di gawe kang ngomong.
0: Bahaya.
1: Anu Mas, iki lho Mas, tetep dari catur arum. Apa ya?
0: Catur ngarum.
1: Iya.
0: Saking pundi?
1: Catur arum. Anu
0: ngarum.
1: Rujuke welas.
0: Nggih.
1: Kerujuk.
0: Oh, terujuk apa kerujuk?
1: Ya coba diketik terujuk.
0: Nggih. Teru. Kano.
1: Anjan.
0: Mboten enten.
1: Lajeng wonten apa niku?
0: Wake
1: to ayo.
0: Catur ngarum nggih.
1: Nggih, catur juga welas.
0: Sik, ketap. Iki dhek sapa to kuwi? Bleh maren.
1: Lagu bete pentingnya
0: no. Oh, enten perujuke P nggih P, Pak.
1: Oh, perujuk nggih.
0: Nggih, mboten T.
1: Kula senengane T kok.
0: Lah iki P kok.
1: Oh, P ya?
0: P oh, berarti, apa?
1: Berarti Pak Eko. Berarti Pak Eko.
0: P Pak Topik, ayo.
1: Lalapo.
0: Ya kan P.
1: Ora ya P Pak Eko dah.
0: Ayo Topik toh.
1: Topik lati. Ngalangi. Nih lo sinten tas mana Pak Mas?
0: Niki wau Budeno.
1: Oh, Budeno suka nginjang, suka kenapa mawon, Bu? Sehat iki, Bu?
0: Alhamdulillah. Duh, kok aku sing jawab.
1: Wonten Bu Pandanku nggih.
0: Nggih, Bu Pandanku renam wong sing senam.
1: Nggih, senam lho.
0: Heeh.
1: Nggih, mugi-mugi paling sehat,
0: Bu enak, Pandan. Enak lek Bu Pandam sik senam lek aku sik senep.
1: Oh, nggih. Senep wae, Bang.
0: Alah.
1: Itu Bu Sripur ya?
0: Bu Sripur,
1: nggih. Bu Marlena.
0: Nggih.
1: Bu kok aku tengok bunder mana yang ngantekan. Bu Titik Wagir.
0: Butir.
1: Bu Sumnatun.
0: Nggih.
1: Terus suara Bu Sopo ya. Oh, yang terwandulannya loh. Yang selalu ayunan itu Bu Ria.
0: Ria.
1: Nggih. Ria yang ada bandulan nggih.
0: Nggih, Ria yang tim niku nggih.
1: Pak Semoyo.
0: Nggih, is.
1: Oh, is ya.
0: Nggih.
1: Saya kira Semoyo.
0: Mboten.
1: Ana
0: nang wong iki.
1: Paris, Pak Suryanto terus Pak. Sedoyo mamon nggih, Mas nggih.
0: Nggih, siap.
1: Niki kula asur kula lagi niki napa atore titi niku caring nggih.
0: Caring,
1: tapi Matahari belum menambahkan wajahnya sepenuhnya di sini.
0: Nggih.
1: Ya. Mas apa nembe senam gitu loh, nggih.
0: Nggih, kula nembe senam. Iki enten sing nyapa panjenengan lho niki.
1: Dipun sebat nama ini pun.
0: Nggih. Assalamualaikum, sugeng enjing warung gaul.
2: bang Saul lelelelelele merupot mas Tepeng.
0: Gih, mangga, mangga.
2: Lo ni kok anu melorot Pak Eko?
0: Enten kok
3: lapor lah, lapor lah, lapor. Aku tetap dalam dalam genggamannya mas Tepeng.
2: Kok anu ora ketok meketok anu sepatu netok wingi nang ndi aku?
3: Iya, itu tak bosing sepatu netok.
0: Gak wonge
3: atasnya menyusul.
0: Gak wonge kualik iku dadi sirai dek ngisor sepatu ini dhuwur.
3: Enggak mas, cari-cari bawah, atasnya menyusul.
2: Melorot itu kan mesinnya medun gak lah, ini orang melorot kok separane munggah. Kenapa Pak Eko kabar?
3: Singgarai kuno. Walu singgarai kuno bareng. Ya wali cari bawah mas.
0: Monggo. Ayo Pak.
3: Monggo Bu, Bu, monggo Bu, dibulah sengakan Bu.
2: Bu, nge, sugeng enja Pak Eko.
3: Nge, sugeng enja mugi Bu.
0: Ini lagunya apa Bu?
2: Ya, non lagu apa cuma kan?
0: Napa?
2: Non lagu napa?
0: Loh, wali kula sing tangklet kok. Malah ditawak no nge. Nge, ayo
2: krosong no.
0: Lang ini kemari, krosong to Bu.
2: Kene ayo lah kono.
0: Kono. Wong enakan.
3: Iku lho. Pasporte itu lho. Ya kene rilekon itu pasporte tunggal dari batu itu.
0: Iya betul. Niki napa?
2: Kula sak monggo kersa niku lho anu tunggal ngisore Pak Eko mawon.
0: Lagune.
3: Kok seneng ngisor terus e wong.
0: Niki ngisore Pak Eko iku ya ana wong daerah tanen kono iki judule Wedi Kelangan. Suliana.
2: Wedi Kelangan?
0: Iya.
2: Lho Pak nggih Kelangan ta Yoan?
0: Pak Eko iki mang anu prujuke welas.
3: Prujuke.
2: Oh, ya wis sing Wedi Kelangan niku meniko aku lak nutiku Pak Eko biasane nggih wedi lak anu iku anggirisi apa gere-gere ngoten lho, wedi lek ilang jare ngono.
0: Lah iya iku.
2: Wedi Kelangan.
3: Wedi Kelangan. Mas Topik, Mas Topik.
0: Nggih.
3: Itu mumpung ada orangnya tolong aku di kasih itu nomor 3 angka di belakangnya suruh kirim aku ya.
0: Oh nggih.
3: Itu ngomong ana wonge aku tak nyuwun nang yang bersangkutan ngono lho.
0: Monggo.
3: Kalau kalau dikasih ya Bu, dikasih
2: kalau mungkin nano nyuwun nomor Pak Eko anu 12 nomor dari depan.
0: Kabeh iku. Njaluk kabeh.
3: Lah aku 3 urut di belakangnya, kok manut Mas Sopeng njaluk. Ndek anu ndek ngarepe sing telu sak tengah aku tak njaluk nang matur dhewe kok.
0: Oke, siap.
2: Pak jaluan dadakno.
0: Anjane kok Bu, mentale lho.
2: Jaluan.
0: Lah iya.
3: Ya lek lek dikeki kan ya beneran lek dikeki kok kebangetan.
2: Kula tak atur salim nggih, kula niki soal e arep metu Pak Eko ndur rupane iki wisan.
0: Nggih, monggo.
3: Kesusu ae Bu, kesusu ae.
2: Cekat mlebu utung. Mlebu dikeri sekat mlebu kudu metu ae. Anu.
0: Sumuk nek jero berarti sumuk ngono kae.
3: Botahan bareng sejenak.
2: Lho, prae Pak Eko ya bisa dua jenak. Kudu metu ae areke engko lak anu kersane niku.
3: Pak Eko. Wis salami.
0: Monggo salami Sinten.
3: Guyu wae.
0: Lah iya iku.
2: Pak Eko jan komen tenan lek ditinggal metu malah kaya piye ngono.
0: Heeh, anu.
2: Kali mek kagem Pak Bang nggih, Mama Ling.
0: Nggih.
2: Lamar Lena.
0: Nggih.
2: Terus kagem Bu Pandan, kagem Bu Riatin, Bu Prihatin, Bu anu niki enten niki titipan kula njenengan sate lho anu Mas
0: nggih
3: monggo total omong pisan kan total omong pisan
2: terus kagem Mas Faris
0: nggih
2: Bupan terus kagem Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Bu Sri Mbok-mbok, Bu Sri Ase, terus Sriana, Bu Sri Golden, Bu Sri sapa Sri Gati. Wah, kok akeh lali sampean. Niki sing
3: nang. Mas tau gak dikirimi, Mas?
2: Kok niki sing kula anu.
3: aku gak dikirimi Mas Jarno, Mas.
2: Mboten wis unik kula areke wis anus. Mboten kula sukani Pak Eko kecane mendeki ambak mawon wong prasmanan nak.
3: Iku lho jalali tiga angka di belakang itu lho, kita jaluk.
2: Heeh. Ya kula ngoten mawon kula matur nuwun sanget kanu Pak Eko lanjut kula tak tokne nggih kriyen kula.
3: Kula ngenderek Bu, kula ngenderek kasih mandap kula Bu.
2: Masa bareng.
3: Ya.
2: Masa metu bareng, Pak Eko. Lho njenengan yang kuwi ngono lho.
3: Bu, wonten Bu. HP kula salah getar iki, Bu.
2: Masa kok HP ini ginjal-ginjal tinggal metu dilu ae. Mas Tope matur nuwun sanget, telepon kagem panjenengan mugi-mugi. Nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
2: Apa iku dana blai cedekno kene bejo untung selamat niku anu pada panjenengan.
0: Amin matur nuwun.
3: Amin Bu.
2: Tuhan berkati Mas Taufik.
3: Amin.
2: Pak Eko.
3: Nggih.
0: Matur nuwun.
3: Sepeda motor disiapno. Mas aku tak melu ya. Wong ya.
0: Nggih siap, monggo Pak
3: matur nuwun. Aku tak melu bojo menaten nang lho ya.
0: Nggih. Hati-hati lho Pak ya. Pinggir lewat pinggir ya, hati-hati.
3: Iya, waduh nang keri Bang Mas.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko, matur nuwun Bu Sumiatun ya sing katigabungan maneh monggo ki ana Mas Faris pisan, lujeng-injing Mas Taufik. Dari Faris yang ada di Batu pade nyuwun lagune ayang-ayang saking Diana Pratiwi. Nggih, siap. Bungkus betulnya 10. Assalamualaikum marung gaul.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pripun Bu, pawartosipun?
4: Bu, kula alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan ngingaten Bapak Ibu, putra garwa tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
4: Rezeki lancar.
0: Amin.
4: Dan semangat.
0: Siap, matur nuwun Bu.
4: Kula tak nyuwun tembang nggih, atokan.
0: Nggih.
4: Tembangipun Kidung Pasir Putih.
0: Kidung Pasir Putih. Nggih, siap, ready. Sik, kedap. Nggih, siap. Sampun.
4: Kula tak titip salam.
0: Nggih, monggo.
4: Kagem Bu Sumiatun. Nggih. Pak Eko, Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Widi sekalian. Mbak Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Marla, Laris, Pak Eko, lan sedoyo kemawon, sugeng enjing, lan sugeng midhangetaken kagem panjenengan, sampun kesupen, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama sing wis gabung juga. Iki ana Mas Farif sisan iki ya, iki bungkus 10, bungkus pecel 10. Kagem Mas Taufik, Mas Arga Saputra. Ten apa iki? Ten Pro Satunggal, Mas Ari Jawari, Mas Haji Santoso, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Agung Iswoyo. Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Panden, Kaki Mas Taufik sehat sugeng, makaryo mawon, matur nuwun sakdalipun. Kula tenggo lagunipun Mas Taufik nggih matur nuwun wis pokoke aku yo matur nuwun kae sing wis gabungan kabeh kita puterno dhisik lagune iki wis ngelumpuk akeh iki.

0: budaya-budaya di Malang, dari tempat wisata, makanan, sama batik-batik yang dari khas Malang.
1: Oke.
0: Nah, dari tas bagai itu saya tuh agak nervous karena ini pertama kaliku menjadi pembawa berita dan tuh pertama kaliku saya berbicara di depan banyak sekali orang. Jadi saya tuh agak, aduh, ini bagaimana nih? Tapi puji Tuhan bisa menyelesaikannya dengan baik.
1: Betul, karena memang ada mentor juga di situ ya.
0: Iya.
1: Mentornya baik-baik gak sih?
0: Mentalnya baik-baik aja sih menurutku. Tapi kadang-kadang mentalku agak kayak emosional, emosional kayak tak nervous banget.
1: Karena memang tidak terbiasa ya.
0: Iya.
1: Pada saat membacakan berita itu pakai bahasa Inggris juga.
0: Iya, saya pakai bahasa Inggris.
1: Sampai bahasa Indonesianya bingung gitu ya. Iya. Memang kamu kesehariannya pakai bahasa Inggris?
0: Iya.
1: Sama mama papa di rumah?
0: Kalau sama papa saya bicara dalam bahasa Indonesia, tapi biasanya pakai bahasa Inggris juga.
1: Oke, jadi lebih banyak ketika lagi conversation sama teman-teman, sama mama papa itu kebanyakan pakai bahasa Inggris berarti ya?
0: Iya.
1: Sudah terlatih. Kamu kalau dilepas di Inggris sudah biasa gitu ya. Mau tanya jalan nggak bingung gitu ya. Kalau om nih pasti bingung gitu. Gimana ini? Oke. Ini menarik sekali ya, walaupun mereka itu masih belia, masih kanak-kanak, tapi ternyata mereka punya segudang prestasi yang luar biasa seperti itu. Nah, sebagai duta kebudayaan Cilimalang, budaya apa yang paling kalian suka dan paling sering kalian perkenalkan ke teman-teman? Tari, makanan, atau mungkin tempat wisata?
2: Kalau Zui, budaya yang paling Zui suka yaitu adalah topeng Malangan.
1: Oke.
2: Karena itu sangat unik gitu kak. Setiap topeng memiliki watak atau karakternya masing-masing.
1: Oke. Bisa nari juga, topeng juga?
2: Kalau Zui gak bisa kak, gak soalnya bisa. Zui itu lebih ke nyanyi.
1: Oh, lebih ke nyanyinya. Oke. Kalau Zui? Joa. Saya salah terus. Kalau Joa.
0: Kalau saya tuh suka banget Tang Candi. Karena saya tuh orang yang suka belajar bersejarah. Suka belajar asal-usulnya. Jadi saya tuh selalu kayak
1: kepo gitu ya.
0: Iya, kepo banget. Kayak, candi ini bagaimana mereka buatnya, meaningnya itu apa, dan kenapa ya candi itu ada. Itu aku kepo, jadi aku selalu coba mengerti, coba belajar lebih lagi, dan kadang-kadang coba menceritakannya ke teman-teman saya.
1: Oke. Tapi kalau menceritakan ke teman-teman pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
0: Bahasa Inggris juga.
1: Bahasa Inggris juga?
0: Iya.
1: Oh, keren. Sekarang bahasa Inggris taunya yes or no gitu aja. Oke. Nah, setelah terpilih menjadi duta kebudayaan Cilik 2025, kegiatan atau penugasan pertama apa yang kalian jalankan dan apa yang paling berkesan? Dari ladies first.
2: Kalau Zui, sehari setelah dinobatkan sebagai winner duta kebudayaan, yaitu Zui tugasnya itu diajak ke ICC Fest, tempatnya di MCC. Di situ Zui diajarkan membatik mulai dari nol, jadi kayak digambar dulu mau kayak gimana, terus mulai dicanting gitu. Iya. Sama ada bapak-bapak itu yang ngasih Zui itu wayang mini, wayang mainan.
1: Oh, wayangnya masih ada sampai sekarang?
2: Masih ada tapi ketiup angin jadi hilang.
1: Oh iya. Anginnya terlalu kenceng ya beberapa hari ini.
2: Iya.
1: Tapi mulai sekarang suka batik pada saat itu.
2: Iya. Jadi kayak aku mulai tertarik banget setelah melihat prosesnya itu, ternyata itu
1: enggak
2: susah tapi seru gitu kak.
1: Ini salah satu yang bisa melestarikan gitu kak.
2: Iya, betul banget.
1: Oke. Kalau dari Joa,
0: tugasan pertama saya itu saya tuh presentasikan duta kebudayaan Cilik Malang di Institut Asia Malang. Nah, menurut saya itu juga yang paling berkesan itu juga di mana saya itu bertemu teman-teman lama saya yang dari yang di Dubut, dan juga saya itu agak senang ya karena ini di kampus saya itu suka kayak belajar-belajar tentang kampus universitas, dan suka

0: ketemu orang baru mungkin. Iya. Oke, okay. Wah, kalian ini luar biasa sekali nih. Sasa 5 SD ngapain, Sah? Hah? Oh, main boneka ya. Oke. Menarik sekali ya apa yang kita bahas hari ini gitu ya. Karena mereka meskipun masih berusia belia, tetapi prestasi yang udah mereka ukir ini benar-benar luar biasa. Nanti kita masih akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana pendengar, selepas beberapa lagu yang berikut ini kita akan kembali lagi. Nanti kita kembali lagi ya. Saya nyebutnya teman-teman biar kayak seumuran gitu, gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Ya, berarti kita memang seumuran kan? Ketawa lagi ya. Yaudah, jangan kemana-mana. Yang mau tanya nanti boleh bertanya juga di 0341 404 504 ataupun juga di 081 555 69 10 53.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang miliknya Didi Kempot dengan Eling Tresnamu. Nah, ini saya mau tanya sama Joa. Joa tahu enggak Eling Tresnamu?
1: Tidak, Kak.
0: Tidak tahu. Ini bahasa Jawa aja. Bahasa Jawa artinya adalah mengingat kasihmu. Oh. Itu kalau dalam bahasa Jawa bahasanya adalah Eling Tresnamu. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalian ini kan kegiatannya padat sekali, banyak sekali, enggak capek apa?
1: Kadang-kadang capek, tapi seru juga gitu Kak lama-lama. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tapi pernah enggak yang sampai males gitu pas waktu disuruh les apa gitu? Enggak usah les mah gitu. Pernah enggak?
1: Jarang, Kak.
0: Jarang ya?
1: Jarang.
0: Selalu bersemangat pokoknya setiap kali les gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau dari Joa?
2: Kalau aku ya kadang-kadang juga capek, tapi mm-hmm. aku selalu ya stand up lah, just go it, just mm-hmm. do it.
0: Oke, okay. Pokoknya semangat aja gitu ya. Iya.
2: Yeah.
0: Iya. Yeah. Dia kalau sudah ngomong bahasa Inggris saya yang bingung gitu. Oke. Tapi kalau dari mengatur waktu dengan sekolah gitu, itu gimana? Kan biasanya kalau menjadi seorang duta itu kan kegiatannya makin banyak gitu, kayak termasuk ini gitu. Itu berarti ke sekolahnya gimana? Izin kah atau bagaimana?
1: Iya Kak, izin. Misalnya kalau ada acara jam segini, misalnya jam tujuan lah ya, sampai jam 10 itu izin paginya aja. Terus kan aku kan pulangnya 2:30, jadi tuh kan masih ada waktu buat sekolah. Jadi habis ada acara langsung masuk
0: balik
1: sekolah.
0: Balik lagi sekolah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dari Joa?
2: Kalau saya itu kalau ada kayak acara atau kayak mm-hmm. ada yang course on duty, mm-hmm. aku biasanya tanya ibu guru atau teacher saya mm-hmm. untuk saya izin untuk gak masuk jam berapa, mm-hmm. dan biasanya dibolehin.
0: Oke, okay. Karena memang tujuan mulia juga gitu ya, yeah. kan tugas dari duta kan seperti itu gitu yeah. ya. Oke, okay, nah berikutnya nih Joa dan juga Puspa. Selama setahun menjadi duta, tantangan terbesar apa sih yang kalian hadapi?

0: terus gimana cara kalian untuk ngatasin kalau lagi capek tapi juga harus bersekolah dan mungkin kegiatan budaya yang lainnya?
1: Tantangan terbesar Zui itu adalah membagi waktunya. Misalnya ada jadwal yang berdempetan gitu kan, lumayan susah nih, harus kayak gimana dulu.
0: Betul.
1: Jadi yang utama itu diselesain dulu aja sih kalau Zui gitu.
0: Oke. Kalau dari Joa?
2: Kalau saya tuh juga sama, membagi waktu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kayak pas kali kayak contoh ya, mm-hmm, kemarin besok harinya aku harus ada tes atau proyek. Mm-hmm. Aku sih ada chat juga di jam sama kayak gitu. Aku sih harus minta izin dulu, mm-hmm, atau aku harus lakukan proyek itu sebelum yang lain teman tuh lakukannya.
0: Oke. Okay.
2: Dan biasanya itu dibolehkan.
0: Oke. Okay. Jadi istilahnya ada semacam kelonggaran gitu ya,
2: iya,
0: yang diberikan pihak sekolah juga untuk bisa ngatur waktu di mana tugas sebagai seorang duta, kemudian mana tugas belajar. Tapi pernah enggak ngerasa ketinggalan pelajaran gara-gara ikut duta ini?
1: Enggak sih, Kak. Mm-hmm. Jadi misalnya aku enggak masuk buat ada acara ini, aku malamnya atau enggak habis pulang sekolah itu, aku tanya ke teman aku, jadi okay, tadi materinya apa gitu biar enggak ketinggalan pelajarannya.
0: Betul, dan dipelajari sendiri gitu.
1: Iya.
0: Jawab pun demikian.
2: Aku sih kalau aku sih banyak sekali miss pelajaran.
0: Hmm.
2: Tapi kalau ada kayak gitu sebelum hari aku lakukan kegiatan kebudayaan,
0: mm-hmm,
2: aku lakukan kayak pelajaran, tes, proyek, mm-hmm, quiz yang aku harus lakukan besoknya,
0: mm-hmm,
2: supaya nanti aku tugas free.
0: Oke, okay, jadi tugasnya istilahnya dikerjakan di awal gitu.
2: Iya.
0: Oke, oke, menarik sekali nih ya. Jadi memang plannya udah tertata, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi gitu ya kan?
2: Iya.
0: Inilah pentingnya memanage sebuah waktu. Kalau memang nggak bisa hari ini, berarti besok harus benar-benar dikejar. Itu kalau versinya dari Zui. Kalau Joa sendiri nih malah mendelui. Kalau bisa lebih cepat, lebih awal, jadi biar bisa fokus ke kegiatan duta gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau dari saya nih ya, dari teman sebaya kamu nih yang bertanya. Kan sudah masuk kalian ini kan sudah menjabat lah, ibarat kata sudah hampir setahun ya, 2005, sekarang sudah 2006, dan ini sudah memasuki nanti akan ada rekrutmen baru lagi di Duta Budaya Cilik Kota Malang gitu kan. Boleh mungkin kasih alasan gitu, kenapa sih anak-anak Malang ini harus ikut pemilihan Duta Kebudayaan Cilik Malang tahun 2000 atau tahun ini gitu? Apa alasannya? Dari Zui, silakan. Iya.
1: Kalau Zui sendiri, kenapa sih harus ikut Duta Kebudayaan Cilik? Karena Duta Kebudayaan Cilik itu membantu kita untuk lebih memperpercayai diri, mm-hmm, kita sendiri,
0: mm-hmm,
1: terus kita juga bisa mendapatkan banyak teman.
0: Betul.
1: Kita juga bisa berwawasan lebih luas tentang budaya kita.
0: Oke. Okay. Kalau Joa,
2: kenapa kalian harus ikut Duta Kebudayaan? Mm-hmm. Karena di Duta Kebudayaan itu seru, nanti kalian akan bertemu banyak sekali teman yang baru, yang hebat. Nanti kalian juga akan mengunjungi tempat-tempat yang unik, menarik dari yang lain di Kota Malang. Nanti juga kalian akan belajar lebih banyak lagi tentang budaya yang pastinya seru dan membuat kamu sangat tertarik.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi makin banyak wawasan, makin banyak kenalan, makin banyak pengalaman yang dihadapi, biar itu menjadi bekal di suatu saat nanti gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, berikutnya, nah selamat jadi tips nih, ini mungkin bisa bagi tips. Kalau tadi udah ngajakin buat kenapa harus bergabung untuk menjadi duta budaya Cilik Kota Malang gitu ya. Kira-kira tips apa yang harus disiapin dari sekarang untuk mengikuti ajang Duta Budaya Cilik Kota Malang?
1: Kalau dari Zui tipsnya itu kita tuh harus perbanyak lagi belajar budaya. Contohnya bisa search di Google atau baca majalah-majalah gitu tentang budaya. Habis gitu kita yang paling penting harus percaya diri. Gimana caranya melatih percaya diri? Caranya itu kayak kita ngomong-ngomong di kaca gitu. Sekalian melatih ekspresi diri kita supaya nanti kalau ngomong di depan orang banyak, kita tuh udah terbiasa gitu, Kak. Betul.
0: Biar gak terlalu nervous juga gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau dari Joa?
2: Untuk saya, kalian tuh harus bersiap-siap untuk lebih banyak berbicara. Karena nanti di Dokup Dayan, kalian akan lebih banyak presentasi, promosikan di banyak tempat di Kota Malang. Dan juga latih cara kalian berekspresi, jalan, dan tentang budaya kalian, karena nanti akan ada banyak hal baru tentang budaya Kota Malang kamu juga harus pelajari.
0: Oke, jadi istilahnya sambil menjadi duta ini juga kalian otomatis harus belajar juga gitu kan ya. Budaya yang ada di Malang, kemudian juga hal-hal yang menarik yang berhubungan dengan budaya yang ada di Kota Malang. Jadi lebih tahu banyak hal juga gitu ya. Oke, nah kalau dari sisi dukungan, karena sudah menjabat itu kan pasti kan butuh dukungan luar biasa gitu ya. Sebenarnya dukungan yang paling besar selama menjabat itu datangnya dari mana? Dari orang tua kah? Kemudian sekolah? Atau mungkin dari teman-teman?
1: Kalau Zui, support system terbesar Zui yang paling penting itu adalah keluarga kita sendiri. Terus guru-guru Zui, teman-teman Zui, tetangga, itu semuanya ikut mendukung Zui, Kak.
0: Kalau dari Zoa?
2: Oke, Kak. Jadi support system saya itu pasti akan dimulai sama orang tuaku, keluargaku, karena mereka itu yang support saya, beri saya advice, bantu saya sama kegiatan tubuh, dan bantu saya meningkatkan kepercayaan diri saya. Dan begitu juga sekolah saya, guru-guru saya, teman-teman saya, dan teman-teman di gereja juga.
0: Oke. Jadi memang support systemnya itu kayak dari semua kalangan gitu ya.
1: Dari
0: orang tua itu pasti, kemudian dari sekolah itu juga, karena mungkin memberikan waktu yang begitu fleksibel untuk kalian berdua. Terus juga teman-teman yang wah selalu ada gitu ya. Gitu. Oke, nah berikutnya ini nih, selama menjabat pesan dari kalian untuk adik-adik di seluruh Kota Malang yang masih malu atau ragu tampil dan ikutan kegiatan ini nih, pesannya kayak gimana sih?
1: Pesan dari Zui yang penting jangan takut mencoba. Kita harus mencoba hal-hal baru karena kita tidak tahu ke depannya nih apa yang akan kita jalani. Jadi kita harus berani mencoba hal-hal baru.
0: Betul, harus berani ya.
1: Iya, betul
0: harus
1: banget.
0: Harus berani, dapat tantangan apapun, oke siap, gas gitu ya. Iya. Yang penting jangan disuruh perang gitu ya. Kalau dari Joa?
2: Kalau dari saya ayo berani keluar dari zona nyaman kalian, karena nanti kan akan mengalami hal-hal yang seru, unik, menarik, dan pasti akan ada pengalaman yang kalian tidak akan melupakan.
0: Oke, dah ini kan kalian kan udah menjadi duta kurang lebih berarti setahun ya.
1: Iya.
0: Tahun ini terakhir ya? Berakhir kapan?
1: Oktober.
0: Oktober ini terakhir ya, tapi sekarang ini sudah mulai ajang rekrutmen baru lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Nah kira-kira biasa kalau dari kalian sendiri nih yang paling sering kalian tunjukkan kepada teman-teman kalian, apalagi ketika kalian dikirim ke tingkat nasional gitu ya kan, atau mungkin ke provinsi, kemana, hal apa sih yang selalu kalian ceritakan gitu tentang budaya yang ada di Malang ini?
1: Yang selalu Zui ceritakan yaitu mulai dari kuliner khas Malang, karena kuliner khas Malang ini enak-enak semua ini. Betul. Gak ada yang gagal gitu.
0: Betul.
1: Kan terus ada topeng Malangan.
0: Aha.
1: Ya, tariannya itu juga ada, itu keren banget semuanya.
0: Oke, kalau dari Joa?
2: Kalau dari saya biasanya ceritakan ke teman-teman saya tentang tempat wisata, especially candi-candi dan museum-museum, karena saya itu orang yang suka sejarah. Saya itu orang kepo yang mau ingin lebih belajar lagi tentang sejarah. Jadi saya itu akan mengunjungi museum atau candi, lebih belajarnya, belajar asal-usulnya, dan saya akan ceritakan ke teman-teman saya.
0: Oke, di sekolah ataupun juga ketika mewakili Malang di tingkat nasional gitu ya.
2: Iya.
0: Selalu diceritakan tentang hal-hal yang unik yang ada di Malang gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa. Saya jadi gak pede ngobrol sama kalian. Ternyata kalian meskipun masih SD gitu ya, setingkat SD, tapi pengalamannya sudah kayak orang-orang dewasa yang cara ngomongnya, cara kalian memberikan sesuatu ini sangat menarik sekali menurut saya. Oke. Nah, kalau dari kalian berdua nih, ya kan, ada hal-hal yang sangat menarik. Pernah gak sih kalian tiba-tiba, aduh bosan, nah udah dingin itu terus, bosan kayak gini terus gitu, pernah?
1: Kalau Zui sih nggak pernah.
0: Nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
0: Pas capek gitu, tapi bilang sama mama, aku capek mah.
1: Iya, kalau misalnya capek banget itu kadang-kadang Zui bilang ke mama, terus diliburin, tapi sesekali aja gitu.
0: Nggak boleh setiap hari gitu ya?
1: Iya, nggak boleh.
0: Iya, betul. Kalau dari Jua?
2: Kalau saya juga sama, tidak ada yang bosan di dalam kebudayaan. Tapi jika saya capek, saya biasanya ngasih tahu ke mama. Nanti mama aku akan tenangin diri atau coba kayak beri saya hal, barang, atau buku supaya saya tuh di entertain.
0: Oke, berarti lebih apa ya, pelarian hal positif gitu ya.
2: Iya kak.
0: Ini menarik sekali ya. Si Joa ini kan kesehariannya pakai bahasa Inggris.
2: Iya kak.
0: Ya, bahasa Jawanya gak bisa.
2: Gak bisa.
0: Bisa sih. Ya bisa. Mungkin kalau ada orang ngomong itu gak ngerti sama sekali masa.
2: Iya, kalau ada yang ngobrol dalam bahasa Jawa, gue akan gak tahu.
0: Roomingnya lama gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris tahu ya. Bahasa Indonesia tahu ya.
2: Bahasa Indonesia tahu.
0: Pernah keluar negeri?
2: Enggak sih.
0: Belum ya?
2: Belum.
0: Mungkin habis ini akan mewakili Indonesia ke ajang internasional gitu. Gimana? Amin. Kalau cita-citanya mau jadi apa? Aku tadi belum sempat nanya di awal.
1: Kalau Zui cita-citanya mau jadi artis.
0: Jadi artis, keren ya. Karena bakatnya begitu luar biasa nih dari Zui sendiri. Kalau dari Joa?
2: Kalau dari saya itu mau jadi diplomat atau aktor.
0: Keren. Kalau mau jadi apa? Bantu keluarga dia. Oke. Terima kasih ya adik-adikku, hari ini sudah ngobrol. Tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita, nih pesan satu kalimat deh. Kenapa? Atau satu kalimat yang menjadi penyemangat dari Joa dan juga Zui untuk calon peserta Duta Kebudayaan Ciri Malang 2026. Ayo daftar karena...
1: Ayo daftar Duta Kebudayaan Cilik Kota Malang tahun 2025 karena semua anak bisa menjadi bintang.
0: Oke, itu aja?
1: Iya.
0: Oke, kalau dari Joa?
2: Ayo ikut Duta Kebudayaan Cilik Malang 2026 karena kalian bisa menjadi generasi penerus yang harus mewariskan warisan budaya nenek moyang kita.
0: Oke, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik yang begitu luar biasa hari ini sudah ngobrol. Saya merasa kecil sekali gitu kalau ngobrol sama mereka berdua gitu ya, karena seusia mereka saya masih belum apa-apa gitu. Masih ngejar layangan, masih nyari tebu di kebun gitu. Tapi kalian keren sekali ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian berdua ini bisa tercapai.
1: Amin.
0: Tetap rendah hati, ya kan?
1: Amin.
0: Ya, yeah, nggak boleh sombong.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Tapi terlepas dari itu semua. Sebenarnya susah nggak sih jadi duta itu?
1: Nah. Sebenarnya sih nggak susah kak, yang penting kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri gitu. Dan jangan takut mencobalah, kita harus coba hal-hal yang baru supaya bisa menambah pengalaman juga.
0: Oke, kalau dari Joa susah?
2: Menurut saya itu sih nggak susah juga, tapi nanti akan kayak challenge yang membuat mental kalian tuh agak kayak takut atau rasa aduh kerasan ini nggak bisa, tapi tenanglah, percaya diri, nanti kalian akan bisa.
0: Pasti itu ya, luar biasa. Awal-awal juga kalian nih ngerasa nervous pada saat itu gitu ya?
1: Iya.
0: Joa nervous, Zui juga nervous, tapi akhirnya sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Nanti setelah tidak bertugas, ya kan? Setelah tidak bertugas menjadi duta kebudayaan cilik Kota Malang, kira-kira mau ngapain aja?
1: Kalau Zui kayaknya mau fokus dulu ke pendidikan Zui, karena Zui juga udah mau SMP gitu. Udah deket-deket lah sama SMP.
0: Ya kelas 5 kan, memang harus disiapkan segala sesuatunya gitu ya. Nanti kalau sudah SMP, kalau ada ajang duta budaya yang lebih remaja, kalau sekarang kan masih cilik, remaja berarti nanti ikut lagi ya? Insya Allah ya. Kalau Joa?
2: Kalau saya tuh pasti saya akan prioritas sekolah atau pendidikan saya, karena saya tuh lagi mau masuki bulan final, karena nanti saya akan naik SMP.
0: Oke.
2: Jadi saya tuh akan harus belajar lebih banyak tentang semua pelajaran yang ada di sekolahku. Tapi pastinya nanti saya akan memberi time untuk melakukan kegiatan kebudayaan.
0: Oke, ada waktu juga untuk tetap menyebarkan kebaikan tentang budaya, khususnya budaya Malang Raya. Aduh, keren banget nih ya. Oke, terima kasih sekali lagi Joa. Terima kasih juga untuk Zui yang hari ini udah ngobrol panjang lebar. Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk adik-adik di luar sana. Jadi buat kalian jangan lupa, karena tadi juga sudah diajakin sama adik-adik saya atau teman satu angkatan saya tadi ya, ada Puspa Zui dan juga Pandu Joa yang udah ngajakin kalian kenapa kalian harus ikut di Duta Kebudayaan Cilik Malang 2026, yang karena yang pasti tadi disampaikan banyak pengalaman, banyak ketemu orang baru, dan pastinya juga melatih secara mental kalian agar lebih menjadi mental baja gitu ya. Oke. Terima kasih ya adik-adikku sudah mampir di Warung Gaul Pro 4. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalian makin dewasa, kalian makin bersinar.
1: Amin.
0: Nanti mampir sini lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau sama si Zui, saya mau diajarin buat masak, karena Zui katanya pintar masak ya. Iya. Iya. Oke. Nanti kalau sama Joa, saya mau diajarin ngomong bahasa Inggris. Saya kan gak bisa bahasa Inggris, Jo. Gak apa-apa kan?
2: Oke.
0: Okay. Gak apa-apa ya?
2: Ya aman.
0: Oh, aman ya? Oke. Okay. Aman saja boleh. Oke okay deh. Terima kasih ya teman-temanku ya. Dadah. Thank you. Itulah tadi obrolan kita bersama dengan dua narasumber saya di Warung Gaul edisi kali ini. Waduh, saya menjadi sangat excited sekali untuk belajar bahasa Inggris dan juga belajar masak kepada Zui dan juga Joa. Dan karena waktunya sudah habis, saya juga harus segera pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini. Dan dari kawasan Jadi Panggung 58 Malang, Taufik Nisbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, wilujeng enjang, parokatang seterusnya budaya. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tidak menikah Jumat tanggal 7 Agustus kalewun melekor pepanggian kalian kulo budeme ngantos mangke jam 3 sonten nge. Pramila kulaturakan wilujeng enjang lan sugeng pepanggihan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Jalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Krauer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bis. Sporo teko.
0: Sang Bans Krauer atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sabtu segala 1,3 Pro 4 dari Malang Suara Budaya Nusantara. Para katang pamirang tasih sesarangan kalian kulong ge. Terus pun di cuaca wanten telata panjenengan cerah, alhamdulillah ge. Tapi lak nih siang itu pancen apa ge, para katang pamirang panas sih mboten umum ge. Nah lak pis panas-panas itu gampangnya gampang apa, gampang ngelak. Nah ini gimana caranya supaya kita itu tidak sampai dehidrasi. Mekaten para katang pamireng wonten beberapa makanan dan minuman yang wajib dikonsumsi saat mantune panjenengan beraktivitas nopo malih wonten lapangan. Mekaten nggih, ini di saat cuaca panas para katang pamireng. Ya para katang pamirang, makanan kalian minuman yang kang dikonsumsi saat mantune aktivitas wonten bawah terik matahari nggih, terik kula yang kang wonten Jawi begitu. Jawi mekaten nggih niki saged mantu napa nggih ngembalekaken cairan tubuh amargi beraktivitas wonten luar ruangan sak menika wonten saat cuaca panas niki saged dadekno awake dhewe iki koyok kehilangan lebih banyak cairan bahkan berisiko dehidrasi. Nah, menurut laporan Eating Well ini pada 11 Juli waktu lalu ya, sejumlah ahli gizi ini membagikan makanan kalian minuman tertentu ini dapat membantu tubuh pulih ya setelah seharian berada di bawah terik matahari. Nah, nomor sunggal nopo niku buah semangka. Semangka para katang pamireng, semangka lak sewekering malah pengin mangan semangka ya. Semangka ingkang menyegarkan dan mudah dikonsumsi nggih, niki saged dados pilihan ketika napa nggih nafsu makan menurun akibat paparan panas. Nah, nanging lene panjenengan tumbas semangka ingkang sampun dipotong-potong niki panjenengan ugi saged mboten perlu nggih, mboten perlu repot-repot nyiapaken. Nah, semangka sak menika dados pilihan ingkang sae nggih niki damel pemulihan sak mantune terpapar sinar matahari. Dados wonten kandungan air nipun niki sekitar 92% sehingga bisa membantu kita mengatasi dehidrasi. Mekaten para katang pamireng. Lan semangka ugi napa nggih memberikan manfaat gitu nggih, lebih dari sekedar cairan. Jadi warna merahnya ini berasal dari likopen. Nggih menika antioksidan golongan karotenoid ingkang berpotensi membantu melindungi kulit kita saking kerusakan akibat sinar ultraviolet utawi UV wonten jangka panjang para katang pamireng nggih. Nah, pramila likopen sak menika merupakan antioksidan ingkang larut dalam lemak mekaten, dan penyerapannya ini katanya akan lebih optimal jika dikonsumsi bersama sumber lemak sehat mekaten. Wah, enak ya melon. Mantap sekali nggih. Sembanuan mugi-mugi manfaat nggih. Mangke wonten malem pun kuatir budaya teraken kagem panjenengan. Nanging pun tembuti-pundi tetap stay tune wonten 1,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat Jumat 7 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Kota Malang. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan atribut kemerdekaan, para pedagang mengaku menghadapi tantangan baru berupa persaingan dengan penjualan melalui platform online. Galih, pedagang bendera musiman, mengatakan dirinya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan telah 3 tahun berturut-turut merantau ke Malang untuk berjualan bendera merah putih menjelang hari kemerdekaan. Menurut Galih, persiapan usaha dimulai sejak Juli dengan mengambil stok barang dari konveksi di Garut, Jawa Barat. Penjualan kemudian mulai dilakukan pada 26 Juli dan berlangsung hingga menjelang 17 Agustus. Selama berjualan di Malang, Galih tinggal di kawasan Bebek, Jalan Mejen Panjaitan. Ia mengungkapkan produk yang paling banyak dicari masyarakat pada tahun ini adalah bendera merah putih berbentuk persegi. Sedangkan permintaan umbul-umbul mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Galih memperkirakan pendapatan kotor yang diperoleh selama musim penjualan tahun ini mencapai sekitar 4 juta rupiah. Namun, ia mengakui persaingan dengan penjualan di marketplace menjadi tantangan terbesar karena harga yang ditawarkan secara online relatif lebih murah. Meski menghadapi persaingan yang semakin ketat, Galih tetap berharap penjualan akan meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan, ketika kebutuhan masyarakat terhadap bendera merah putih biasanya mengalami lonjakan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
5: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, nggih paroka tanpa mireng. Program Sekawan ing dinten menika Jumat nggih tanggal 7 Agustus 2024. Ini segera bergabung kalian Pro Setunggal untuk nanti mengikuti siaran salat Jumat dari Masjid Jami Kota Malang. Untuk itu saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib Jawa Timur.

eksklusif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

bersama kami dalam Malang Siang ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Jami Malang. Pendengar, hari ini bersama dengan Habib Muhsin bin Ali Al bin Hamid. Sesaat lagi ya. Namun informasi untuk Anda siang hari ini mengingatkan kembali dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang kembali menghadirkan Pasporia atau Paspor Minggu Ceria. Pendengar, nanti kegiatan ini akan diadakan di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 di kawasan Car Free Day Ijen Boulevard, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Jadi melalui Pasporia ini masyarakat bisa mengurus pembuatan maupun penggantian paspor dengan lebih mudah dan juga nyaman. Ada kurang lebih

81 kuota pelayanan, jadi segera daftarkan diri Anda pendengar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan seluruh persyaratan sudah lengkap sebelum datang ke lokasi. Jadi manfaatkan momentum kemerdekaan dengan layanan keimigrasian yang semakin dekat, cepat, dan humanis. Sampai jumpa di Pasporia 2026.

أكبر الله أكبر.

0: Brown. الحمد لله، الحمد لله الذي أظهر لعباده سبل الهدى وجعل تقواه خير زاد للمسافرين إلى الدار الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم الورود ونرتقي بها إلى أعلى درجات الخلود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالرحمة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أهل الفضل والجود وأصحابه أهل الوفاء والشهود. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين ورأس كل خير وسبب كل فلاح وعنوان السعادة في الدارين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah, dari atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah adalah pintu menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Takwa kepada Allah adalah sumber semua kesuksesan di dunia dan akhirat. Dan takwa kepada Allah adalah menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wasallam di dalam banyak hadisnya beliau menganjurkan agar kita bercepat-cepat untuk melaksanakan amal ibadah, agar kita bercepat-cepat melaksanakan ketaatan sebelum datangnya kematian. Badiru bil amali salihati qabla an tamutu. Itu di antara sabda Nabi kita Muhammad. Bercepat-cepatlah kalian, jangan ditunda-tunda untuk beramal saleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebelum datang kematian kepada kalian. Dalam hadis yang lain beliau mengingatkan kita semuanya, badiru bil a'mal fitanan kaqitu al-lailil mudlim. Bercepat-cepatlah kalian, kata Nabi, untuk beramal saleh. Bersegeralah melaksanakan ketaatan sebelum datang fitnah-fitnah, sebelum datang bencana-bencana, ujian-ujian yang begitu banyak. Sehingga beliau menggambarkan seperti malam yang gelap gulita, tambah malam tambah gelap, tambah petang tambah gelap, itulah nanti fitnah yang akan menimpa umat ini. Sehingga ketika fitnah itu begitu besar, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirah, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Karena fitnah itu begitu besar, ada seseorang, kata beliau, yang paginya mukmin tetapi sore sudah menjadi kafir, atau sorenya mukmin tetapi paginya sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya qalil. Dia telah menjual agamanya, menjual akidahnya dengan dunia yang sangat sedikit. Rawahu Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyaksikan, kalau kita melihat keadaan di sekitar ini, maka apa yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, apa yang sudah disebutkan oleh para sahabat tentang dekatnya kiamat, tampaknya sudah nyata. Dekatnya kiamat tampaknya sudah nyata. Hampir semua yang Nabi sebutkan sudah terjadi, atau bahkan tengah terjadi di antara kita. Lalu apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Mari beramal soleh yang banyak. Jangan menunda-nunda, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kita tidak tahu umur kita, apakah umur kita akan panjang, apakah umur kita sampai 100 tahun, atau bahkan mungkin pulang dari masjid ini kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Maka sungguh orang yang rugi adalah orang yang berangan-angan. Orang yang rugi adalah orang yang berangan-angan, merasa dia akan panjang umur. Man tola amaluh sa'a amaluh. Barang siapa yang panjang angan-angannya, maka akan jelek amalnya. Kenapa? Karena dia merasa akan panjang umur, nanti gampang. Ayo sholat nanti saja, ayo hadir Jumat, gampang Jumat depan saja. Begitu seterusnya, menunda amal soleh, menunda ketaatan, sampai tiba-tiba datang kematian kepada dia. Datang kematian yang datangnya dengan tiba-tiba itu, sehingga dia mengatakan Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika sudah datang kematian yang datangnya tiba-tiba itu, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Rabbirji'uni, kembalikan aku ke dunia sebentar saja, ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh, ya Allah. Aku janji akan sholat. Aku janji akan zakat, ya Allah. Aku janji akan beribadah, ya Allah. Kalla, tidak bisa. Tidak bisa hidup kembali. Nah, maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebelum datang kematian yang tiba-tiba itu, ayo kita banyak beramal soleh, kita banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah, wabil khusus di hari Jumat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang prediksi beliau dekatnya kiamat, akan dekatnya kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta la yuqala Allah Allah fil ard. Tidak akan bangkit itu kiamat sehingga di antara tanda-tandanya, kata beliau, tidak ada lagi di muka bumi ini yang menyebut nama Allah Allah. Sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi, ma'asyiral muslimin. Tidak ada lagi orang yang ingat Al-Quran. Al-Quran hanya cuma tinggal tulisan saja. Enggak ada yang baca. Enggak ada yang membaca. Enggak ada yang menelaahnya. Tinggal tulisan. Tidak ada yang menyebut nama Allah. Allah. Wahatta tumtara al-ardu fala tumbitu syai'ah. Kata beliau, kalau sudah dekat kiamat, turun hujan, tetapi bumi tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Hujan turun, tetapi tidak menumbuhkan apapun. Wa yaqillur rijal wa yaqthurun nisa. Rawahu Ahmad. Nanti akan sedikit laki-laki dan lebih banyak perempuannya. Ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, ma'asyiral muslimin, riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mari kita simak dengan baik, mungkin kita sudah menyaksikannya. Kata beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud, la taqumu sa'ah hatta yakuna as-salam bil ma'rifah. Tidak bangkit itu kiamat sehingga nanti orang itu akan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Orang akan bersalam kepada orang yang dia kenal. Adapun yang tidak kenal, dia tidak salam. Padahal sesama muslim, tahu ini orang Islam, tetapi dia tidak salam kecuali hanya dengan orang yang dia kenal. Itu termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat. Wa hatta tuttakhadha al-masajid turuqan. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, kata Abdullah bin Mas'ud, masjid-masjid nanti, bukan tidak ada masjid, ada masjid, tetapi masjid hanya dibuat jalan, masjid dibuat numpang jalan, masjid dibuat numpang kencing. Itu akan terjadi kosong, enggak ada isinya, hanya dibuat numpang saja, numpang lewat, numpang kencing, numpang istirahat. Masjid akan dibuat jalan. Wa hatta tatajir al-mar'atu ma'a zawjiha. Kata beliau juga, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, banyak wanita-wanita yang berdagang, yang berniaga bersama dengan suaminya. Wanita itu dia puas dengan hasil suaminya bekerja, maka wanita itu pun juga ikut bekerja dengan suaminya. Dia menyangka kalau sama-sama bekerja dua-duanya, itu rizkinya akan lebih banyak. Dia menyangka kalau dua-duanya sama-sama ke pasar bekerja, rizkinya akan bertambah. Itu hitungan matematika manusia. Tapi rizki Allah jangan dihitung dengan matematika kita, ma'asyiral muslimin. Tapi itulah yang terjadi. Dan ini merupakan tanda-tanda dekatnya kiamat. Banyak wanita-wanita berdagang, berniaga bersama suami mereka. Beliau juga, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, La takumu sa'ah illa ala asrarin nas. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada manusia yang jelek-jelek. Maka ulama mengatakan, siapapun yang nantinya mendapati atau menututi kiamat, maka itu adalah orang-orang yang jelek. La yamuruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Zaman itu tidak ada lagi amar ma'ruf, tidak ada lagi orang peduli, tidak ada lagi nahi mungkar. Dibiarkan kemaksiatan di mana-mana, dibiarkan kemungkaran ada di mana-mana. Subhanallah. Kita khawatir jangan-jangan zaman kita sudah seperti ini. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak mau menyuruh kepada kebaikan dan tidak mau melarang dari kemungkaran. Bahkan justru kadang-kadang kemungkaran difasilitasi, kemungkaran diberikan tempat. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini patut kita renungkan, patut kita dengarkan dengan baik. Qala Abdullah bin Amr bin Al-As, la takumu sa'ah hatta yamsiyan nas araya fi sikaki min qillatil haya. Kata beliau, tidak akan bangkit itu kiamat sehingga nanti banyak manusia ini berjalan telanjang. Telanjang fisikat, diganggang, di jalan-jalan mereka telanjang, min qillatil haya, enggak ada rasa malu. Sudah tidak ada rasa malu. La yalbasuna thauba, enggak pakai baju. Ini akan terjadi, ma'asyiral muslimin. Ini akan terjadi, bahkan mungkin di negara atau di belahan dunia lain itu sudah terjadi. Banyak mereka telanjang di tengah jalan. Araya, telanjang, la yang basuna sauba, mereka tidak mengenakan baju sedikit pun. Bahkan kata beliau yang lebih parah lagi, wa yarkabu ba'duhum ba'dha kata fasudil bahaim. Mohon maaf, mereka kumpul laki perempuan di tengah jalan seperti binatang. Itu akan terjadi. Mohon maaf, mereka akan menaiki satu dengan yang lain, alias mereka berhubungan badan di jalan seperti binatang, kata beliau. Itu akan terjadi, ma'asyiral muslimin. Atau bahkan mungkin sudah terjadi. Tidak ada rasa malu, tidak ada lagi takwa kepada Allah, tidak ada lagi takut kepada Allah Ta'ala. Jangankan malu kepada Allah, malu kepada manusia sudah tidak ada. Nah, ini hanya sekelumit, ini hanya beberapa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat tentang dekatnya hari kiamat itu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai pelaku-pelaku maksiat itu adalah anak-anak kita. Jangan sampai pelaku-pelaku hal tersebut adalah zuriat kita, keturunan kita. Jangan sampai yang melakukan perzinahan itu adalah anak dan keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati Allah, karena sekali lagi zaman bukan tambah baik, zaman bukan tambah bagus, makin zaman makin jelek, makin zaman makin gelap. Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Enggak ada satu tahun kecuali yang berikutnya lebih jelek daripada sebelumnya. Maka tidak ada jalan kecuali dekatkan anak-anak kita kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita syariat Allah, syariat Nabi Muhammad. Dudukkan anak kita di majlis-majlis ilmu, atau pondokkan anak-anak kita, sekolahkan anak-anak kita di madrasah-madrasah diniyah. Kenalkan mereka ajaran agama, kenalkan mereka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat menyakiti hati Nabi Muhammad kalau ada anak kita sudah SMA tapi tidak bisa sholat dengan benar. Sangat menyakiti hati Rasulullah kalau anak kita sudah SMP tapi enggak bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. La ya'rifud din, la ya'rifut taharah, wa la ya'rifus shalah, wa la ya'rifun najasah. Mohon maaf, berapa banyak anak kita enggak ngerti wudu, enggak ngerti suci ini gimana cara bersuci ini. Najis ini apa? Mensucikannya bagaimana? Enggak ngerti anak-anak kita. La yalqallaha ahadun. La yalqallaha ahadun bidzambin a'dhamu min jahalati ahli. Ingat para jamaah sekalian, Nabi kita bersabda, enggak ada satu hamba yang kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang lebih berat daripada dosa kebodohan keluarganya. Tidak mengerti apa-apa, anaknya enggak ngerti salat, enggak ngerti ibadah, istrinya juga enggak ngerti ibadah. Ini adalah dosa yang besar yang dibawa oleh si hamba tadi ketika berjumpa dengan Allah taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari Malang ini, masya Allah, Malang kota kita tercinta, banyak majelis-majelis ilmu, banyak ulama, banyak kiainya, banyak pondok pesantrennya, banyak madrasah-madrasahnya. Maka tidak ada alasan anak kita tidak mengerti agama, tidak ada alasan anak kita tidak mengerti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga, anak-anak kita dijaga, zuriat kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga dari segala fitnah, dari segala bala, dari segala musibah, terutama musibah yang menimpa agama, musibah yang menimpa akad akidah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وساداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وحمزة والعباس وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عن بلادنا إندونيسيا يا رب ادفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن والبليات والمصائب ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح علماءنا اللهم اصلح أمراءنا اللهم اصلح أغنياءنا اللهم اصلح فقراءنا اللهم اصلح الإمام والأمة والرأي والرعية بحق سيدنا محمد سيد البرية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر واتقوا الله
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duh, An, duit dari mana gue?
3: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
6: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

101,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Barokatang pamireng pendengar setia program 4 RRI Malang, tasis sarengan wonten adi coro catur laras nggih. Semanuan sanget kagem panjenengan ingkang tasis tiyo tuhu lan nopo midhangetaken sesekaran saking kula nggih. Terima kasih. Kalau mau untuk menghindari dehidrasi mekaten nggih wonten cuaca ingkang panas dan terik mekaten nggih, buah melon napa semangka niki saya sangat kemudian wonten buah melon niki ugi napa nggih, melon niki memiliki warna melon cantaloupe, memiliki warna oranye berasal dari beta karotin nggih, kalian pigmen tumbuhan ingkang diubah tubuh menjadi vitamin A. Ini juga bisa menjadi pilihan mekaten para kadang pamireng nggih. Dados cantaloupe niki bisa dibilang salah satu buah tunggal terbaik yang perbaikan kulit khususnya nggih, untuk perbaikan kulit khususnya yang terpapar sinar matahari. Dados berkat kombinasi beta karotin plus vitamin C ingkang kuat sak menika para kadang pamireng. Nah, beta karotin iki bekerja sebagai antioksidan nggih, ugi saged membantu melindungi tubuh saking radikal bebas akibat paparan sinar UV, sedangkan vitamin A-nya membantu mempercepat untuk regenerasi dan juga perbaikan sel kulit. Nah, selain itu buah melon ini juga mengandung sekitar 90% air sehingga juga membantu memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Wah, luar biasa.

Gaya para kata pamirang sampun jam kali belas langkung sekawan dosa walu matur semanuan sangat Adi Joro catur laras dinten meniko kata pamit undur diri nge cekap semanten salah jengipun jam setunggal wonten siaran berjaringan nasional kalian program sekawan RRI Jakarta mekaten nge. Oke kalau begitu budi aturaken wilujeng siang lan sugeng ngayai penggawean mekaten nggih para kadang pamireng sehat sedaya kemawon sesarengan kalian kula ngantos jam 3 mangke budhe pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 7 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman menerima kunjungan silaturahmi Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Batu, Ari Wahyudi, di Rumah Dinas Wali Kota Batu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar pemerintah Kota Batu dan BPN dalam mendukung pembangunan daerah. Kunjungan tersebut merupakan agenda silaturahmi perdana Ari Wahyudi setelah resmi menjabat sebagai Ketua Kantor Pertahanan Kota Batu pada pertengahan Juli 2026. Pertemuan itu juga dihadiri mantan Kepala BPN Kota Batu, Rudi Susanto, jajaran Kantor Pertahanan Kota Batu, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, Nur Rohman menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi yang terjalin selama ini terus diperkuat untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu dan BPN selama ini terus berkoordinasi dalam berbagai program dan berkaitan dengan administrasi, pertahanan, dan pelayanan publik. Kerjasama tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kepastian hukum serta penataan wilayah yang lebih tertib dan terarah. Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota tersebut ditutup dengan diskusi mengenai penguatan koordinasi antar lembaga. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan program dan meningkatkan kualitas pelayanan pertahanan bagi masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

0: Saudara pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan segera mengajak Anda bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara yang pada kesempatan hari ini berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Tanjung Pinang yang menghadirkan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah dengan narasumber Herima Hendrawan Esos yang akan dipandu oleh rekan kami Julia Puspita dari RRI Tanjung Pinang dan juga Jo Aditya dari RRI Jakarta. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro 4, boleh disebutin dulu nomornya Pro 4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-7048-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Pro 4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0811-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, pada tanggal 7 Agustus 2006, kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti ya. Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya kan, kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau orang
3: berarti ya? TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa itu fleksibel, tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih, Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Okay. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya, jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang ya, harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah. Oke, nah tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Jadi diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, Bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya Bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Okay.
3: Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda gitu, berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama ya sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya, nggak apa-apa kan. Gitu. bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH. Dengan UMRAH itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Buat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita, itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin haru.
2: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh gak bosan.
2: Berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang gini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku harus bawa buku gitu.
3: Ya gak apa-apa.
2: Itu gak apa-apa.
3: Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar. Ini kalau ada yang nelpon, Bang Jo ada yang nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya. Karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang kalau anak minta mainan itu biasanya bilangnya dia minta nih yeah. ada mainan. Oke, kita nabung dulu ya. Nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Oh, gitu. Oh agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda. Oh, sehingga okay. Kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia. Kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, okay. Tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana bang? Caranya bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Okay. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya, Maya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Okay. Tapi ini bang, harapan dari forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, gak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain gak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke, tapi dalam beberapa pekan ke depan apakah nanti akan ada kegiatan lagi bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
2: Oh gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh enggak juga.
2: Oh enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Itu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh.
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Oke, pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Oke, tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh, sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang, namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
3: Ramai sih, lumayan.
2: Oh, ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih, karena
2: mahasiswa.
3: Kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Oh, oke. Okay. Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, eh, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih.
2: Iya, iya,
3: iya. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Oke. Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Oke. Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh, dari kecil.
3: Ya.
2: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh aku waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu, kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya, karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya. Wah, itu
3: cerita zaman SD.
1: Itu efek tapi dari baca apa? Ya, Bang Heri ya.
3: Hobi baca dari kecil.
1: Efek baca. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
1: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku.
2: Terus tuh ya.
1: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri nih boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Pro4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
4: Jadi, tadi, Bos.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
0: Enggak roh,
1: pece matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Pokoke kuabil ya roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah Jo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi nih.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya, betul.
1: Ya.
2: Nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Ciguria.
2: Oh, Ciguria, ini Ciguria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cigu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi Tia.
1: Iya, Cigu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Oh, Jojo, saya ke Tanjung Pinang dulu.
1: Iya,
3: ya.
1: Silakan Cigu, dipercepat juga ya, Cigu ya.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama Bapak bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya?
2: Daerah
3: masing-masing kan punya ininya sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, yang Cegu sangat bisa tua. Langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya yang mau tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah,

0: rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12 sama yang apa tuh, yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan, mm-hmm. apa gimana itu menurut abang ya, okay. Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
1: Oh boleh, silakan aku tuh.
0: Nah, biasanya Tanya Pina kan ini pantunnya, begini pantunnya kalau salah. Gitu. Ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa. Itu pantunnya.
1: Baik, terima kasih Cenggu.
2: Terima kasih Cenggu Ria.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat betul Bu Cenggu Ria nih ya.
2: Oh, semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
1: Kembali kita
2: siap, ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Leman.
3: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
1: Salam.
3: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
1: Ada Bang Erik, ketua divisi.
3: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
2: Iya, silakan Bang Leman.
3: Ya, ini membaca sebagai jalan mengenal identitas, ya kan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
2: Julia? Untuk bukunya?
3: Itu, iya.
2: Oh oke. Okay.
3: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok okay. utamanya gitu.
2: Okay, siap.
3: Oh ya, Mbak Jojo. Yeah. Tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu.
2: Bukan
3: gitu.
2: Ayah yang ngomong ya?
3: Iya.
2: Itu pendengar yang lain.
3: Saya juga menunggunya lama gitu.
2: Iya.
3: Oke, makasih.
2: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab apa namanya pertanyaan dari Cenggu Ria dan juga Cenggu Ria, Bang Leman.
1: Gimana Bang? Masih ingat Bang?
4: Masih ingat.
1: Oke, mungkin boleh dari Bu Cenggu Ria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh.
4: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan Bu Ria.
1: Mungkin
4: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan-bacaan yang di sana.
1: Okay.
4: Nah kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai Historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
1: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
4: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
2: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
4: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
2: which ada is bahasa Indonesia gitu ya.
4: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
2: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
4: Ada yang seperti itu.
2: Gitu.
4: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
2: Oke, okay, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
1: Buku yang dibaca
2: juga, ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
1: Sama. Gitu.
2: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
4: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
1: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
2: Apresiasi juga ya, benar. Khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
1: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
2: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
2: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
5: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti ini di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
1: Pinang. Halo Mbak Ica.
5: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
1: Mau tanya apa tuh?
5: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah Jojo anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh. Kalau disuruh membaca tuh kalau kalah itu main HP, dia gak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya, gak mau membaca, males katanya membaca.
2: Cuma itu aja.
5: Ica mau ini dong, satu pantun untuk
2: kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
5: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
1: Iya.
5: Cakap. Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
2: Siap.
5: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
2: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
1: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biasa kalau membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membebel mama nih kata suruh baca.
4: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
2: Iya, iya.
4: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit, kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
2: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya, biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke trigger gitu ya bahasanya. Oh nanti kalau udah baca gue udah bisa ini dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa biasa gitu ya, kalau guru ya.
1: Ya ada bintang-bintangnya gitu
4: Bang Jo. Iya. Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
1: Iya, komik.
4: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka, tapi nggak apa-apa. Yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
2: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
1: Belum ada.
2: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri, ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan, di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing? Karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
4: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
1: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
4: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
2: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
1: Biasanya di tepi laut sih banyak.
2: Oh, tepi lautnya.
1: Iya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo. Ada orang jogging.
2: Oh, seru ya.
1: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Kemarin juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, gak bayar.
2: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
1: Kalau beli gimana Bang?
4: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
2: Siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas pribadinya gitu. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
1: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
4: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
1: Raja Ali Haji ya.
4: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
2: Oke, sudah selesai jawab ya Cikgu ya.
1: Iya Cikgu ya. Iya kata Cikgu siapa kata
2: dia. Iya, langsung dibeli ya Cikgu ya bukunya biar dibaca ya.
1: Nanti kalau ketanya pinang langsung bisa tahu gitu kan.
2: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Jakarta. Iya. Ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
4: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Gimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku di Lestari. Mm-hmm. Buku di Lestari yang Aroma Karsa.
2: Uh-huh.
4: Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Uh-huh. Ada tokoh fiksinya di situ.
2: Uh-huh.
4: Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang.
2: Okay.
4: Minat zaman sekarang banyak lah,
1: banyak namanya.
4: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah.
1: Yeah,
4: itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
2: Iya,
1: cuma dikemas semenarik mungkin.
4: Kemasannya,
2: ya. Dikemasnya baru gitu ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik. Ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali, kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
1: Iya,
2: dari digital. Siap.
1: Sekarang baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
2: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
4: Iya, betul.
2: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
1: Belum ada. Apa
2: belum ada
1: nomornya nih?
2: Aduh, boleh lagi sebutin ya? Lagi dah ya.
1: 0771 444 9050.
2: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta, mau tanya Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
1: Oke, okay. Mungkin memang mirip.
4: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan.
1: Okay.
4: Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
1: Oke, okay. Cuma udah terpecah gitu ya.
2: Itu dia ya, Aki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
1: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya cuma orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
2: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
1: Nah, terputus lagi.
2: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
1: Tadi ada terputus lagi dia.
2: Iya, iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perempat pemirsa Renet ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia?
1: Belum bunyi lagi Bang
2: Jo. Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya. Kak Yulia ya. Okay. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
4: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
1: Benar.
2: Karena nggak bisa langsung brek dia, kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
1: Benar.
2: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga Semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan perempat pemirsa Erik bisa kita jalani ya, Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya. Macem ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
1: Oh, iya juga
2: kayak iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo Jodoh Tepa Metro diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama sajian program acara Suara Budaya Nusantara bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Tanjung Pinang dengan topik membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah dengan narasumber Bapak Heri Mahendrawan Esos yang telah dipandu oleh rekan kami ada Jo Aditya dari Pro 4 RRI Jakarta dan Julia Puspita dari RRI Pro 4 Tanjung Pinang. Saat ini ada kembali bersama Pro 1 RRI Malang dan masih bersama saya Budi Mingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti Pawarto Enggal dan melanjutkan program acara Jelajah Nusantara pada pukul 14 hingga pukul 15.
7: Pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
6: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jumat 7 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur bersama Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda atau PWGP Ansor Jawa Timur menjalin kerjasama untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan di kalangan kader, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta badan usaha di lingkungan GP Ansor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama tentang edukasi dan pendampingan administrasi perpajakan dalam rangka peningkatan kepatuhan perpajakan. Kesepakatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP se-Jawa Timur bersama Ketua GP Ansor Jawa Timur di Geraha PWGP Ansor Jawa Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Penandatanganan kerjasama tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Ansor Economic Forum atau AEF 2026 yang mengusung tema Memahami Perpajakan Terbaru, Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha. Forum ini menjadi wadah bagi kader Ansor, pelaku UMKM, dan badan usaha untuk memahami kebijakan perpajakan terbaru sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan perpajakan yang dihadapi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai kolaborasi dengan GP Ansor merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan hingga ke berbagai daerah. Menurut Bimo, pemahaman masyarakat terhadap perpajakan masih perlu ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa tidak semua masyarakat wajib membayar pajak karena terdapat batasan tertentu dalam pengenaan pajak. Ia menambahkan DJP akan terus mengedepankan pendekatan edukasi, pendampingan, dan pelayanan dalam membangun kepatuhan pajak. Bimo juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan pegawai DJP yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau meminta imbalan yang tidak semestinya. Menurutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti dan dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar. Sementara itu, Ketua PWGP Ansor Jawa Timur, Musafa Safril mengatakan literasi perpajakan di kalangan kader Ansor masih perlu diperkuat. Karena itu pihaknya menggandeng DJP untuk memperluas edukasi perpajakan kepada kader dan pimpinan Ansor di berbagai daerah. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
7: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Gangsal Ulang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pusat pemerintahan di Muara Tebo ini merupakan wilayah yang kaya akan potensi perkebunan serta kekayaan alam yang masih asri. Kabupaten Tebo menyuguhkan pesona hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna langka serta warisan budaya masyarakat yang tetap lestari. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Tebo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Taman Nasional Bukit 30 merupakan salah satu destinasi wisata alam dan kawasan konservasi yang populer di Kabupaten Tebo. Kawasan Taman Nasional ini menyuguhkan panorama hutan tropis alami dengan topografi perbukitan yang mempesona, menjadi rumah bagi satwa langka seperti harimau Sumatera dan orang utan. Kawasan ini juga menjadi tempat tinggal bagi masyarakat suku asli, yaitu suku Talang Mama dan orang Rimba. Keasriannya yang masih terjaga menjadikan Taman Nasional Bukit 30 sebagai salah satu pilihan lokasi ekowisata bagi para pecinta alam.

Saat dipikir-pikir mah, memang benar dah. Buat risku dulu, kita sakin kudu jadi sawijin.

khas Kabupaten Tebo, salah satunya adalah gulai pucuk ubi. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan harian yang digemari oleh masyarakat setempat karena cita rasanya yang sangat khas. Masakan ini menggunakan bahan utama daun singkong muda yang dimasak bersama racikan bumbu rempah seperti kunyit, serai, cabai rawit, dan kuah santan. Seringkali disajikan dengan tambahan ikan teri atau petai. Perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas ini menjadikan gulai pucuk ubi sebagai lauk utama yang sangat pas dinikmati bersama nasi hangat.

oleh-oleh khas Kabupaten Tebo, salah satunya adalah lempok durian tebo. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memanfaatkan hasil panen durian lokal yang melimpah. Kudapan ini diolah secara tradisional menggunakan daging buah durian asli dan gula yang dimasak dengan proses pengadukan lama di atas tungku. Teksturnya yang kenyal, rasa manisnya yang legit, serta daya simpannya yang cukup lama menjadikan lempok durian tebu sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Tebo. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basuki langgeng rahayu. Rahayu, rahayu untuk kita semuanya ya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Pentol di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Pokoknya yang sore hari ini ketemu, kemarin ketemu, moga-moga udah ditombok kangen. Kangen aja, iya aku juga kangen ini nemoni dulur-dulur pecinta dendang semuanya. Saya terus ini untuk saudara-saudara saya dimanapun anda berada, sedang apa dan apapun aktivitasnya ya. Ini semoga saja selalu boleh ngarani seger waras, kuat selamat, sugih rezeki barokah, umur panjang manfaat. Intinya gitu aja deh. Kita bersama di acara Goyang Senggol.

Okey, pecinta dendang dimanapun Anda berada, menyongsong proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Ya, juga akan memutar lagu-lagu yang bernuansakan membangun rasa nasionalisme tinggi, rasa kesadaran berbangsa dan negara. Satu karya besar dari almarhum Komblo, Kebiar, Kebiar mengawali jumpa.

sore untuk Bapak Ibu Mas Widi juga ya. Ada juga Mas Cindy. Mas Didi, selamat sore.

0: Bene, selamat sore untuk yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Sri Bella, ada Sobagi Bit Bit ya. Wah, tulisannya cilik-cilik, aku nggak bawa kacamata, keliru. Maafin ya lek nggo keliru nyebut jeneng. Maklum wis rada suwe nyene drudukan ini. Oke deh, untuk yang kali ini sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih aja. Yang selanjutnya untuk sedulur-sedulur saya yang saat ini barangkali sedang mempersiapkan segala sesuatunya, atau di akhir pekan ini, besok ini mau bermain ke Batu, ini mohon maaf mungkin gangguan lalu lintas lagi. Karena Batu dan enggak Batu aja ya, Malang dan Kabupaten Malang juga unsume karnaval ini. Beberapa piranti jalan, baik jalan provinsi ataupun jalan nasional, ini akan banyak digunakan untuk karnaval. Contohnya untuk besok ini di wilayah Jalan Poros, Jalan Soekarno, Insinyur Soekarno ya, di wilayah Desa Beji, Kecamatan Jundutso, Kota Batu, ini juga akan ada karnaval kebudayaan. Jadi mungkin perjalanannya juga mengganggu. Panjenengan bisa mencari jalan-jalan alternatif yang sudah ditentukan, atau kalau ke Batu bisa dari Surabaya, bisa lewat wilayah Karangploso. Loh, Cak, kalau lewat Rorombo kayaknya juga sedikit terganggu ya dengan adanya karnaval di Desa Beji. Jadi mohon maklum adanya setahun pisan lur untuk memperingati kemerdekaan. Lalu besoknya di tanggal 9 perjalanannya juga sempat terganggu. Nanti di wilayah ke Desa Jondrejo, Kecamatan Jondrejo, Kota Batu juga ada karnaval kebudayaan. Pokoknya Batu ini beberapa hari jangan karnaval toh. Lalu kemarin itu Tulung Rejo. Ini teman-teman yang dari wilayah Mojokerto yang mau ke Batu lewat Jalan Jangar juga terganggu. Oke deh, ini yang mau bergabung di 404504 monggo silahkan. Ini saya buka. Sementara di link WA-nya ini ada selamat sore Cak, sehat selalu nggih, tak monitor ya. Matur nuwun. Ini dari Upik Sagucrit. Oke deh kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam, makin digoyang makin asik.
0: Merdeka. Merdeka. Aduh, tak pikir wis beb. Aduh, gak ada ajing ya, maaf ya. Saya udah mandi ya.
1: Lu ajing iki kan gandengane.
0: Enggak, kalau aku enggak pakai ajing ya.
1: Langsung balik.
0: Hei, durung ono wong akeh lho. Wah, ini ndak betul ini. Tak kandakno tukang.
1: Betul.
0: Tak kandakno tukang ngopi lho. Ini tukang ngopi ini sudah ngetep-tep layarnya lho.
1: Salim.
0: Salim besok.
1: Anaknya berangkat ngaji.
0: Oh, anak gitu. Tang ting, ting tang tet, dang dut dut dang, tak endut.
1: Hati-hati.
0: Tak kimbul.
1: Lek niku jan pol kimbul.
0: Oh, nemen dah.
1: Nah. Langge. Waalaikumsalam. Hati-hati alon-alon.
0: Nggih. Berangkat. Wis pinter.
1: Berangkat. Heeh. Nah, iya, mbokne ya berangkat.
0: Iya, jemes babah ta nek mbokne ora pati tak openi tak urus gak.
1: Lah cacake ngono rek.
0: Kan aku gak enak. Iku lho, jari-jarine sing duwe wermanu. Titik.
1: Titik.
0: Heeh, titike gak apa-apa.
1: Oke, tetek po.
0: Titike gak apa-apa titake lho. Itu kalau titak itu. Kalau titak kayak lagu.
1: Iya, titak-titak di dinding.
0: Titak-titak di dinding. Lek putuku ngono, lek putuku.
1: Oh, ajeng pian lek nyanyi ngono.
0: Oh, mesti ae ta.
1: Cicak-cicak ding ding ding.
0: Heeh, ta yo gak ada tok pak iki.
1: Lah iya anjene. Apa ni?
0: Heeh, ta. Titak-titak di dinding.
1: Pun sehat, Cak.
0: Iya. Kita harus berusaha untuk menuju sehat karena memang awalnya sehat, karena kesembronoan kita tidak menjaganya, akhirnya diingatkan oleh yang menguasai raga
1: yang
0: dengan
1: mempunyai.
0: Dengan pegel-pegel, dengan batuk pilek. Tapi kalau rasanya ini batuk pilek flu ini wabah yang merata. Ini kayak
1: iya.
0: Cuman biasanya
1: apalagi lek batuk pilek Ngono iku pegel-pegel anje merata aja.
0: Iya, nggih.
1: Ini merata. Pokoknya enggak mek sebelah tok.
0: Enggak, semua dari tekok pucuke jempolan, dlamaan, kentol, pupu, terus munggah
1: kanjok di awak,
0: geger bangkean. Ini biasanya yang nemen ini di deger, di bangkean itu sama di ini di ulunge ati.
1: Oh iya, berarti untuk penyakit kedewi lek ngono. Nah,
0: terus mari ngono ada lagi cengel.
1: Yes.
0: Terus ada juga
1: cengel nek buri.
0: Timbun-bunan itu kalau digawe watuk, gewaing iki rasane cemut-cemut ngene. Nah, ini sudah mewabah, memang hawanya juga kalau malam dinginnya minta ampun, kalau pawan panasnya apa yamene iki panasnya cemlekit.
1: Lek awan iki panasnya cemlekit, lek yamene iki sumuk ya.
0: Terus marino tiba-tiba jam 4 nani terasa jos langsung dingin. Nah, ini wong gelas ae lek mari kena panas terus kena adem meletes apalagi
1: kita.
0: Nih makanya harus menjaga. Nah, di samping itu juga pola metabolisme tubuh harus perlu dijaga, jangan terlalu capek, jangan melek malam. Nah, biar tetap tahes.
1: Komes.
0: Komes kono, kene gak.
1: Cacakku komesnya tak daster gitu.
0: Nah, jangan tenan.
1: Iya nyene, Cak. Jan.
0: Itu.
1: Tengel pundak, bun-bunan. Itu yang paling nut menurut rasanya.
0: Apalagi kalau pola makannya tidak teratur, ini perut ini juga gitu loh.
1: Perutnya ini makannya ini kan ya sempat ngono iku.
0: Kadang-kadang apa bentet ya boleh ngarani koyok mangkar-mangkar gitu padahal sengke. Belum makan.
1: Lah ya itu yang terus, saya rasakan dari kemarin itu.
0: Terus di ini di pupu atau di paha ini gampang likaten.
1: Aku mambengi sampe njaluk itu. Ketok iku mau.
0: Nah, ini gampang likaten itu pokoke. Jadi merata mulai itu kok dlamaan, terus kentol, pupu, terus weteng, terus dodo dan sebagainya merata liyane gak melok-melok.
1: Pokoke iku terus rambut sama ujung kaki.
0: Ada beberapa yang ndak ikut-ikut ndak berani nyiarkan di sini saya.
1: Iya, memang.
0: Kayak,
1: ya wis ngono iku dirasakan. Berarti kalau memang merata aku kan santai aja, ora awakku dhewe sing ngrasakno.
0: Terus tanda-tandanya ya buang air tidak lancar. Nah, terus kadang-kadang sosok itu anyang duaen.
1: Ngan-ngan.
0: Itu deh. Oke. Okay. Iya,
1: tapi kalau saya yang itu ndak, malah bolak-balik.
0: Ini lho ceribe lagi. Oh, mangkar-mangkar koyok wayai. Hei, iku ngrasemi ya, iku ngrasemi ya ceribe lagi. Aku paham karepmu.
1: Mangkar-mangkar koyok wayai nyusonia.
0: Hei, tambah dicetakno.
1: Duh, la wayai apa, Cak?
0: Wah, ya aja dicetakno ta, gitu tuh. Iku wayai ngekop. Ceribe lagi tak des lho, Sri.
1: Jene Yusri pinter kok.
0: Iya, dulur-dulur juga untuk, ya.
1: Untuk kan wis suwe to aja ora-ora. Guyon karo cacake ngene iki kan ya kita-kita iki ya kangen ngono lho, Cak. Sekaline metu iki cacake perlu di umbang digeret ngalor, geret ngidul.
0: Ya bener pancene ya. Suwe gak ketemu, sekali ini ketemu
1: suwe. Ketemu pisan ora suwe.
0: Nah, terus marane lek wis ketemu. Sing pegah iku ku ya ku mau. Cacak iki suwe ora metu ndak ngono lho, metu kate kok kumbah iki lho iki sing jembek aku iki.
1: Lah cacake lek ora metu suwe-suwe lho, Cak, lek ora dikumbah lak pemuk.
0: Kok ya masih ya iki berani keluar begini, berani tampil ini saya sudah mandi, sudah pakai parfum. Lah.
1: Sudah dipakai ta?
0: Apa nih? Parkum sudah pakai parkum.
1: Oh, sudah pakai parkum. Tak pikir itu mah sudah pakai sarung.
0: Parkum itu loh. Ini ada Hani Jaya Kaca, bundaku yang ada di tulang bawang selama sore juga.
1: Hai tulang bawang anu,
0: Cak. Tung keripik. Hai tulang bawang.
1: Iya menyambung ya.
0: Ya iya lah sini ya. Ya lek situ.
1: Iya. Saya tuh tidak mau menyambung. Tapi tidak mau memutus.
0: Oke deh, pokoknya putus. Kalau sudah menyambung jangan sampai putus, tapi kalau sudah putus, saya tuh enggak mau nyambung-nyambung lagi, Gal.
1: Lah ngono iku lah ya wis ora murup.
0: Ya biarin, ya golek jek-jekan liya.
1: ndang golek ndang golek ndang
0: ya golek colokan liya maksud e iku la ngecas nek kene gak kene.
1: Lah tak des mubeng alon-alon.
0: Mak Retno, Pak sandingannya buat son sama tak sama nak, itu ada dua sama. Cuman yang untuk son itu ndak pakai, yang ditumbuh itu ndak pakai.
1: Wah. Pokoke lek sandingane sone aja-aja aku sing disandingno.
0: Tapi iki kranjange lemu sak awakmu, Dik. Gitu ya.
1: Alhamdulillah lek ana sing madani.
0: Begitu ya, ini infonya untuk Retno. Nah, sandingannya itu sama, cuman yang untuk son yang ditumbuh itu ndak pakai, itu ditaruh aja. Begitu. Selebihnya nanti Bapak habis maghrib langsung ke sana kok. Jok kuatir, aku lek urusan ngono ku tak ewes-ewes. Salam untuk semuanya untuk teman-teman kru Aji Zaka ya. Sehat terus ini untuk semuanya. Pokoknya tamanges, ulales khususnya untuk Bu RT, Pak RT. Terus apa sih gawe ogoh-ogoh itu? Lek Andi gak usah Andi. Ayo lanjut, ada apa lagi yang disampaikan? Dan tak usir dirimu.
1: Lali aku sampaikan iku mau. Aku aja di aku aja disandingi.
0: Gak.
1: Yo cocok yo si urung. Enggak. Urung wayahe.
0: Enggak ambian sing kate nyandinge awakmu iku sapa? Aku lek aku dikono suka aku ndak suka ndak mau.

0: Oh, ganjelen toh, ganjelen toh. Sehat terus untuk Dik toh ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Sing suwaber mumpung arek iki, Dik.
1: Patah lagi lemu. Sekuat guru.
0: Delok ta engko saiki tahunnya kemerdekaan niku 8 dan 1. Satunya kamu yang 8 ya iki.
1: Kok kan sing ana blendung-blendung.
0: Sing lempeng nis. Yes, kayak nasibku biyen toh.
1: Pokoke sing nyandengin sepoke lempeng-lempeng.
0: Aku biyen wis tau guru, Dik. Toh, Dik toh. Oke deh, matur nuwun sanget.
1: Nggih, lha jeneng kowe tak ngerti.
0: Tak sampirno ndek kucure kali dok ya sampean.
1: Nggih, terima kasih
0: okay, untuk
1: UUP. Sendek kono iku jomlu yurayu wis.
0: Oh iya nggih.
1: Hawane koyo ngene kok. Terima kasih untuk semuanya. Lah iya. Anjene gak rembong embah apa ngono. Nggih, terima kasih, Cak.
0: Oke, Dek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk Mbak Titi Widya Lestari yang ada di Petung Sewu Wagir sana, sehat terus pokoknya. Untuk dulur-dulurku semua yang ada di Wagir juga demikian ya. Yang mau bergabung silakan ditunggu di 081555691053. Atau kalau mau WA bisa, mau ngomong-ngomong langsung ya, langsung via apa yang ada nih, WA pun. Lagu berikutnya ini tadi kalau sudah lagu kemerdekaan ya, sekarang saya coba untuk mencari lagu yang rintik-rintik hujan gerimis. Itu judulnya apa ya? Oh ya, aku lali. Insya Allah masih ketemu lagunya ini. Oh bukan hujan gerimis ini. Coba dulu sambil menunggu saya terima tamu berikutnya ini yang lagi masang umbul-umbul. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Wah, sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga ini untuk Bu Mandan.
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat Bu, Ibu sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya sehat.
0: Ini karnaval di sana kapan, Bu?
2: Tanggal 22 mungkin. Itu kalau cuma satu dusun cuma itu loh Agustusan, tapi kalau karnaval seluruhnya bulan 10.
0: Oke, oh bulan 10.
2: Bulan 10.
0: Selamatan desa itu ya barengan nih, mesti nanggap campur sari begini.
2: Oh nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Mungkin ulang tahun Kota Batu mungkin ya kok.
0: Iya, mungkin kok bareng dengan
2: tunggu itu loh, tunggu bulan 10.
0: Barengan dengan apa yang ngara ini? Ulang tahun Kota Batu.
2: Iya, mungkin tanggal apa September itu ya.
0: Iya, nggih.
2: Oktober.
0: Nggih, juga betul sekali nggih. Ini kalau di dusun rencananya karnavalnya ya mubeng dusun di situ aja.
2: Karena ya dusun Campursari terus apa? Jaran Kepang, Pantengan.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Ini di seputar Kampung Stroberi situ, Bu ya.
2: Iya. Tak ada tanya itu apa, loh, apa? Dandutan yang
0: apa itu?
2: Kemerdekaan itu.
0: Ada ini sih. Mendarut kemerdekaan yang 17 Agustus ada, tanah airku ada.
2: Oh,
0: mau
2: iya,
0: apa
2: iya,
0: ini?
2: Minta itu ya.
0: Minta yang
2: mana? Dandutan?
0: Iya ada.
2: Oh iya iya. 17 Agustus.
0: Boleh saya siapkan.
2: Oh iya iya. Mas Salam nih.
0: Nggih, langsung Bu.
2: Nggih, Bu Sedi Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riati.
0: Oke.
2: Bu Sri Utami, Sri Gati, ada Pak Eko, Pak Bambang. Pak Iswoyo, Pak Suarnoto, Pak Jono, Widi, Pak Widi,
0: Kang Janto,
2: ada Kang Aceng yang di Kalimantan, Bunda Leha, Pak Titik tadi ya.
0: Oke.
2: Mbak Indah yang ada di Karangploso, Bu Tati Lahor,
0: Bu Tati Lahor,
2: Bunda Jumiatu, Mas Fari.

0: Pak Sari'i, Bu Satia, Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung.
1: Pak Muhammad Irwan di
0: Pak
1: Bandung.
0: Suranto.
1: Pak Suranto juga, nggih.
0: Ada Baby Mus ya?
1: Ya, Baby Mus.
0: Iya. Papi.
1: Oh, papi. Jangan papi, pakai i. Papi pakai i.
0: Kliru ya.
2: Kliru ri.
0: Sudah tak menol.
1: Okay,
0: buat semuanya.
1: Yeah.
0: Buat pendengar Semalang Raya.
1: Siap. Yeah.
0: Buat penyiarnya sehat-sehat selalu.
1: Yeah, Ibu juga sehat-sehat.
0: Banyak rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih banyak ini untuk Bu Pandan minta lagu 17 Agustus. Cinta rahasia, Pak. Oke, Mbak Titik ditunggu ya. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dalem. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Lagunya Terhajud untuk semuanya. Ayo ini kok biar pet kenapa ini Cak Eko? Ayo tak tunggu ini untuk Cak Eko. Loh, mati katanya diangkat. Coba ini dicari tempat atau sinyal yang bagus ini Cak Eko. Tak tunggu jok ke susu. Oke deh, semangat kemerdekaan sudah mulai terasa ya. Nah, ini di mana-mana mulai tanggal 1 Agustus mulai menghias kampungnya. Bahkan ada yang jauh-jauh hari sebelum 17 Agustus ini sudah mempersiapkannya. Halo, Assalamualaikum, Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Mas Faris.
3: Gimana punya kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Faris gimana?
3: Alhamdulillah sehat, semangat Cak Pentel.
1: Siap.
3: Tadi sama temennya jenengnya tadi. Jumatan bareng. Okay. Ya sama Mas Yusuf.
1: Oke, okay, ya.
3: Yeah. Iya. Lagunya apa Cak tadi yang disiapin?
1: Ini ada Hujan Gerimis, ada Cinta Rahasia, ada Terhasut, ada juga lagu 17 Agustus permintaan Bu Pandan.
3: Nikut Bu Pandan aja, enggak apa-apa.
1: Oke,
3: 17 ya.
1: Ya, siap.
3: Nggih, salam kagem pamit sedaya nggih, Cak.
1: Siap.
3: Nggih, kagem njenengan salam sehat selalu ya. Nggih, suwun nggih, Cak.
1: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarkan benderamu kawan. Maknai hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Ayo Sri, nonton barisanmu Sri Bela. Si Mbak Tin. Untuk yang didampet sabar ya. Aku tak garisan karnaval sih.

0: channel ya.
1: Gasonya ready bosku.
0: Bisa diantar ke RRI
1: dalam bentuk gelombang suara.
0: Laris manis ini untuk Cak Mandi ya.
1: Cak Mandi, baksonya apa jenengnya? Aku kok lali mereknya bakso sama ini Cak Mandi.

Kan bakso golit khususnya yang ada di kampungku tercinta ya. Langgirane Cak Wandi. Sing channel wis mendunia iya Cak Wandi bakso golit.

0: cantik, suaranya mantap. Bakal menyapa Tretan Pisedi. Bang Yaya, terima kasih.
1: Ini untuk Mbak Titi Widya Lestari yang minta cinta rahasia. Ada Ania Sarahman yang agak datang.

0: Mongso.
1: Mantap suarane bosku. Terima kasih untuk Cak Wandi channel Bakso Golit. Bakso suwun nang aku pokoke ini.

Selamat sore juga untuk skuter Winda Putra. Ini juga selamat sore untuk yang biasanya dulu loh, dulu ini kebetulan juga menyaksikan melalui siaran langsung, yang dulu suka menyanyikan cinta rahasia untuk diriku. Zaman orkesan biyen ta, Cak. Ho-oh.

0: Oke deh, dua buah tembang lagu permintaan sudah saya entarkan ya. Ini yang mau bergabung silakan, ini untuk dulurku yang ada di Dampit sana, Cak Eko. Ini kedisian nih gilo. Halo.
1: Halo. Goyang senggol. Goyang senggol. Goyang makin asik.
0: Bu. Bunda Riatin.
1: Senangnya bisa naik.
0: Kakakku. Bunda Riatin.
1: Mangke sekarang ini pun dalam.
0: Itu enggak usah banyak-banyak kirim foto, kirim video, wong foto mek videone sing dikirim ya mek iku-iku tok bebeki memori.
1: Oh ya, maaf ya.
0: Bi udah balik-balik diingatkan enggak suka, aku enggak suka, aku enggak suka.
1: Ya mari tak busae, mari tak busae. Kakakku.
0: Dalam. Nah,
1: saya anu, saya minta lagu Kopi Dangdut. Nanti diputer ya Kopi Dangdut ya.
0: Tadi minta Cinta Rahasia, sekarang Kopi Dangdut, ganti-ganti aja.
1: Oh, enggak boleh ya.
0: Nah minta kok banyak-banyak. Yang
1: ya,
0: lain
1: Kopi Dangdut aja ya.
0: Oke.
1: Kopi Dangdut kalau yang datang Bu Titi kalau mau. Wonten Paris kalau mau. Wonten Bu Sumiatun. Ayo Bu Sumiatun. Iki lo penyari dolaku.
0: Ayo.
1: Cepet naik. Bu Sri Gati. Ayo cepet naik. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Pak Jono Coban Blotak,
0: Sri Bella, Sri Bella Jolali,
1: Bu Sri Bella, Bu Ida. Aceng.
0: Lek apa
1: Pak Bandung?
0: Mumbuh, Gus.
1: Pak Suranto.
0: Lek nyeluk Sri Bella iku sing jangkep. Sri Bella Metuntung Jaya.
1: Oh, Bu Sri Bella.
0: Metuntung Jaya.
1: Tuntung Wijaya.
0: Metung
1: Bu Sri Bella Tuntung Wijaya naik anteni.
0: Wes bikin pusing, Gus.
1: Ya temi. Ada anu iku Pak Bambang.
0: Pak Bambang.
1: Hari ini Pak Prabowo.
0: Iya. Pak Projol, itu Pak Projol.
1: Air dulu andeng.
0: Digoleki Pak Projol.
1: Sumatera, Jember, Sumawe, Kalimantan.
0: Tintin, Riatin.
1: Dalam.
0: Digoleki Pak Projol itu loh.
1: Goleki Pak
0: Pak. Pak Projol.
1: Pak Tronjol.
0: Projol.
1: Oh, Pak Tronjol itu dodol anu. Mbuh. Aku tahu nang omahe tahu bawa nang omahe rono.
0: Mbuh, wis mbuh.
1: Ayo Pak Tronjol, santeni suarane.
0: Projol.
1: Dengar
0: telepon wong rono kene. Aduh, suwe iraiku iki kok.
1: Dalam
0: Projol.
1: Tronjol.
0: Pro, prio projol projol.
1: Projol.
0: Projol
1: apa Tronjol?
0: Projol tak suwe iraiku.
1: Projol. Ayo Pak Projol, salam kenal kembali dari Bunderaten enggak belum kenal.
0: Gula.
1: Bunderaten. Rumahnya di Bandulan.
0: Bandulan Pak Projol.
1: Ayo Bandulan Pak Projol. Bandulan Malang.
0: Ayo Mbak Kung, Mbak Kung.
1: Ayo melok jalan sehat. Di kini tangan sehatnya tangan 23.
0: Lomba
1: ibu-ibu. Anu tanggal 8.
0: Yo.
1: Terus lomba anak-anak tanggal 9. Ayo tante nih ibu-ibu akalnya anu lomba di bekelan. Iso apa ya bang bekelan ya. Pak anu. Penyari jelaku.
0: Mbah.
1: Isa wong-wong bekelan. Coba
0: aku bali ngomong mek mangap-mangap tok kaya iwak dalam kolam ya aku.
1: Oh, bener nyaut-nyaut ngene.
0: Ya nyaut-nyaut ya, iya.
1: Iya ya.
0: Oke deh.
1: Lomba bekelan bisa wong-wong saiki.
0: Oh, bisa bekelan iso. Nggih. Oke, terima kasih.
1: Belajar ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Dadah Lala.
0: Dadah Po. Wes lek kene sitok iki aku iso mangap-mangap koyo mujair nek jero akuarium kate ngomong gak sido. Oke, Cak Wandi, ayo ndang digoyang. Lek kate mari ngono gak dipateni lho. Ngene iki lek yo kancane ngenteni ta sing mburi iki. Ada juga Pak Suranto tadi ya, ini mana nih tulisannya Pak Suranto tadi sempat lewat ya. Selamat sore nih untuk Mas Suranto nih, salamnya untuk semuanya, salam juga untuk fan yang ada di Batu Farid. Nah nih, ini cari sinyalnya rodo uangnya nih. Cak Eko Rembun, jangan porek dong Cak Eko Rembun, ini udah tak tunggu loh ini semalah. Ini Pak Suranto juga gitu. Memang di beberapa titik, nah di beberapa titik ini semenjak juga ada pembagian apa ya, ini pembagian aliran listrik, ini ada beberapa titik yang kadang-kadang biarpet gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Goyang Senggol Merdeka.
2: Saya tak tahu ya Mbak aku tak tahu. Kedmang. Waalaikumsalam. Koyang senggol. Waalaikumsalam. Aku melok dangdangi bu badulan mau. Tak cekat kibon ronjorono. Tak cekat rimol. Mantek mangga-mangga apa
0: mbok. Kok ngono? Kok ngono? Aku sing di depan niku kate ngomongnya kaya iwak mujair di jero kolam mek mangga-mangga to aduh.
2: Karena aku tak dangdangi cek ronjor tak dangdangi kibon mlayu nengen. Heeh. Dadi sampe mangga-mangga tak jarno lek riko ae.
0: Wis mau pore aku wegah wis kamu tega mbek aku wegah.
2: Lah sing mangap-mangap riko jano. Iya bener sampean kaya janda dalam kolam ya mangap-mangap.
0: Ikan, ikan.
2: Piru, piru.
0: Ya apa seri? Lah iku dalam kolam ya tak jaring tak jukuk rek.
2: Piru.
0: Tak RAMUT.
2: Tak kira janda dalam kolam.
0: Ikan, ikan yo. Wah, uang kok itu tunggali ku mangko pikin mangkel iki tak kandakno. Tak kandakno Dina Mundil.
2: Iya, iku mongono ngandek Pak Projol.
0: Heeh, Pak Projol.
2: Iya, nanti cepakno dewe aduh, mlayu ngiwa mlayu tengen. Ya Allah.
0: Lah iya.
2: Saken penyiar jan koyo jan salam kok.
0: Ikan, ikan.
2: Oh, ya ya lali lali lali. Aduh, aku lek nang iku kok koyo ndek lambe rasane.
0: Oh, ya iki lho. Pring jahe sulingan iki lho. Lek pring Jawa buntet-buntet.
2: Oh iya.
0: Didangguri metu iringan. Dinteni jopo buntet.
2: Oh, tak kira ning arep buntet.
0: Ya iku iki sing tas mudun iki mau.
2: Aku jan aku bayangno Riko. Ngambi nyowo dan jere. Anu bae to. Kono mek ngiwonengan.
0: Lah iya. Lha mau si kandhani jenenge iki Projol, dulurku lanang jenenge Mbah Projol. Kok iso njok tronjol terus baru dijelasno kudu tak suweki raiku ae ari.
2: Ya ta Pak ora. Aku melok nyuwek lho ya.
0: Eh aja wegah awakmu nyetotot.
2: Kok aku kok siapno anu yo.
0: Apa?
2: Apa pisah ranjang, pisah ranjang.
0: Oh sing ranjang itu sing bisa ya wong e gak ya.
2: Ya wong. Beber kloso.
0: Beber kloso ranjang e dipisah, lah wong e beber kloso di tengah-tengah. Ya ya ya iki solusi.
2: Judule turu jogan.
0: Judule jogan ya anu lek lagune iku turu jogan mergo sukan maro tuwa ya. Lah ana gending ngono ku biyen.
2: Lah kaya apa kretek. Ora yo papano.
0: Jenenge judule lagune kreket-kreket.
2: Iya, ngono ta.
0: Heeh, kreket iku lho. Iya,
2: kreket. Mulai dikaya apa lah kreket-kreket.
0: Heeh, kaya pikulan
2: dalam kolam. Kaya dalam kolam mang kreket-kreket.
0: Kaya pikulan embatan.
2: Pikulan kaya lengo gas iku ah.
0: Yo keng keng keng.
2: Ngomong-ngomong jare Dik, Dik situ dirimu ada yang baru ya?
0: Oh, ada. Loh, sik iki ojo fitnah lho, ojo fitnah sik. Di situ ada yang baru iku bukan di situ untuk. Kok?
2: Iya, berita sudah final, final apa viral?
0: Amannya.
2: Lihat jare, anu ucapan dulu ada yang baru sekarang. Aku penasaran yang baru itu apa nih?
0: Hei. Ora ya.
2: Itu berita, itu sudah kan biasanya kan ada orang bilang gini loh ya. Satu peluru itu menembus satu kepala, satu suara itu kan menembus sejuta telinga.
0: Nah ini tapi nah,
2: termasuk ketembus itu.
0: Tapi kalau berita hoax itu jangan. Hoax.
2: Oh gitu ya. Oh tak kira hoax.
0: Hoax. Kula sing dalam.
2: Aku penasaran.
0: Lek hoax kan sing dalam kolam mau rek.
2: Iya, kandani kok tinggalin.
0: Blesete si runu ae ari.
2: Ya papa aku kate jaring nek njero kolam.
0: Heeh, oke deh. Iki jare titik ngene. Iya, Cak, jare wingenane Caca ono sing anyar lho kok iso iku lho.
2: Lah, itu juga mendengar kan, bukan aku toh.
0: Kok iso sing adu-aduake sih, Rek?
2: Wah, kan sudah final viral sih aku bingung aku.
0: Wes. Kok? Dek kono ono lakban gak?
2: Kan kandane. Iku malu aku kan bener ta.
0: Ojo nyelimur.
2: Itu menembus satu kepala, satu suara menembus sejuta telinga.
0: Iya. Ojo nyelimur. Dek kono ono lakban genok.
2: Si delapan aku dewe apa riko?
0: Kono. Wong kok mangkelno. Iki adik-adikku ndek Kediri bareng ngrungokno ndelok siaran langsunge kok fitnah.
2: Nanti kan bisa dicari kebenarannya.
0: Ya nanti kalau dapat surat ulem itu berarti benar gitu loh. Ini orang niat tau. Oh, kaya Aji barang itu ada surat ulemnya berarti benar.
2: Tahu. Pokok aku cuma yang bukannya aku mendengar berita itu sepotong enggak lah ya, tapi yang aku dengar itu kaya berita itu kaya Pak sapa solid apa valid itu kaya diserang aku dulu.
0: Golit, golit kaya mereka gak bakso golit. Wah, solid. Oh,
2: tak kira dari ulem. Cari ni, yora lek rembulan ni si Juli cari. Lu kok ngono?
0: Temen lek awakmu jeni yo. Elek atine Juli.
2: Lek rembulan Juli cari ngono
0: cari. Temen Paul, aku setuju lek iku. Sumpah yo.
2: Enggak, lek bu pandan aku tahu siapa saya. Saya kan orang kan pendiam.
0: Oh, iya, saya tahu. Saya juga mungkin tahu. Mungkin aku
2: menyebarkan grosir. Apa grosir? Apa itu?
0: Grosir. Kaos panitia itu tak suwe ilo le aku pegel.
2: Aku gak, wis gak panjang lebar, sudah cukup aku ketemu Caca. Memperjelas berita itu kan sudah.
0: Sudah.
2: Jelas no, Pak.
0: Cukup lagunya apa sekarang?
2: Ya tadi.
0: Aku lali.
2: Bisa ranjang.
0: Bisa ranjang. Bisa ranjang. Oke deh. Ranjangnya sing bisa ya.
2: Yo. Apakah emang kan ya tak. Tak cari kebenaran pada yang bersangkutan, aku enggak mau cuma dengar dari burung ya kan?
0: Loh
2: aku
0: iyalah.
2: Burung enggak suka.
0: Loh kamu jangan mendengarkan berita burung. Burungku aja enggak suka bawa berita.
2: Burung enggak suka jajan.
0: Oh, gelut ah. Ini burung karnaval.
2: Salamnya gak aku bandan terus Bu Titi Wakir, Bu Suminatun,
0: Suminatun.
2: Tadi bunda yang aku malah ngejar ngantek kayak janda dalam kolam tak tunggu.
0: Oke deh.
2: Tolong matikan dari situ, aku lama gak matikan sendiri ya.
0: Ya tak patekkan dari sini.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking manjane ya. Masak mematikan aja kok mematekan iki lho, Jan. Tenan iki. Yang lagi terhasut. Selamat sore.

yang ada di Taiwan sana, Amoy Humoria, selamat sore. Selamat menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Taiwan semuanya. Khusus gak mulia, habis gak mulia, gak mulia, gak mulia.

manu. Dange belum ada yang mateng ya. Enak sing entah ta atos. Berkain putih. Aku biasanya nongkrong di baksone Pak Rebin. Oke deh. Kedua mataku. Nek nongkrong aja sampai bengi-bengi kok masuk angin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Eh, kita masih membersamai Anda di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Kita juga memperdengarkan lagu-lagu nuansa kebangsaan. Satu nusa, satu bangsa.

yang ada di Karangjati, Karangjati, Kramat Jati semuanya ya. Salame opo, Cak? Salame biacut.

0: duduk sendiri jadinya. Ini gara-gara fitnahnya Mas Eko Rembun. Emang saya ndak apa-apa kok dipitnah punya lagi itu loh.
1: Kasih.
0: Asik. Jadinya pikan bisa ranjang. Ranjang itu yang dipisah wong ega. Ariotekle, gimana kabarnya? Salam untuk dulur-dulur yang ada di sekitar Anda, Ariotekle.

0: Ini langsung aja ada tamu yang langsung saya terima ini ya. Ini jauh-jauh dari sono ke sini. Halo, assalamualaikum, goyang senggol.
1: Goyang senggol digoyang makin asik. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Ibu kader PKK.
1: Selamat sore juga cacakku yang ganteng. Sakno, sakno.
0: Loh, apa-apa ini kok sakno tiba ya? Ujuk-ujuk.
1: Lah, lek mang ono wong tidur sendiri.
0: Heeh.
1: Bisa ranjang lak sakno aja.
0: Nah, yo enggak to kalau sudah.
1: Syukur.
0: Dengerin kalau sudah tidur ya sendiri-sendiri sing gurung tidur iki lho.
1: Syukur-syukur.
0: Kapok ya? Kapokmu kapan?
1: Kapok-kapok syukur-syukur. Rasakno.
0: Kaponmu kapak?
1: Cacakku sehat.
0: Sehat. Adinda sehat.
1: Alhamdulillah. Ya sehat ta tentunya. Lah kok lek nek kandha iki sehat tok.
0: Siap.
1: Cak.
0: Dalem.
1: Oleh salam itu kok sapa iki, Cak?
0: Sik, Cak. Oh, sapa ungaen.
1: Sing tidur sendiri.
0: Gak terima.
1: Gak terima.
0: Heeh, iki lho jare DJ oleh salam teko DJ Siti. Kang Sudiro.
1: Terima kasih.
0: Jarene ngono. Kang Sudiro.
1: Jarene ngene lho. Ra Sudiro. Terima kasih Dajeng Siti yang ada di Bekasi sana. Bekasi ke Jakarta, Cak?
0: Di anu Kramat Jati. Aku mang keliru Karang Jati.
1: Kramat Jati. Selamat sore juga buat Dajeng Siti. Semoga sehat selalu.
0: Lagi golek Sudiro.
1: Lagi golek Sudiro.
0: Hehehehe.
1: Cacakku gak terima.

0: pentol. Mungkin-mungkin jenengan paringi sehat, ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kula tenggo.
1: Oke deh. Mbak Sri Gati yang kang wonten turen. Waalaikumsalam. Sehat terus. Salam kagem dulur-dulur. Gitu. Salam uga toko Bunda Riatin. Kopi dangdut. Tarik sis. Semangka.

Untuk Aryo Tikle, juga untuk Yuk Sri Geti. Lagunya terkesima. Biacuk.

Selamat sore dan selamat bergabung. Tentu saja selamat bergoyang di acara goyang senggol bersama

sambil kita mendengarkan atau menikmati lagu Terkesima. Ada Icake Suara dan Ageng Musik ya. Ini saya mau pamit, mohon diri mundur dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi pada acara yang sama, pada waktu dan gelombang yang sama pula. Di acara Goyang Senggol Pro 4 RRI Malang yang ada di Jalan Panggung 58 sampai ngeses aku. Juga yang dipancarkan melalui FM 105,3 dan AM-nya ada di 891 kHz. Pamit mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu. Yeah. Yeah. Yeah.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Merdeka!
2: Merdeka!

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku dan pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kaila Nabilah membawakan tausiah yang berjudul Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Meski begitu, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ada dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قوم إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم.
2: Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
1: Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mencontohkan melalui piagam Madinah bahwa beliau mampu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di antara beraneka ragam ras, agama maupun golongan. Dengan keberhasilan beliau meniadakan konflik antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Padahal sebelum itu Yahudi dan Nasrani, sebelum Nabi hijrah, identik dengan dua kelompok yang sering berseteru. Seperti juga yang tertulis dalam Tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari, disebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin ketika Rasulullah membangun kota Madinah. Contoh lain keteladanan Rasulullah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah ketika suatu hari datang jenazah Yahudi lewat di depan Nabi, lalu beliau berdiri. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Kemudian Nabi menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang moderat, sangat menghargai semua orang, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah wafat, baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi demi memberi nafkah keluarganya. Padahal beliau bisa saja meminjam kepada para sahabat. Ini tidak berarti bahwa para sahabat kikir maupun pelit. Namun beliau hanya ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau menerima hadiah dari seseorang di luar Islam selama mereka tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai maupun perang. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
0: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
1: Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diajarkan Rasul? Paling tidak ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, dan musyawarah. Selain itu, kita harus menghargai pendapat teman. Misalnya, jika ada teman yang bertanya kepada bapak ataupun ibu guru, tidak boleh disela, apalagi diejek. Yang kedua, di lingkungan rumah adalah dengan tidak membeda-bedakan teman. Karena kita harus sadar bahwa teman main tentu tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sederhana, atau kurang mampu. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat adalah dengan bergotong royong ataupun memberikan bantuan kepada yang sedang tertimpa musibah. Dengan begitu akan tercipta sebuah rasa, bukan rasa manis ataupun asin, melainkan rasa kebersamaan, sehingga mengurangi perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabatku yang dirahmati Allah, perbedaan yang ada bukanlah sebuah kendala, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menghasilkan kondisi bangsa dan negara yang aman dan tenteram. Hal itu dapat tercermin dari sikap warga negaranya yang berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan etika, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Terlebih pada masa pasca pandemi saat ini, kita harus bersatu, bahu-membahu agar Indonesia bisa pulih lebih cepat
2: dan bangkit lebih kuat. Sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad, Allah menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: します。
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Dikisahkan, ada seorang raja yang bernama Sungging Perbangkara yang tengah berburu di hutan. Saat itu, ia terasa ingin buang air kecil. Maka, buang air kecillah ia pada daun jaring. Tidak lama kemudian, ada seekor babi yang kemudian meminum air seni di daun jaring itu. Babi itu sebenarnya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Wayung yang sedang bertapa. Tak disangka, setelah meminum air seni raja itu, Wayung hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Setelah beberapa waktu yang lama, Raja Sungging Perbangkara kembali berburu ke hutan dan ia menemukan bayi manusia. Karena tidak ada manusia lain di tempat itu, bayi cantik itu dibawa pulang dan diberi nama Rara Sungging yang dikenal dengan Dayang Sungging.

Bayi siapa ini? Tapi di sini tidak ada orang. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku bawa saja bayi ini ke istana dan akan aku rawat sebaiknya. Dan akan aku beri nama Rarasati.

Dalam perawatan raja, Dayang Sumbi tumbuh besar dan menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Sehingga banyak kaum pria yang ingin meminangnya, mulai dari para raja, pangeran, hingga rakyat biasa. Karena begitu banyaknya pria yang menginginkannya, Dayang Sumbi akhirnya mengasingkan diri ke hutan. Raja menyetujuinya dan mengutus anjingnya bernama Tumang untuk menjaganya.

0: putriku sekarang tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Rarasati, mulai sekarang aku akan memanggil dengan nama Dayang Sumbi. Putriku Dayang Sumbi, sudah saatnya kau memiliki teman hidup. Dan ayah perhatikan, nampaknya banyak sekali laki-laki yang ingin meminangmu. Apakah kau sudah mempunyai pilihan laki-laki mana yang akan kau pilih menjadi pendamping hidupmu?
1: Tidak tahu, ayah. Aku bingung.
0: Kau bingung karena bingung banyaknya laki-laki yang ingin meminangmu? Pilihlah salah satu dari mereka.
1: Aku tidak bisa memilih dari mereka, ayah.
0: Kenapa? Bukankah mereka datang dari berbagai kalangan? Kenapa kamu tidak memilih laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang raja. Atau laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang pangeran.
1: Tidak, ayah.
0: Apakah kau akan memilih laki-laki dari rakyat biasa?
1: Tidak juga, ayah.
0: Lantas, yang mana yang akan kau pilih?
1: Aku tidak akan memilih satupun dari mereka.
0: Lantas, apakah kau akan hidup sendiri tanpa pendamping hidup?
1: Aku bingung, ayah. Jadi, aku akan memutuskan untuk hidup di hutan supaya tidak ada laki-laki yang aku kecewakan.
0: Baiklah, kalau itu keputusanmu. Pergilah dengan Tumang. Biarlah dia yang menemani dan menjagamu.
1: Baik, ayah.

0: Dayang Sumbi mendirikan sebuah gubuk di hutan dan hidup seorang diri dengan hanya ditemani Tumang yang setia menjaganya. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tanpa sengaja benangnya jatuh. Namun, Dayang Sumbi malas untuk mengambilnya. Dan ia berkata, seandainya ada yang mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan dijadikan saudara dan kalau laki-laki akan dijadikan suaminya.
1: Aduh, benangnya jatuh. Aku malas untuk mengambilnya. Seandainya ada orang yang mau mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami.
0: Tak disangka, Tumang yang mengambilkan benang itu. Dayang Sumbi kaget, tetapi karena ia sudah berjanji, maka ia harus mau menikah dengan Tumang, anjing pengawalnya yang setia.
1: Hah? Ternyata Tumang yang mengambilnya. Oh Dewa, aku sudah terlanjur berjanji. Baiklah kalau begitu, aku harus menepati janjiku. Tumang, ternyata kaulah yang akan menjadi pendamping hidupku.

0: Suatu malam, Dayang Sumbi dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki tampan, gagah perkasa. Dayang Sumbi terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejenak ia terkesima dan merasa takut. Pria tampan itu mampu menenangkan dan meyakinkan bahwa ia adalah Tumang yang selama ini menjaganya. Ternyata Tumang sebenarnya seorang pangeran yang dikutuk oleh penyihir menjadi seekor anjing. Dan ia bisa berwujud manusia kembali ketika sudah menemukan seorang perempuan yang mencintainya dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi.
2: Hah? Kau siapa? Bagaimana kau bisa masuk ke kamarku?
1: Aku Tumang.
2: Hah? Tumang?
1: Ya, aku Tumang. Anjing yang setia menemani dan menjagamu.
2: Tidak mungkin. Tumang itu anjing, bukan manusia. Ini tidak mungkin.
1: Tenanglah, Dayang Sumbi. Percayalah padaku. Sebenarnya, aku sama sepertimu, seorang manusia. Tetapi, aku dikutuk oleh tukang sihir dan aku bisa berwujud kembali menjadi manusia setiap malam setelah ada wanita yang mencintaiku dengan tulus dan ikhlas.
0: Mendengar hal itu, Dayang Sumbi lega dan mencintai Tumang dengan tulus dan ikhlas. Namun Tumang meminta agar Dayang Sumbi merahasiakan hal ini, sehingga tak seorang pun mengetahui siapa Tumang sebenarnya.
1: Dayang Sumbi, kau percaya kepadaku kan?
2: Ya, aku percaya dan aku mencintaimu dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi, aku minta jangan ada yang tahu tentang diriku ini. Cukup kamu saja yang tahu. Ini rahasia kita berdua, supaya aku segera dapat menjadi manusia seutuhnya kembali.
2: Baiklah.
0: Hari berganti hari, dan Dayang Sumbi pun hamil serta melahirkan seorang putra yang tampan. Diberi nama Sang Kurian.
2: Suamiku, aduh, perutku sakit. Sepertinya aku akan melahirkan.

0: Sehari-hari Sang Kuryang ditemani oleh Tumang. Sang Kuryang seperti kakeknya, ia sangat suka berburu. Setia berburu, Tumanglah yang dengan setia menemani dan menjaganya.
1: Ah, ibu pasti senang. Malam ini aku dan ibu akan makan enak. Tumang, nanti aku kasih daging rusa ya. Masakan ibu pasti enak. Kamu mau kan? Nanti malam kita akan makan bersama. Ayo, sekarang kita cepat pulang yuk. Supaya ibu segera memasaknya. Ayo, Tumang.

0: Coba lihat apa yang aku bawa ini.
1: Wah, kamu pandai sekali berburu rusa.
0: Iya ibu, ini rusanya.
1: Baiklah, akan ibu masak sekarang ya.
2: Hingga suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa. Sang Kuryang pun dengan senang hati pergi ke hutan untuk berburu rusa.
1: Sang Kuryang anakku, hari ini ibu ingin sekali makan hati rusa. Apakah kau bisa mencarikannya?
3: Baiklah ibu, aku akan ke hutan mencari rusa. Ayo Tumang, kita pergi.
1: Hati-hati ya nak.
3: Iya bu.

0: Seperti biasa, Tumang menemaninya. Namun, hari itu tak satupun rusa ditemuinya. Hingga larut malam, sang kuryang belum juga mendapatkan rusa. Ia bingung dan tak berani pulang. Melihat hal itu, Tumang merasa iba. Dan demi cintanya pada Dayang Sumbi dan sang kuryang, ia rela mengorbankan hatinya untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Tumang pun berkata agar sang kuryang mengambil hatinya serta mengatakan kepada ibunya bahwa itu adalah hati rusa.
1: Sudah lama aku masuk hutan. Rasanya sudah jauh di dalam hutan. Tapi tidak satu pun rusa lewat di depan mataku. Pada kemana ya mereka? Tidak seperti biasanya. Biasanya banyak rusa yang lewat. Tumang, bagaimana ini? Kasihan ibu, ingin sekali makan hati rusa. Tapi sampai malam ini tak satu pun rusa yang aku dapat. Aku tidak berani pulang kalau tidak membawa hati rusa.
0: Sang kuryang kaget dengan apa yang terjadi. Namun karena Tumang terus memaksanya, akhirnya sang kuryang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tumang.
2: Sang kuryang, demi ibumu, aku rela kau ambil hatiku sebagai pengganti hati rusa.
1: Hah? Kau bisa bicara, Tumang?
2: Ya, cepatlah kau lakukan, supaya kau bisa segera pulang. Kasihan ibumu sudah menunggu lama di rumah.
1: Tapi bagaimana mungkin aku tega membunuhmu, Tumang?
2: Jangan khawatir, lakukanlah. Demi ibumu, kau mencintainya kan?
1: Iya, tapi...
2: Kalau begitu, cepat lakukan, supaya ibumu senang.
1: Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya Tumang.
2: Sang kuryang, ingat ya, jangan kau bilang bahwa hati yang kau bawa itu sebenarnya hatiku. Tetapi, katakanlah itu hati rusa.
1: Baiklah Tumang,

0: Sang Kuryang pun pulang dengan membawa hati pesanan ibunya. Dayang Sumbi senang dan segera memasaknya serta menyantapnya.
1: Bu, ini hatinya aku bawakan.
2: Sang Kuryang, kok lama sekali? Ibu sampai khawatir menunggumu.
1: Entah kenapa ibu, hari itu rusa tidak kelihatan satupun. Makanya aku tunggu sampai ada rusa yang lewat.
2: Oh begitu. Baiklah, ibu senang sekali kau bisa membawakan hati rusa ini. Ibu segera masak ya, supaya hatinya bisa kita makan sama-sama.
1: Iya ibu.

0: Sangkuriang, ayo kita makan.
1: Iya, Ibu.
0: Enak sekali hati rusa ini. Rasanya tidak seperti rusa-rusa yang sudah Ibu masak sebelumnya.
2: Tak lama kemudian, Dayang Sumbi menyadari bahwa hari itu Tumang tidak kelihatan. Bertanyalah ia kepada Sangkuriang, kemana Tumang? Sangkuriang tidak bisa berbohong, hingga akhirnya ia berterus terang kepada ibunya bahwa hati yang dibawanya itu adalah hati Tumang.
0: Oh iya, dari tadi ibu tidak melihat Tumang, kemana dia? Ibu akan bagi hati ini untuknya. Kenapa Sangkuriang?
1: Maafkan aku ibu. Sebenarnya hati yang ibu makan itu adalah hati Tumang.
2: Seketika itu ibunya kaget dan sangat marah. Dipukullah Sangkuriang dengan centong lalu diusirnya Sangkuriang.
0: Apa? Berani sekali kamu berbohong pada ibu. Tega sekali kamu membunuh Tumang. Pergi kamu, pergi.
3: Ampun ibu, sakit ibu, sakit.

0: Dengan sedih hati, pergilah sang kuriang. Dayang Sumbi setiap hari menangis, meratapi kejadian itu dan menyesal telah mengusir sang kuriang yang sangat dicintainya.
1: Oh Dewa yang agung, aku menyesal sudah mengusir anakku. Sudah lama sekali anakku pergi. Aku merindukannya. Dewa yang agung, pertemukanlah aku dengannya. Aku mohon Dewa yang agung, pertemukanlah.

0: Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Perpisahan anak dan ibu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sangat lama hingga Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah perkasa layaknya seorang pangeran. Sementara Dayang Sumbi tak pernah lelah memohon kepada Sang Dewa agar dipertemukan kembali dengan anaknya. Meskipun tahun berganti tahun, tetapi Dayang Sumbi tak pernah terlihat tua. Wajahnya tetap nampak muda dan sangat cantik. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang mencari dedaunan di hutan, bertemulah ia dengan seorang pemuda tampan, gagah perkasa. Kecantikan Dayang Sumbi yang mempesona itu menggetarkan hati si pemuda.
1: Hei, di hutan ada gadis secantik itu. Hei, gadis cantik, sedang apa kamu di sini? Di hutan sendirian, apa kamu tidak takut?
2: Siapa pemuda itu? Tampan sekali. Oh, tidak. Aku sudah terbiasa ke sini.
1: Di mana rumahmu?
2: Di sekitar sini.
1: Kalau begitu, saya akan antar kamu pulang ya.
2: Baiklah.

0: Sejak pandangan pertama, pemuda itu jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Demikian pula dengan Dayang Sumbi. Ia sangat tertarik dengan ketampanan dan kegagahan pemuda itu. Mereka pun saling jatuh cinta.
1: Cantik sekali gadis itu. Aku ingin meminangnya.
2: Tampan sekali pemuda itu. Gagah perkasa.
0: Hingga suatu saat, ketika pemuda itu sedang merebahkan kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi, tidak sengaja Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening sang pemuda. Ia pun terkejut, serta teringat bahwa itu adalah luka bekas centong yang ia pukulkan ke kening anaknya, dan ia yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya bernama Sangkuriang. Sejak saat itu, ia berusaha menghindari Sangkuriang. Sangkuriang tidak mengerti dan tidak mau menerima dengan sikap Dayang Sumbi. Hingga pada akhirnya, Dayang Sumbi menjelaskan bahwa ia adalah ibunya, sehingga tidak mungkin ia harus menjalin hubungan cinta dengan anaknya. Sangkuriang tidak percaya dan tidak mau menerima kenyataan. Ia tetap mencintai Dayang Sumbi dan tetap ingin mempersuntingnya. Dayang Sumbi pun tetap menolak. Sangkuriang tetap memaksa.
1: Rarasati, hidupku terasa tenang berada di dekatmu.
2: Iya, Kang. Aku juga sama denganmu. Hah? Bekas luka ini seperti bekas centong yang aku pukulkan pada anakku? Oh, dewa yang agung. Tidak, tidak. Ini luka yang ada pada anakku. Dewa yang agung. Dia anakku. Oh.
1: Rarasati, ada apa? Kenapa kau menangis?
2: Sangkuriang. Sangkuriang. Kau adalah Sangkuriang, anakku.
1: Ya, aku memang Sangkuriang. Ada apa dengan Rarasati?
2: Sangkuriang, kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita.
1: Kenapa? Apa yang salah dariku?
2: Aku Dayang Sumbi, ibumu.
1: Tidak, kau bukan Dayang Sumbi ibuku. Kau Rarasati, gadis cantik pujaan hatiku.
2: Tidak, anakku. Aku ini ibumu. Bekas luka di keningmu meyakinkanku bahwa engkau anakku, Sangkuriang.
1: Rarasati, meskipun kau mengaku bahwa kau adalah ibuku, aku tetap tidak percaya. Dan aku tetap mencintai. Aku tetap ingin bersamamu.
2: Tidak bisa, anakku.
1: Rarasati, tunggu. Jangan pergi. Rarasati, jangan tinggalkan aku.
2: Maafkan aku, anakku.
1: Rarasati, aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat mencintaimu, Rarasati.

0: Dayang Sumbi menangis dan memohon kepada dewa apa yang harus dilakukannya agar percintaannya itu tidak terjadi dengan anaknya.
1: Oh, dewa yang agung, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon, tolonglah aku.
0: Dayang Sumbi akhirnya memberi syarat kepada Sang Kuryang untuk dibuatkan danau dan perahu dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, ia segera memenuhi permintaan Dayang Sumbi.
1: Baiklah, Sang Kuryang. Kalau kau memang benar-benar ingin meminangku, aku beri syarat buatkan sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Selesaikan sebelum ayam berkokok. Kalau sampai ayam-ayam berkokok tanda sudah pagi, kau akan gagal meminangku.
2: Baiklah, aku sanggup memenuhi permintaan itu.

0: Sebentar lagi Rara Sati akan menjadi istriku. Sebelum ayam berkokok tanda waktu pagi, pekerjaanku sudah selesai.
1: Dayang Sumbi mulai khawatir karena hari menjelang pagi dan Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya. Kalau itu terjadi, artinya ia harus menjadi istri dari anaknya, Sang Kuryang. Ia memohon kepada dewa agar hal itu tidak terjadi. Maka Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk untuk mengibaskan selendang merahnya. Dan diperintahkanlah dayang-dayangnya untuk memukul lumpang alat penubuk padi agar ayam berkokok sebagai tanda hari sudah pagi.
2: Oh dewa yang agung, Sang Kuryang hampir memenuhi syaratnya, perahunya hampir selesai. Padahal malam masih panjang. Dewa yang agung, tolonglah aku. Gagalkan pekerjaannya. Baiklah, aku akan kibaskan selendang merahku ini agar terlihat seperti fajar menyingsing. Dan akan aku suruh dayang-dayangku memukul lumpang supaya ayam berkokok.
1: Mendengar hal itu, Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Dan ia pun sangat marah karena gagal menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi.
3: Hah? Ayam berkokok? Fajar telah menyingsing. Tidak mungkin. Tidak mungkin pekerjaan ini tidak selesai. Padahal pengerjaannya tinggal sedikit lagi. Ini tidak mungkin.
2: Sang Kuryang, hari sudah pagi dan kau gagal memenuhi permintaanku sebagai syarat.
3: Tidak!
1: Yeah. Ditendanglah perahu yang belum selesai itu. Perahu itu terbang dan mendarat di daerah Lembang, Bandung dengan posisi terbalik atau tertelungkup. Dan perahu itu dipercaya menjadi sebuah gunung

0: Mbak, sampean mau nyanyi Caping Gunung ya?
1: Nggih.
0: Sampean kok kajenge kajenge gopo, kajenge ngundho napa sih?
1: Ngundho sembarang ya sing mrene diundho.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Nggih pun nek sampean wangsul nggih, wangsul cuma sampean tinggal. Wah, suarane iso kaya ngono lek. Iku mang arek endi? Kok bolak-balik kepethak kepethuk. Jop-jopane akeh gak tau dijak. Anggepe kono tok iso nembang. Anggepe aku yo terima nang iso ta. Pethok tiko. Ya, ya ngerti lek wayahe mak. Wayahe mangan yo ngerti ya. Alam disek ana tutuke. Susoy yang ini lah le mari tanda tangan yang ini keluar pedok tik

0: si balik nang lajuli mana? Hanya nih penggawean. Aku lek nembang memang iska entos. Iku ga entos iku corondi. Lek lek aduh, gomet.
1: Duh, duh kon iku kas Jombang
0: kok. Lah ya sajake pakaiane koyo selambu.
1: Lah kon koyo spray.
0: Tapi tak perkirakan prospek sampean cerah. Pokoke diundang terus mesti cerah.
1: Ya cerah lah wong jeneng oleh honor kok dadakno.
0: Lah ora perkara honor. Honor
1: gak masalah iku.
0: Nomor 2.
1: Aku mah ngrungokke dongamu. Ciri khas daerah Jawa Timur umumnya dan khususnya iki ambek jula-juli Jawa Timuran sik seneng loh. Mulane suaramu iso enak, ojo mangan ngawur.
0: Sing dhisik aku
1: ojo mangan ngawur kon.
0: Mangan opo?
1: Kenal pot ojo.
0: Lah wong sing dhisik mangan mangan kompor ya gak apa-apa.
1: Bacet.
0: Lho
1: iki lho masalahku. Jula-juli kidungan Jawa Timuran.
2: Jula-juli kena gawe tambah wong loro.
1: Iya, yo gak mesti kadang-kadang tanggaku krungu tambah matek kok.
2: Tanggamu lak benci ambek tabuh.
1: Gak ono benci ngono gak ono.
0: Benci cuma lorone wis nenem.
1: Apa? Wah, sing tepal lorone wis
0: nemen.
2: Aku yo waras ngono krungu kidungane
1: kabeh. Iya yo. Kidung apa to lorone?
2: Lha ngene iki mang santen ya kelopo iki.
1: Heeh. Santen kok.
2: Masih gak dilerekno santen ya kelopo lek iso lereng dak jane.
1: Lha apa kok selera?
2: Kendange diguwak lho kowe.
1: Ya ora rekaman kon iki diguwak iku.
0: Wong repot. Wong panjak kendang iki akeh iki 8 nglumpuk ndok kene. Wong sing dhisik iku ngremo. Pole watune kedawan. Ketok-ketok tak pikir diketok gendinge dadak kendange digon drag. Digraji kendang.
1: Ya iki jali lho wong sewan iku arek.
0: Bak mune wong sese,
1: anakku ya niru kidungamu pinter.
0: Iya.
1: Iki sese sira?
0: Ya
1: SMP. Oh, bisu ngono anakku. Tak dandakno ri. Wis tak dandakno.
0: Ya, sing bisu iku asale konslet ta.
1: Konslet.
0: Wis ditandakno.
1: Kolak batune entek tak dandakno.
0: Ya muni. Ya kene suaraku sing tambah tuwa tambah gembret iki.
1: Sing idungale tak kon ngedung.
0: Bareng ngedung.
1: Awan-awan udan terus rek. Lah terus mari yop jare ngono. Bagus ya anak kowe.
2: Nguruk nggih parikan iki apa?
1: Wis paritan tak kaya paritan kan.
2: Parikan. Wong kopengmu gak tau sikatan iki.
1: Walik ri. Sikatan ku yo mripat.
0: Parikan kok ngono.
1: Ya apa?
2: Sing enak ngono lho.
0: Nang Surabaya lho karo dalane.
1: Wah.
2: Kabeh nggih parikan iku niru-niru iki apa?
1: Lah kok
2: makane gak ana kemajuan. Oh. Sekarang kok mencipta sendiri.
1: Oh. Masih kan maju gak tau tanggap wong to ri?
2: Heh,
1: gak ditanggap wong
2: blas. Lho, aku nek lawakan mau melok-melok.
0: Gak tau lah iki.
1: Gak tau.
0: Iki kan bagian pertanan.
2: Aku loro pangkon.
1: Oh, sapa sing ngun aku loro niku?
2: Jagoan-jagoan.
1: Ora yo ngono kok.
0: Tapi ngerangkep pertanan.
1: Oh, pertanan.
2: Pertanan. Aku lagi ndiangkali mbokku tanah sesiak sigar semongko iku.
1: Kok sedeng ri.
2: Lho tak tur gak payu.
1: Lho gak payu.
2: Sesiak sigar semongko.
0: Ngomong
1: kene keran ri.
0: Makane lek ngurus apa-apa nang sabar kan bagian pertanan.
2: Pertanan.
1: Tanah apa?
2: Tanah longsor bareng.
0: Kok tanah longsor?
2: Tanah kapingan.
0: Iki bahkan duduki tanah iku lho, pesen rong pekul, telung pekul.
1: Sing duduki tanah iku.
2: Iku arane tukang keduk iku.
1: Ya tanah urup jenenge iku
0: rek. Tanah urup.
2: Tanah sak sigar semangka tak manfaatno.
1: Oh iya, sigar nang tuwa manfaatno.
2: Tak gejiki gawean terjagung.
0: Kira siapa?
2: Toko limo mekan. Bareng wis tuwek.
0: Mm-hmm.
2: Panen.
1: Kira limo iku ya.
2: Disik manuk bedek.
1: Ya mek limo tok iku.
2: Ya entek, Mas.
1: Karo tebone tok iki.
0: Ame sing nganga ono meneh-meneh kanggo
1: wong limo pan bedek entek kok ngene tok aja kon iku.
0: Kang ono tanahe lho kanggo
2: ting. Ono tanah masa depan iki murah.
1: Wis nggono dhewe
2: iki. Saya ben nggono tanah kira sak meter.
1: Tanah sak meter ono 50 ono 75 ndol-ndol kelu anu.
2: Iku sampe menisor ya jero ya.
1: Kan gak enak
2: riyo. Kan cara ndukur co. Dadi sak menisor.
0: Ya iki lho ri, gak ya sak empot-empote lho ri, sak empot-empote.
1: Bonono sak karepmu lari apa ngono ae.
2: Iki ana gratisan iki daripada kon nyewa ngontrak.
0: Lah ana gratis mesti krungu.
1: Ana apa ri?
2: Ya masa depan.
1: Kok
2: loro ya kena.
1: Ndi?
2: kuburan ya?
1: Oh, jagane kok matek lho ta.
0: Wong slamet iki gak ngeru karepe wong ngomong. Sore mau wis karepe ngono.
1: Ngerti wong kene pelawak tak terus nyori ta. Pedo jangan ngeset aku iki dadi ya wis tak terusno.
2: Ha iya ya gak tau kepedo-kepedo wis
1: tuwek ngene. Tuwek ya. Kon yo dilokor terus tak tolo iki.
2: Tolo disehat lho.
1: Lah kon.
2: Aku entuk entek.
1: Tapi kok dhewe aku iki kiri.
2: Wong aku iki apa garing-garinge
0: jahe
2: jagung ketiga.
1: Ya kemletak iki.
2: Bener delokan iku tuwek. Jerone cek kemer-mer. Nek ana cewek ngene ya, ana cewek.
1: Dewe aku wis gak sampe ngono ri, pikirku wis tuwa lah.
0: Iki lek ana cewek umur step. Mbok karepe ya ditulungi lho
2: karo. Katara disiplin.
1: Disiplin gak biyen gak tau iku. Iya. Sebab apa? Sing wis ngutut-ngututno terus. Iya. Coba coba karo per per per.
0: Apa? Are-are iki.
1: Dure kok kancane kedhi.
0: Wong iku ndelok teko njobone dak kok. Delok ke dalamnya. Jangan begitulah. Tadi wong kudu didelok ya apa sih? Karaktere terus marno tujuane.
1: Tahu,
0: eh, aku ngingu petik rek.
2: Pernah, pernah ya?
0: Petikku jos.
1: Ah, iku penting.
2: Oh, lagi apa petik jos?
1: Lho. Itu jos apa petik iku duduk. Lek
0: waduh. Iku asale ana wong ngeteri, jare ben iku tau main nduk nggone. Iku pitik sandingan kari diterona nggonku.
1: Main apa ku?
0: Heh?
1: Main ku main apa? Main macam-macam.
0: Unyi.
2: Biasa ya lho truk.
0: Main ya ngono. Terus bareng tak rumah saiki wingi disewa wong, diulino dikek 200, disewa mana dikek 400. Iku jeneng mbok karep gak ngerti,
2: heh. Dikontrak oleh.
0: Iku mata.
2: Disewa
1: diapa? Disewa.
0: Digowo ngono lho.
1: Ulese, ulese.
0: Ulese
1: pitikmu.
0: Ireng.
1: Cirine, ciri.
0: Cirine gak ono cirine.
1: Kurang.
2: Nah, kurang sikile sisian.
0: Ya delon cewek ta.
1: Lah gak jeneng apa sih sisi apa ngono jalu apa? Jalur renteng bareng lho.
0: Rante.
2: Oh, alah iku batu rante.
0: Loh, batu rante.
1: Iki apal pancen petik iku.
0: Aku dhewe mek ngono mosok patek paham sih mek petik-petik.
1: Ngene lho, petik iku jane aja kon ningu, kon gak judu. Lek perlu tak dukune berapa juta minta saya bayar.
0: Kon niku muni berapa juta iku apa wong wong wis sepedamu ya wis katut.
1: Kok ya ro ae ketolo iki.
2: Kurang juta wong petik ngene kok kurang juta.
1: Kon iki gak ro ta. Mbunjung iku pian payu pira?
2: Baturante.
1: Baturante payu 15.000.
2: Ya kok murah.
1: 150 juta. 150 juta
0: iki lho. Lek kon menyang ngerti petik, baturante iku pirang juta. Iki ono rantine 10 tambah larang. Lek dulu.
2: Kae iku petik kuwi edok talanan lho.
0: Lho lanang wong ngono jalune kok.
2: Masih wedok ya jalune wiyar ya. Lho sing ngene lho. Ping getrapaan iku luncup.
1: Iko duduk jalur ri. Goblok patil.
0: Iki lanang ri. Wong lek esuk tak buka no langsung ngubur-ubur bebekmu iku. Ngedol iku.
2: Parane petik kereng lho.
0: Gak lanang-lanang.
1: Wis temen.
0: Lek panjenengan payu 10 juta. Dolno.
1: Saiki tak gawane kon tak kei dhuwit 100 juta. 100.000.
2: 100.000. Oh dhuwit ta kon.
1: Yo dhuwit tukar tolo mang.
2: Kok bali ae.
1: Dhuwit tukar tolo.
0: Pira-pira iki?
1: 100.
2: 100.
0: Juta 1000.
1: 1000 sih lo.
0: Tapi kan jare juta.
2: Wani pira?
1: Masih 20 juta, masih 50 juta wani. Asalkan PT teman-teman
2: api. Nah, saiki pira? Buka tamu pira ngono lho.
1: 10, 10.
2: 10 to, 10 juta.
0: 1000.
1: 10 juta.
2: 10 juta kok.
1: Goblok yo dagel kan iku.
0: Mang jare 100 juta terus dadi 100.000. Saiki 10.000 dadi 10 juta.
2: 10 juta.
1: Itu gak mesti blas ngomong arek-arek gitu.
0: Dadi kon gelem 20 juta?
1: 20 juta gelem aku.
2: Mangane apa witik iku?
0: Esuk
2: mangane
0: rawon.
2: Sore.
1: Wani gak sidone ae goblok. Wong aku dhewe esuk kepethel kok dadakno kono rawon.
2: Sego rawon gak entek lek kari iku kotorane.
1: Ya dikene kono.
2: Pangan segone
1: ngono. Emane-emane dimplok dhewe war iki goblok.
0: Tapi ngombene aja sembrono lho iku.
2: Ngombe.
0: Kadang-kadang lek esuk susune Pak Min. Liane Pak Min gak gelem.
2: Oh, kok iso
1: susune. Iku yo apa tetep aja.
2: Iki lho banyu leri lho
1: banyu. Lah, ngono wae.
0: Lah ana banyu leri, kaya ana kelor pisan dadi kok
1: aku ngatek maksud.
2: Turune-turune lah.
0: Turune gak ana, turune wong mecici lah iku lek bengi.
2: Heh?
0: Turune gak tau mecici
2: lah iku uncalane celemut turu.
1: Ini kan pada di hotel.
2: Gak mangkring tak.
0: Turunnya mangkring ri.
2: Oh mangkring.
0: Dasi non duwur sikile non isor. Tapi lek biasa lek mari turu terus iku nrute men sing iku lho
2: sing sarang burung lho.
1: Orang burung apa? Kok niku gak ngerti ri. Tak pare goblok
2: wis dianggap sarang burung
1: lho. Nek bengi lek koyo ngono iku petok muko jenenge goblok. Kok ya
0: wis pokoke lek payu 50 juta atau 1 juta engko ya, ya, diatur.
1: Omong lek pancet lho.
0: Pancet wingi jange tak alis durung ana bandane.
1: Lho kok ana dhuwit tambah.
2: Ya omah nang desa ta nang kutho.
0: Nduk kutho jange omah iki tak pasang grindingan ning blenger ngadep ngulon. Terus tak dep nang etan karepku lho.
1: Oh bis kota
2: rek. Nang ngene itu kok ana ban buntu ae lho.
1: Ban apa ban buntu ku? Pungkur.
2: Ya ya ban jerone buntu kathek sas gawe ku lho.
1: Tapi hari ini ngomong sebuah kok ganggu
0: ini dite
1: dite dite dite lah kan tambah ini mau apa sih lo
0: urung lo
1: ngomong-ngomong kayak barok petil kan ini gak aku dong
2: apa saya inginnya satu tak selangis sih mas tak selangis sih
0: ya tapi pitik pitikmu pitik gocol
2: ini kan di duit ini tak selangis sih ya
0: baru balik
2: ya itu tak selangis itu ibu
1: iki yo apa sih?
0: Agak bali ya soro iki.
1: Kakak kono satu
2: ya. Kawan-kawan.
0: Awak pitik jebun yo.
1: Cukupe. Pancet to kamu yo.
0: Pancet.
1: Ono gage tagak.
0: Mlebu lawang lho, cok mlebu wong.
2: Lho enggak iku pitik iku nduk kombong apa ono?
0: Lek mangisik ku nduk kombong dene sak diculno. Kira-kira yo nduk yo terminal iki.
2: Lah malu bro-bro. Jangan maling.
1: Balik dhuwit, Dik.
0: Apa?
1: Lah yo apa medeni ngono lho.
0: Sing disele, disele. Sing disele ku nadi sing disik wis balen. Dikai 150.000.
1: Balekan ku mati.
2: Bisa kloro ta iki?
0: Lho kloro.
2: Nek kloro ya.
0: Ngene.
2: Lho lha kok sing jepet cek ku lho.
0: Ya apa? Kok kok kok kok kok kok. Iku nogone Sari Murni.
2: Pecingkrik terus ngono.
1: Pecek ku biyen wapi rek, kloro para esuk.
2: Tau kan semir.
1: Lho gak wapi pancene ku enak. Pokoke tari kon niku kok.
2: Lah iki tau kan semir ta bete api.
1: Wong safari kancane kate gawe lak dicegat. Wis mburi-mburi kan.
0: Cuma rodok kemalan. Petekku rodok kemalan. Esuk tak kayak menir gak ndang dipangan.
1: Petuk londone.
0: Gak dipangan.
1: Menir aku londone.
0: Ngene terus.
1: Londo.
0: Beras-beras tak kayak beras sidik gak ndang dipangan.
1: Terus jawabane.
0: Carane tik tik tik tik. Petek babon teko.
1: Iki ditinggal.
0: Beras dikurbano cek dipangan pitik babon ada yang mumet.
1: Mumet. Ngerti kan nih mumet itu.
0: Ya ini ngamamu ben
1: namanya. Gelek kontrakan deh nih.
2: Boseng boseng. Pitik nak batuk babon.
0: Pitikku kemalan mana?
1: Malah.
0: Mana pangan enggak ada nih pangan. Yang jaga nih pitik wet.
1: Nang pitikku biar nyongono loh. Kok ndukur keluar kuanter nisar diangan. Blok.
0: Lati. Lelah pohon siangan.
1: Lah kecik diangan
0: apa? Oh, ana diangan dianggep wis awak. Iya. Barengmu
1: dianggep loro buat. Pas diangan plek. Mati.
0: Saiki si ana?
1: Heh,
0: si ana.
1: Ya entek wong entek lho.
0: Lah si ana
1: mateng.
0: Golekno kecap ae loro. Blakak.
2: Kita cukup ini tak gawane montor.
0: Iki lho, kok waran wong wedok ya.
2: Montor-montor nang kampung iso mlebu kampung.
0: Iso.
1: Sepeda cilik gak iso mlebu kok montor.
0: Iso. Tadi metu mburi kok ya.
2: Oh iya.
0: Omahe wak jek ku teraken ya. Ya jonggonku.
1: Kon kok dipekarakno wong ngori temen.
2: Ha cek gengsi sih Mas.
0: Hari PT wadahe montor bang kempiten. Kempiten ri.
1: Kempiten gak
0: kata kempiten gak tau ngempit PT sing dhisik. Jam siji bengi ya ngempit PT.
2: Nek PT tak kempit mati lah.
1: Temen mati wong.
2: Mati wong gak kelek kusuk petil tok.
1: Katokro.
0: Tapi aja keliru pitik tangga lho ya.
1: Enggak. Tenger ana ro.
0: Heh,
1: tenger ana.
0: Pokoke takon wong wedok ya.
1: Iya. Ya. Pitik tolong ndi ngono ya?
0: Kene diteh.
1: Cek dadet.
2: Ya ada dhuwit mana.
0: Endi to, endi to?
1: Sampai laline to lali
0: opo. Wis ngene ya.
1: Ya ya.
0: Takon di 100.
1: Sampai beri salah ya, sampai jumpa lagi.
0: Sis sabukmu lek gak kamu tak gaeni, Mas.
1: Kelakonmu koyo kampret kan Marian lho.
0: Oh.
1: Sabuk. Pasar malam 36 berita ramblas.
0: Kirim salam sarjan ya. Manan ya? Merdeka ya.
1: Yo merdeka.
0: Tak tinggal ya.
2: Ya, hati-hati loh.
0: Iya. Oh.
2: Kaya Kartolo yang duwe petik ngono gak ero ya. Awak dhewe kok gak kepethuk Kartolo ngono, temen.
1: Kok ni percaya tambah tolo iku.
2: Batu rantai.
1: Batu rantai, batu rantai ngomong
2: tok. Nek batune sak ebek rantene.
1: Eri kok lak lawakan malah riko niku.
2: Enggak ciri-ciri kasih.
1: Kontol iku percaya, yo lek enggak awak dhewe gak kecewa.
2: Sing dadi lak kemongi dilumano
1: ta. Apa?
2: Kemongi dilumano.
1: Kok sok kemong ketenong e.
2: Kemong kok dhewe lho kan, kemongi dilumano.
1: Lho, kemong sing diri kemong.
2: Sing gede ku lho.
1: Iku kenong.
2: Lah yo dilumano.
1: Terus ya, anu lho kan. Aja kemong, kenong.
2: Lah ya kenonge dilumano.
1: Kandane lak kenong
2: re. Kenonge dilumano. Nah, iku terusane.
1: Ya apa?
2: Dilaras.
1: Sik sik. Lah opo yo diadahi kok dadakno dilaras kon niku.
2: Ae saiki
1: dibangane tolo, tapi nek tolo sampe mbojok, oh tau sendiri.
2: Awak dhewe kang susu. Wis sangu ta? Kon duwe sangu ta? Sangu. Heh. Sangu duwe ta kon.
1: Awak dhewe ngekeki tolo ku yo entek risan gak nyekel duwe aku.
2: Becak kira-kira piro?
1: Jangan aku duwe kon kok
2: sangane combo. Becak kira-kira piro nang tolo?
1: Becak lek kon di numpakmu iku.
2: Teko nggonku duku Kupang.
1: Lah pokok numpak mlaku brobos e teko kok dadakno kon niku.
2: Gengsi.
1: Sumbung kon niku sumbungan.
2: Gengsi.
1: Gengsi opo sak poco prairo gengsi
2: barang. Piro sih becak?
1: Becak paling gak 3000, 5000 rengkel gone tol iku.
2: Cake, becak sito e cukup becak terus.
1: Ambek. Iku ri ambek goblok. Ya ambek kampanye. Iki yo pesabar iku. Becak,
2: becak.
1: Maksudnya kau 5000,
2: pira?
1: Kau tak nyerah, kau tak atap teman kau kok?
2: Regane,
1: heh?
2: Rega pira regane?
1: 5000.
2: Lo, kau nak nyar telung atas nyar?
1: Lah kau apa tu kau sakan ban
2: itu? Ongkos ya?
1: Ongkos sih becak 5000.
2: Ayo
1: mari,
2: ayo.
1: Lo nanti,
2: iki lo, ayo.
1: Nanti,
2: iki lo.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Nek ngene malah eling biyen. Tiga ecek lek anti dik dadak bedayan.
1: Bajakan.
0: Bedayan sing metu dadak anak lho bayan malah. Ya apa wong kelire numpuk. Panjene ayam panjene.
1: Ayam.
0: Ayam ya apa anyar nek rumah tangga nurut wong tuwa, gak kurang-kurang. Iki biyen oleh wong tuwa. Wis tatin kon nuruto gelem dirabi kartolo ayam ayam. Tak turuti yang karep wong tuwa ya ayam temen gak tau nyekel duwe. Ya apa bentino dikidungi tok. Tapi wong arene jodoh. Masih kidungan tok ya 20 tahun ya. Dilungkas kawin perak aku.
1: Nanggap apa, nanggap apa?
0: Alah, ya aku ya kudu sing meriah nanggap kaset.
2: Bersari.
1: Wis, wis.
0: Lah ya enak ya apa sembuara ngono wong e mek lurut tok sing nunggu.
3: Yuk.
0: Loh, momen.
3: Yuk. Kok iso momen?
0: Man.
3: Iya, yuk. Apa yang kaya berita apa no?
0: Berita apa man? Saya mengembirakan loh. Macam berita duka loh man.
3: Gak pernah apa tak beritain loh ya.
0: Gak ngomong kan aku penyiar tak?
3: Enggak. Maksudku ini aku ndok oman jago wong tua terus penondokin enak-enakan.
0: Loh ya apa sih aku lak tanggung ngamu mang mulut tak? Aku lak ngomong.
3: Ngomong nggak tayu?
0: Iya man aku. Cek tak? Aku gak ngomong lak dibayar man.
3: Pokoknya ndok. Iki dapuk aku melas yuk. Aku ngomong aku tuh drama.
0: Nah,
3: melas aku bawa.
0: Iso melas mon. Awakmu iku masih melas-melas kok gak iso melas wong pangananmu koyo ngono.
3: Pokoke aku wis ngene iku yo anggere tok terep garingan ae ngono.
0: Sing ladeni lo bingung.
3: Iya, pokoke ngene lho yuk. Pian pancen aku lak ngomong ambek Caca. Mon aku tak kawin.
0: Lah iya mak
3: yo, kula. Ya rapi-rapi aja ya ayo dege wong loro aku lak ngomong.
0: Ngono. Dhisik nah. Kok wong rapi dege wong loro lho rumah sampe ku konsen ta.
3: Gak karepku
0: di sepeda.
3: Dinane iku lho ayo wong loro mesisan ngono aku yo ambek pacarku
0: sampean. Paten kembar.
3: Iya ngono.
0: Lah wong kon gak rapi wong kon licik ngono.
3: Jane ya gak licik jane. Aku wis bolak. Saking gak ana sing ngeroi kobong.
0: Lah iya, harapane wong tuwa iku nek awakmu rabi lho, nek duwe putu lak enak se bapak iku.
3: Ya apa yo jane.
0: Lah ya apa amu kapan?
3: Lah sing ngramut bapak sapa? Sing ndok omah.
0: Lah ya bojomu.
3: Lah peno yang ngramut cak tolo terus.
0: Lah jane wis omah dhewe-dhewe lah sing gombol bapak awakmu kok.
3: Ya peno yo nek anu yo tilik sambang neng kono to.
0: Lah kok ayo kepengin ta.
3: Lah kae
0: Pak Kasang lamar ya aku sing lamar.
3: Lah iya, jane ya lamarna kowe.
0: Apa tak tutno aku mlaku bareng tak cengunguk dadakno. Lho gondol. Sapa sih mancing mbak tutno iku mon?
3: Mbak Duan. Iso gondol.
0: Ya apa
3: niku? Lah saiki aku karepku ya jane aku ya wis oleh pandangan.
0: Pandangan. Sapa tibae?
3: Ya arek sebelah omah iku.
0: Sing ndi sih, Mas?
3: Rambuté dawa tek dicet abang.
0: Rambuté kok dicet, Mas?
3: Dicet lak model saiki ya.
0: Oh, kok modern?
3: Tak delok ae wis kenek, kenek kon.
0: Kecekel.
3: Mahat ngono.
0: Dadi yo. Sing gua cekel mahat.
3: Mahat arep.
0: Piyo piyo piyo.
3: Mahat tambah kaken pola ya mahat tambahane. Wis. Sembarang tambah dikuasai mati.
0: Man.
3: Eh?
0: Awakmu lho gak kapok-kapok nek cakar Arnal.
3: Pernah kok ro aja pernah kowe. Tapi saiki arek gak tau nyakar Arnal.
0: Ambek apa ta?
3: Meningkat saiki.
0: Nyakare ambek apa?
3: Dicatut.
0: Sak ndel awakmu koyo paku.
3: Iya, saiki ngene lho yuk. Bapak iki gerah.
0: Hah?
3: Gerah.
0: Sing temen kok niku.
3: Temen.
0: Iki gak tau percaya ambek awakmu iku, Mon.
3: Wis pokoke temenan ya wis kambojo nek temenan bapak gerah.
0: Soale ngomong ya iya awakmu melok Agus.
3: Lah ya to. Melok-melok Agus gak sida ngono sing
0: bingung.
3: Sing duwe gawe mati diundur. Ngenteni selek taun ngono. temenan wis gak melu aku.
0: Temen ta bapak loro?
3: Iki aku penjak terus saiki.
0: Aku iki wedi mon ngejak kamu wedi temen.
3: Aga sing maka sing wedi mbak ana sing wedi Bagong. Wis gak mesti.
0: Kak aja pegajengan mon.
3: Gak temenan bapak iki loro temen yo. Karepku penoi masih gak iso merono. Ini nang cepet-cepet rono, karepku bapak timbangane sampat terus nang paten ono ngono lho yuk karepku.
0: Anak.
3: Ngono gak karepku ndang.
0: Anak kok ngajar kon.
3: Gak, sampe kon rono bae peno teko terus dadi lan parase.
0: Apa marane tuwa gak wani ngomong ngono, kon sing anake ngomong ngono.
3: Njaluk ngene, tuwa ono jamu kok. Lah bapak loro nang njaluk jamu ndok banyak iki ya wis bapak. Aku curiga aku.
0: Ndok banyak iku gawe tumbal ngawur ae.
3: Lah kan bapak ditumbale mari. Temen yo wis pokoke sing ngene wis cacahana.
0: Gak ana lah ya iku mbokmu meteni nang dia iku.
3: Saiki aku yo tak mule ya apa sampean niku rek kadaya peno supaya bapak iku ndang waras ngono ya apa.
0: Aku gak duwe blas emon.
3: Mosok yo.
0: Gak tau nyekel duwe cacakmu ku ngedung enduk kerdu ngono. Gak tau nyambut gawe.
3: Lu mangkan. Aku panjane mang ngliwati cacak aku tak delok ngidunge kaya cacak.
0: Tibake.
3: Tiba gak koyo sing 15 tahun cekepungkur ngono. Kok karo dok anu ngono berapa bae ya?
0: Iya, wong saiki wis pelu bareng.
3: Iya.
0: Lah nek ngono ya irama ora dadi cepetno gopo dek.
3: Gopo kabeh dek. Irama dicepetno. Arek-arek ya ngono. Tak anerek nek ngidunge cocok tiba ono ae.
0: Apa ditibani wak kandar ya remek ya.
3: Ngene yuk aku tak mulai terus ya opo.
0: Mon ngene mon yo aku dadi dhuwit mon. Ana petik wis gawan wis.
3: Petik iki.
0: Iya.
3: Dadi petik ambek takir pelontang iki.
0: Iki petik ben oleh cacak embu teko ndi ngono lho. Wis gawane wis kedolen payu pira wis.
3: Wis pokoke kena gawe
0: ane kok ana. Jamune bapak.
3: Iya.
0: Ya wis iku
3: gawane. Nang ngono aku tak pamit gak pamit cacak gak ono ya.
0: Iya.
3: Aku tak balik ya.
0: Mon lha pokok tindih pitike mon.
3: Enggak tak ada nih kak kau nana oh, kiso
0: kak tuwe kiso
3: kemiso kan
0: kemiso sajono sarung mu elu
3: tak kayak sarung yo opong sarung ini kalau nek PT gak kaop PT ya
0: alah kemalan niki
3: lana aku gumo yo opong gak wis tak gawane wis.
0: Ya sembo pokoknya apa jari kawan bapak.
3: Ngomong cacak ya.
0: Ya aku tak omongane.
3: Nek aku teko kene. Kok nelpon apa nang ngono?
0: Telepon.
3: Iya soal iki ben rencanane masang.
0: Masang apa iku?
3: Untu.
0: Apa mau kelinci pun mau.
3: Tak budal ya.
0: Iya.
3: Tak gawa pitik ya.
0: Wis payu pira-pira mbok karo jawane.
1: Iya.
0: Nah yo apa catolo iku?
3: Dia jeng.
0: Eleh sing dadi patih biyen pe.
2: Iki kok kotok ketok kliwure kebo iki.
0: Kotok-kotok.
2: Aku lek adem yo ngene iki lek.
0: Ketok apa sampean, Mang?
2: Kliwure kebo mong sapa?
0: Sampeyan iku ngono dulure dhewe dikepuk.
2: Sapa iku?
0: Mamon.
2: Loh, Mang Mumi ta? Mamon.
0: Mumi, Mamon.
2: Kok gak ngenteni aku.
0: Ya kesusu kok.
2: Mon. Mamon.
0: Eleng nang jero kenu.
2: Awak wis tuwek swara iki gak karo-karuan. Iki mang ngomong apa ae nek.
0: Iku lho, bapak iku lara.
2: Kok gak kon man gedhek ngono.
0: Lara kok man gedhek.
2: Lho gak mompon juga kon mangan dhisik iku ndur mangan ta.
0: Apa sing dipangan?
2: Lho kon tak belanjani 1 juta iku. Endi?
0: Aja pringisan tak tetik untumu.
2: 1 juta iku endi?
0: Kapan?
2: Rencanane. Gitu.
0: Rencanane. Wong cek kaget kepethuk Nadi ya dijagakno.
2: Wis gak ngurus momon. Momon gak nurut wong gerang dikon rabi gak rabi. Saiki ngetno sing iko. Gak karo-karoan arek iku. Wis.
0: Lah iya.
2: Gak ngurus momon iku lho dhuwit 100.000.
0: Wi.
2: Bener.
0: Seiki rek aku nyekel rek biru.
2: Wis kuncin lawange.
0: Lah lha apa? Lawang.
2: Ayo ndelok TV karo masak-masak sing enak. Mangan sing sampe mungker-mungker.
1: Omong arek-arek gak ono.
0: Kok ae.
2: Arek-arek gak ono wong pating dirabi kowe.
0: Gak ala rezeki ta iki mang.
2: Iki mang ini, aku lho dik 1000. Ya. Terus momon mang rene lho apa?
0: Momon rene ku mang golek dhuwit, bapak loro.
2: Heh?
0: Bapak iku loro momon golek dhuwit.
2: Bapak iku mulai lore.
0: Bapak iki mang lower. Kok lower?
2: Mulai loro ku kapan?
0: Ya mbo, jarene wis 3 dino.
2: Lah kok gak telepon rene?
0: Balik mana? Telepon
2: dhewe ning rumah.
0: Ini gak cacak nih.
2: Aku kok ngipi gak enak lele, kok ngipi nih lele, kok mesti gumbul kancane. Ya ono riwayat apa ini?
0: Lele apa? Terus gini,
2: duwe ini kok ayo gorono, ini kok nobat bapak.
0: Eh iya, emang gak ada duwe ya.
2: Ini racun tikus piro saya ini.
0: Kayak apa?
2: Lu itu tikus lah makan, mangan duk pao naik diracun disit tinggal rono.
0: Alah, kok gak ada panganan belas ya kok. Diracun barang.
2: Eh, piti ya gawon, kok dicolong arek-arek ini gak di gorono.
0: Petik ini
2: ya petik-petik ini loh anu tugu rantai apa? Batu aji. Batu rantai, batu rantai,
0: batu rantai, petik itu
2: petik-petik
0: loh digawa momon ya
2: narek itu orang tagarangan narek itu digawa itu apa ceritanya?
0: Loh tak kongkong ini kemang
2: kan ya lancang
0: ya apa aku loncong?
2: Lancang petik jutaan itu ada yang ngarep 1 juta 1 juta
0: digawak digobok
2: digobok itu apa persikote 1000 ini dijokok mari kira ini arah
0: lu gak arah lah itu memang mamang golek duit gak ada tak gawani petik memang
2: kalau ini kurang aja
0: mangkel itu masih digepok bokong ya
2: mangkel aku
0: saya digepok itu apa nih? Apa nih namanya gepok?
2: Sebenernya rungonnya lah kayak gepok kok ini aku lancang apa-apa kan doa karung lanang tak dejok minga
0: sama gak mulai-mulai kok
2: jadi kan gak bisa karung dewe kan
0: ya apa sih ini geger temen tak
2: kalau yang terima duit mana ya gak geger ini yang terima 100 ini kari sangang juta gue uang itu tunjul sangang atus sewu
0: tapi yang pete gak enak itu apa
2: saya ini mau mana nih
0: lu yang mulai aku takkan dodol pete
2: ayo mau dikejar
0: dorong aja digudek.
2: Muare kok penjilan peringisan. Ayo nanti.
0: Ayo.
2: Ayo lawange dilas.

0: Rere.
1: Aku kon jalu liwat endi?
0: Lah sing kon sing ngejak ya awakmu.
1: Ana ngene karto oleh kok liwat nang ono kromo bareng.
0: Jare omahe ku sing dhisik Amalatat.
1: Kupang Jaya iki lho, Mat.
0: Amalatat.
1: Amanat.
0: Iku sing jenenge apa?
1: Alamat.
0: Ayo, sadres lah, sadres. Nduk ndi sadres?
1: Itu kupang anu, kupang Jaya 1.
0: Lah iya lah kok apa metu jagir bareng.
1: Eh. Kan golek silian duit.
0: Lho, silian ki opo duwe?
1: Lah kok gawe kurang.
0: Lah iki opo ri?
1: Lho, cek durung harus bubumi.
0: Tapari ku. Tak gawe duwe ri.
1: Duwe ta iku.
0: Iya.
1: Iki sik.
0: Becak etok entek pira mang 12.000.
1: 12.000.
0: Manganmu 50.
1: Mangan opo? Nah, kok mulai budal gak keseliliten belas. Kok 50 iku lho.
0: 50 opo?
1: 50.000.
0: 50 tripis ngono lho.
1: Kan kayak anak aku.
0: Iya. Cari jaluk pentol ke bang. Balik ramat
1: pentol ya. Lagi kan itu.
0: Yo gak lah, ambek tulur warga kok.
1: Saya enak-enak melakukan melaku yang
0: iya. Ini lho ri, lek petik panjang ni keramu tahu dewe menangan. Heh. Heh.
1: Maren.
0: Kau lagi. Anak lurah bakir ini. Beragu.
1: Masih ngomong bakir mat.
0: Iki tahu mana lurah bakir ya?
2: Tahu.
1: Iya.
2: Sing ngentekno pentaris lah aku lek.
1: Bakir ya
0: bakir. Sapa lek iku?
2: Aku lek.
1: Sapa jeneng?
0: Sapa jeneng?
2: Momon.
0: Oh, Momon. Yo iki Momon-momon iku. Sik iki aku ruwo ya. Dadakno masalah.
1: Apa nang ndi kan?
2: Apa nang pasar lek?
1: Nang pasar?
2: Iya.
1: Jam piro nang pasar?
0: Ya pokoknya.
1: Wis mulih jam 12 awan ngene kok nang pasar.
0: Kan penak pasar, sepi ya men iki.
2: Kan karine wong.
1: Ya ana tapi ya wis tutup kabeh.
0: Kaya apa wong anu.
2: Iki lho kabeh dodolan.
0: Dodol apa?
1: Sing kon kempit iki
0: apa? Kon sing kempit ndiri, kempit ndi? Kempit macam-macam.
2: Kita kempit iki dhewe.
0: Kok safari
1: tak kon butute, kok ana butute. Lah
0: sing kon kempit di tanganmu lak ngono kon kempat kempit tok.
1: Ora kurang tangan ayo di.
0: Kira-kira sing ana ana apa? Buntute lho.
2: Ajem.
1: Apa?
2: Ajem.
0: Kok dicara apa ajem iku?
2: Aku mang kerungut tanggane yuk derma beda ajem.
0: Oh, lah iku bahasa Prancis goblok.
2: Ajem ajem
0: ajem Prancis.
1: Madura ajem ajem
0: ajem Madura
1: ajem.
0: Ya,
2: iki apa?
1: Sing dilai.
2: Hah?
0: Sing dilai.
1: Lah kok motone telu.
2: Motone telu.
0: Apa iki wong iki ngawur safari situ di motor
1: iki. Iki sing joker loro. Lah iki situ iso.
2: Endi?
1: Motone telu.
2: Apa? Udunnya
0: udun ya apa sih kan PT kok udunan terus
1: oh ini gue jalu templek
0: oh iya apa?
1: Jalu templek
0: tempel
1: iya tempel templek waduh
0: iya tempel juga rejo tapi ngomong gak tau pokro
1: ulus siapa ini moncowuro moncowuro
2: lek aku tanang pasang
0: moncowarno ngono lo pilus ulus iku
1: warno
0: moncowuro
1: warno ditan
0: apa
2: lek aja ngaku
0: pira ngene kan katene tujuanmu nang pasar
2: dodol
0: pasar sepi
2: iya
0: ayam iki aja dodol nang pasar kok regane murah
2: iya lek
0: yo tak dukune dhewe lah cara-cara Madura tak melek bibi
2: tak uli tak uli
0: ya tak uli ya gardan ae dek ngono lho iki opo kok tak uli
1: gak maksude ngene selamat iku kok cara menungsane
0: ri kon ku tak wajar kapan kon
2: iki dudu wong
1: ae lek cecep putih ta jare iki dituku selamat ngono pira njaluk pira kan
2: dedek pira sih ben
0: kira apa akal duwe
2: aku gak tau ngergane lek pokoke anggar dijak gelem
0: ngono ta lah dijak ku dijak nandi mon
1: gak maksudnya PT iki gak ngergani asale gak 300 ha iki tukun 500.000 saya
2: apa ada yang ngerti
0: iya iya wis tak tukune kan
2: koyo ngene pira-pira tak tompo kok
0: yo lah aku dhewe ngerti kok keadaan koyo ngene iki iku asal mulanya dari mana ayam lain
1: kan jupuk ta
2: gak iki jupuk aku
1: nyolong
0: gak asal mulane ngono lho.
2: Asal mulane ndongone kandhang, terus dikongkon jebuk aku.
0: Terus kandange sapa? Kandange wong berarti curian ya mos ya.
2: Enggak lah apa?
0: Lah kandange sapa?
1: Surate ono PT iki. Engko nek legal.
2: Lah KTP-ne ono.
0: Hah? Lah iki lho nomor bodine ya ono ngene lho. Kan safari ku PT kono.
1: Lho saiki nek tuku gak gawe kuintang sih.
2: Kuintang.
1: Apa?
2: Kuintang sih. Ketintang.
1: Kuintang sih.
0: Kuintang sih.
2: Iki nggawa teko omah.
0: Koma, temu dhewe ya.
2: Iya,
1: api iki, Mat.
2: Api.
0: Komamu dhewe tau mau dulurmu lak macem-macem omah iku. Tau wong tuamu.
2: Omah dulurku.
0: Lah ya ngono.
2: Iya.
0: Sendro iki.
1: Api mati, Mat.
2: Lah kok pernah delok brutune tok sih?
1: Iki batu rantai.
0: Batu rantai.
1: Iya.
2: Oh jadi rasa-rasan kok.
1: Kok itu gunya apa?
0: Kok tak rasa ni lekor nanda lo saya mok nua aku mau. Kamu
2: enggak percaya nak pinter kapit? Jalan lo berutun lo ya.
0: Lo, aduh. Kandani lah kurang ajar
2: itu. Kamu nua pernah piyak.
0: Saya kalau barongan. Eh kurang ajar apa ni?
1: Pinter mari mangan kacang.
0: Iya ria tapi roto nala beguri macam.
1: Lambe ini kecamut.
2: Wis saiki penono dhuwit pira aku slok.
0: Iki 20.000. Lambe. 20.000 lho wis.
1: Iki 20.000. 50.000 iki kanggo.
2: Penono kok blopo men.
0: Lho, temen aku.
1: Becake 5.000.
0: Lho, becak tak tambah safari.
1: Kon ngeroko?
2: Iya.
1: Heh?
2: Iya.
1: Aku iya ae.
2: Ya engko ae ngenteni sawatan.
0: Lah kok dadi apa ngenteni sawatan iku?
2: Lah bae mari dodol pete sono njaluk gendeng-gendeng bayar.
1: 50.000 becake 5.000.
0: Ya berarti 55 ya, tak tambah mana yang cerita.
2: Suun lek
0: ngono. Ya sekere bre.
2: Ya jadi tekan iki. Lho. Lho jembel sing apik
0: ya. Oh iya. Ya sekere bre.
2: Cari penon nek ketok jembel.
0: Ono jo pringisan lho kon, pete jembel.
1: Iya pete iki ya. Ono celipire ono jembele. Ono cucuke ono mripate.
2: Jembele terus. Api ya jembele ya teratur ya.
0: Teratur. Jembel ono pete metu tralene gak ono misal.
2: Iki api ulese nyuro.
1: Iya. Nyuro, moncuro.
2: Oh iya,
0: nyorok-nyorok.
1: Sorok. Pete iki nek tarung soleh ini sor mati.
2: Iya, soleh ini sor.
0: Sisa tapi tepepleh ngono iki.
2: Lho enggak soleh ngisor grebeduk ngono.
0: Nyocok bisa nambahkan mengkok.
1: Iki nek jeling.
2: Duit tak tampok ya.
0: Ya wis,
2: 55.
0: Heeh. Cek sudah kok 55.
2: 55.
0: Iki lho tak tambah 10.
2: 10. Nampaknya kau ngomong ini loh tak kasih lagi sejina lah oh.
0: 10.
1: Bisa 5 tadi bisa 5.
2: Aku tak oncat.
1: Oh iya iya.
0: Oncat hati-hati.
2: Aku kasih ngomong ini ya. Aku tak ngambat dari kantor kayak timbul ini.
0: Waduh lambemu kan gak kemu loh mang. Banter kayak ngono.
1: PT iki ya nek turu pangkringno terus mbokmu jajarno.
0: Ditotol ya buyar iki goblok iku. Ngawur safari iki.
1: Wis apa PT?
0: PT iki dikekno wong sing pinter ahli PT.
1: Iki
0: dadi 50 juta ndak apa-apa.
1: Arudeng.
0: Aku yo gak mesti. Transporte, penghubunge, telepone, macam-macam.
1: Tapi aku mang kami cinare iku PT jago gak kena kon, Mat.
0: Lho, kon niku malah ngono.
1: Tak bulet ae.
0: Wong kon ngomong blarak aku ndelok PT sing kempit barang yo.
1: Ayo saya kira naik PT.
0: Nang warung.
1: Nang warung.
0: Dulu kau mangan.
1: Ayo.

0: iki lho, Mak.
1: Nanti cacakmu.
0: Gak melok mrene.
1: Lah kon kok keringet mundur wates
0: ngono. Iya lah wis kadung oleh
1: bulu.
0: Iya, Mak. Iki aku rada ngomong alon. Cek ketok dramae.
1: Oh, ngono ta. Kon niku iso ae, Mon.
0: Ya apa.
1: Dadi nek ngomongi alon ku drama ngono ta.
0: Ngono lho, Mak.
1: Drama digawe-gawe ku ya gak cocok.
0: Gak cocok. Kurang menjiwai ya, Mak.
1: Iya. Biasae ku ya apa ngono lho.
0: Ngene, Mak.
1: Ya apa, Nak?
0: Pernah ya rada ngono
1: ketok. Ketok imbang. Ya apa gak ngono, Mon.
0: Bapak iki mang wis tak tukokno jamu.
1: Walah, oh, Nak.
0: Oleh duit swidak. Swidak.
1: Iya, Nak. Terus
0: swidak terus sampe ambe iku.
1: Ambe apa, Nak?
0: Teh airnya 35.
1: Kok iso swidak? Kok jebus teh air bareng sih?
0: Ya iki mang terus tak terus memang tak tukar jamu bapak.
1: Iya, lah pinter kon iku nak, nak kok adikmu kok no jamu bapakmu.
0: Nah, no, disontekno nduk, kono lho nduk pracangan.
1: Iya, iya, tak delok tak
2: kawon.
0: Lah iki apa cacak?
1: Lho,
3: edok gak kena diatur.
1: Kan iku lha apa kok tukaran ambek bojomu iku, eh?
3: Lur enom ya ngono, rupane tak suwek rupamu ta.
1: Rupa kok disuwek lho.
3: Manggil aku, Mak.
1: Lah, terus?
4: Saben tegombe aku aja.
1: Aduh.
4: Drama. Aku drama.
1: Hei, Mon. Saiki nak ya kon tak kandhani ya. Rupamu iki mang wis dicuwek mbek cacakmu. Iya. Saiki nek
4: Mak,
1: apa nak?
4: Nek panjenengan ngono, Mak.
1: Kene tak jahite nak rupamu sing disuweki mang nak ya.
4: Oh, brasen cek semarat marit.
3: Gara-gara kau nempel aku mbak Yumu geger, lah nopo pun ngenteni cacak.
1: Geger lah.
3: Oh, enggak, saya
1: takut.
3: Dewe,
4: iku mau.
3: PT mau digawai, PT.
1: Kok ada mau gak gawai PT nya nih lo?
4: Gak duit aku.
1: Lo,
3: kau ngomong wedok sing tepak, cari momon sing gawo.
2: Lah iya, momon sing gawo.
1: Gak gawo, ada mau tuh kok gak gawo apa-apa ya? Kan lah gak gawo PT ya, Mon?
4: Temenjak aku gak gawo.
1: Lo, gak gawo.
2: Momon, kau nangis dan nangis dan jalur mie.
1: Iya. Iya terus mepet ini lo entah. Masih iya lo.
3: Saya ki jelasnya sih gak Petro usah
1: Petro.
0: Cinta gue malah garing yo.
5: Eh. Lah pak. Kau ni gue teko-teko. Dadak bengok-bengok
3: sepuran pak.
4: Sing drama aku cak. Iki bapak dalam keadaan saya telana ya.
5: Kan niku yang ngono. Apa sing digawa mbek adekmu he?
3: Aku garu lek bapak lho.
1: Iku ya nek ngomong toton sing apik to nyambekan sampean
3: lho. Mane-mane Pak lek lara iku lebokno komik Pak. Cek iso maca.
4: Mak.
1: Apa nak?
4: Gandeng saiki cak sing drama aku tak ngejem. Bapak iki lara cak. Aku sing ngejem saiki Mak.
3: Kok malah nggo pitikku sih.
5: Wis gegero Pak. Gegero wis gak apa-apa wong tuwa iki kan seneng ndelok anak gegero.
1: Wis seneng
5: guyu iki. Wis guyu kuwi sapa mewek iki.
3: Pak ndang waraso engko meneh komentar maneh Pak.
4: Nangise bapak gak mer apa-apa, Cak.
3: Monggo.
4: Duwe wis dituthek iki.
3: Ya apa-apa iki jelas e pitik.
1: Lho Mon, pitik endi?
3: Eh pitik endi, Mon?
4: Pitik tak dol.
3: Nang sapa?
4: Nang Lek.
1: Lek sapa?
3: Lah Lek, Lek.
2: Lho Mak, iya. Iya ta. Iya. Di yotor lah kok mboten kada yotor kok betani PT.
4: Lah terus PT tak dong.
1: Kon dol nang ndi?
5: Terus kon tuku napa iki?
3: Ya mana-mana lek PT ku perlu, ojo gawane PT.
2: Kan iki gawane apa to duwene iki?
3: Gawane curut mburi ku loro. Cek diuntal bapak kon lho.
5: Mon. Ayo. Ndi PT jajamu?
4: Tak dol dadi duwe tak tukono jam.
3: Aku kuwatir ngene lho, Mon.
5: Ya apa ya
3: kon. Sepatu wong 100. Nek wong iki njaluk preskot iki sing tak gembalekne ku duwe apa?
4: Yuk dibalekno.
3: Balik no batuk mulu.
2: Lah timbang ngono, timbang kan gak duwe-duwe lah manuke bapak kok dolen.
5: Oleh.
1: Aja nek manuke bapak.
5: Galang nakmu.
1: Lho, ya kok niku lak rugi.
3: Manuk iku lho bekoto. Wis,
5: aja geger-geger nah. Perkara pitik tak lironi, bapake di pitik akeh.
3: Lho kok arep perkara pitik e, Pak? Wong ngomong lak sing diguguh iku lak tampare ta.
1: Rambene cucu
3: Sampe muni-muni
5: aja geger ana wong lara gak digawan apa-apa, digawan perkara kaya ngene. Sapa dok-dok iki kono mburi kok?
0: Gun.
5: Kok iso liwat mburi iki sapa iki?
0: Gun. Lho iki.
4: Lho, emet. Wis emet tambah
0: leri lho, Cak. Oleh emet lek reri. Sepurane emet yo. Aku sing persiko 100 iku wis gak iso balekno.
5: Wis gak apa-apa lho.
0: Soale pitik wis digomomon.
5: Aku kesini bukan saya itu menjaluk artoku.
2: Apa tidak menagih.
5: Nah, artinya itu tidak menanyakan uang 100, oh, berarti 100 selawe.
0: Iki mong sampean tak kaplok bareng perkara dhuwit
5: tok tawamu
0: iku lho. Lah gak ngerti lah petik. Nggo awakmu.
5: Lah iki tak gakno buntelan kanggo wong tuamu jare loro iki.
2: Sampeyan gak apa-apa
4: iki kan. Maesan.
5: Saparing tambahan
4: kok ngalup ngajak aku mati ya.
5: Wong loro gawakno
4: manisan manisan.
5: Obat obat mercon goblok.
0: Heh, iki sing kekurangane 1 juta.
5: Nah iki nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh.
0: Alah mek ping 3 nyoh. Pak, iki lho Pak, sampean tak gone dokter tau tak tukono jamu 1 juta, Pak. Oleh petik tuku ranti.
4: Kok ci akeh enak
0: tuku ranti.
5: Heh? Yo, tuku ranti. Perkara dhuwit gampang, yo lho. Perkara duit gampang, tak bayar.
0: Saiki bapak, ayo digowo nang Karangpilang.

0: lan sakabing para kawula ing mojo pait. Tangkau nayaka praja saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing kraton mojo pait. Penyang sedaya kuatur nyeksing Elsa minangka ratu wonten ing kraton mojo pait. Arsa jejuwe utawi tambah jimat asli Ratu Ayu Kencana yang meriki ratu kedah wonten pepating putra pramila ing sore arsa miji suwijining nayaka raja boten wonten malih namung wajejekan wow.
1: Paring panduka
0: kula aturi nampi pangkat pati kula paringaken dumateng panjenengan wajejekan
1: kula nilaken guyon pamuk menika boten mujudaken pinangka kanugrahan nanging mujudaken jejibane ngampat
0: kados kakang
1: nuwun sewu para kadang-kadang bupati kula aturi nderek anak semi menika lenggan menika kula kawin sudah dados pati wonten ing negari Majapahit kula badhe ngangge jenengan Patih Lu Gendeng.
0: Ugi kula nelakaken matur nuwun sedaya para pinisepuh sami nyengkuyung ngangge ningsun jumeneng nata wonten ing kraton Majapahit. Kula gendeng
1: paring pandika juga
0: yang memiliki Elson saatin medamit sumpah prasoko penjengan tumprah konten yang kraton mojo pahit
1: batur suhur, batur suhur
0: katanya
1: bumi langit pinongko datus pasik saya kalau bersoko guru negari mojo pahit mungkin dari anak saya ini siso sesan yang kesan pulau badan gua abdi ke negari mojo pahit sepindah ngiwa agen kabutan pribadi ombo kali nengenake kita perlu negari.
0: Ada senapan di bawah. Kau rendah sangka wes. Paman Romo, cecimat kelopak kemudian kelopak terintar tomoju. Paman, kalian kau di sumbalan tasir konten intar tomoju baik paman.
2: Mukio sumpah kulo sakito kenging gamelan cekap-cek tegesipun sampun ngantos miur kanjeng kula prasoko sumpah sambet lan negari Majapahit siturat rumaos dereng kula tegesipun upami tiyang lelak dari sakit karo sakit segeripun toyok utawi tiang kue dari sakit karo sakit ikannya pun buku tegesipun kulo boten badhe menduk wiwit nalika negari Majapahit kasta dari siwon Prabu Bramatujuh kulo sampun sumpah ngantos ing kalangan mriku mesuk dalem ing teng kapatah jumeneng ratu negari Majapahit sumpah menawi negari Majapahit wonten payu-payu sampun ngantos mesuk dalem san perangane pun soko guru satrengi pun orang bolawe ing bapak ada pada lemah kan biasa santik remuk sinawono utung kabalano kagem kejayaan negari Majapahit
0: paman ronggola beko nila imatur pun sangat paman sendiri
1: sabdo tini barang sang cerita ratu
0: monggo kulian kelatih sumpah lan prasoko menani wonten ing kraton Majapahit.
1: Cuita ratu sumpai manah kulo menaiman kewonten kawin Majapahit kepingin ngungkit-ngungkit kawin bawa tandana kulo ingin datus cucu ingin itu kulo yang paling kurung kepingin kumi ingin Majapahit cuita ratu
0: kamu harus mengatakan kalau aku menggantung perayokku
1: sendika daun cuita ratu
0: kakang minak tuan
2: paling jauh
0: penjelian kuatu paling pangan ini
2: sumpah prasoko pindah
0: wonten ing
2: kraton Majapahit. Sumpah kula sang Sang Ratu.
3: kagem jagi katung temat soko kuncarane prak sumber sipai najan toko dipenutus nyabran sepuluh tahun nombat tempat di serap sumber
0: sumpah dengan sedoyo pokyo mili santo sami projo ing mojo kuncarane pun projo ing mojo ing mriku kula nelakaken matur pun sanget sedaya para saka dipun naik katoro
2: Sinto Ratu Cimat Pukunden
0: Pulau Paman Tenggulang
2: Sumeplo Ngorosing Manahku Kasembatan Negari Mojobat Sampun Wonten Ingin Mutu Ingin Menikmu Sinto Ratu Mugi Wonten Keparingi Pun Ingat Di Daulu Medara Pasilan Langsung Ingkat Di Batan Tumpan
0: Ini Menopo Keseso Paman
2: Tenggulang Tak Dabu Celeret Sampun sawetawis kula nilaraken kabupaten Tuban kula kapatah maranoto anggenipun jumenengan ing negari Mojobaya.
0: Kados kaken. Monggo menawi badhe pundi. Nanging pamanten panjenengan sampun turipun wonten ing sampun ngantos tetep netra monggo asma ini wonten ing tata pujaya.
2: Mencabik kau dalam pinung kau kekan singa nanggen kau pun itu kau anak ambian dana semua.
0: Mekaten mungkin kamu.
4: Rekan pati dan ibu. Lulu lagi milik kau masa.
2: Kepekso aku di sini sekadar. Ing tuban aku dintaini tamu. Oh, patus kamu. Ojo podo dadi hatimu. Kerso dalem durung bubar iki pasalakan dene aku andis.
4: Bro, ih kerso iki kancan.
2: Aku banget kangen lan sliramu. Tegese kami durung natik gempur ondro. Kok sing mangan barek. Mulo yen ono wektu kan sliramu sakon tak aturi tindak tindak ing kabupaten.
1: Mas Bupati, mangke sami baripun pas mangan lo badhe kafir wonten ing kadipan.
2: Ini mau aku makan di sebelah.

Yang paling mantul makin dari suara.

0: apa enak mah?
1: Injis.
0: Suwi to ratu kencana sumu.
1: Kencana wong ngono kae.
0: Kencana sumu.
1: Kencana sumu.
0: Kencana wumi. Sowan negari Majapahit. Kulo namung ngaturaken sembah. Kinarjo kepunjuk ngono.
2: Jadi sembah muka om. Pangis tuwai tanpa ngomong.
0: Sangat aku ingin lewat si maduk
1: yon pripon lai
0: mirip mulia yon
1: lase pripon lai
0: rasanya aku jek-jek yon biru lai ini mangsi
1: gedang hijau gak ada isinya lai
0: mengayu kokonyok midodari
1: oh gak gule bojo gak ada artinya.
0: Tandur napa yang mati yon?
1: Tandur sore sing tempat sapal rai.
0: Gugu apa orang payu rapi?
1: Lele dan yang nganggur suwe sing betah sapal rai.
0: Besar nganggur.
1: Okay.
0: Yon. Awak. Hir tak motor kanjeng.
1: Jadi kita terus ya.
0: Iya pak.
1: Mantan rambut campur dene.
0: Yen seneng aja dagak dipandeng
1: timbangane nganggo takokno kendi omahe bener
0: kadang minah konjar
3: aduh wis melihat sendiri
0: paman Sidrorejo
4: aduh minah singgung
0: so paman Haryo Cicetan
5: STOP
3: niku napa mang
5: stop eh Gus Cong tak ini ngerti rikolo kowe tumapain negara Majapahit kowe bakal suwito kowe ketemu aku kae bener kowe yang mau aku paman Temenggung Haryo Jejetan saiki ratune anyar aku diangkat dadi patih jeneng kora Haryo Jejetan nangin patih lu gendek
0: itu sampean gak dadi tampe
5: Patih kok tapeh?
0: Patih!
5: Patih! Lu gendek!
0: Patih! Kula bundere kesenggo terenggi manje! Cui to ratu dono wungu!
2: Minak!
0: Sowan kue negari mojo pahit! Ini monggo sepesan! Kuna munak! Badi ngake janji! Naliko negari mojo pahit! Tuo dan guru! Ingin dipun timbulakan Bupati Gratinge Kebomar Cerewet.
1: Ya, Kebomar Cerewet rai.
0: Kebomar Cerewet yo.
1: Ya ampun, Kebomar Cerewet.
0: Kebomar Cerewet iki. Tuwing perang rame gedemuran. Kawula maca prasami kalah. Tinulur Sang Prabu Bromar Tunjung. Niku rak nyayembara agen. Dene sing sayembara mboten pilih-pilih janmo. Saukur alit saged kendharat. Ageng mencai kebo masuwet. Dadi dipun ganjar. Dia ayu suposisi mila nggih cuita ratu. Jaluk monggo kal kula badhe ngamar ngoten. Lha tak salah.
2: Yen ngono kuwi ngamaring. Kuwi patih to gendhe. Kang ngamanipun minak jenggo pasrah kan wonten mesok njeng.

0: Dopo Moccio Pezzo di Amor! Kowe migane take sabane jutara. Nganti genjot saweng palungguhan sing tanpa kepoya. Ateges ora kesdu marang aturmu. Ngene. Nek kowe teko ing maja kae kanthi dasar nagih janji. Kowe kedaluwarsa. Dasare patok. Rikala kowe nyandake mupu giri sayembara ing Majapahit. Kowe bisa ngilangke suketan negara Majapahit kang ditimbulake kebo marcuwe. Iki bener. Nanging sinau bakal kagandhar juta ratu. Kae seponang bayi. Mula nganti kowe diwene bumi Blambangan, Madek Nara Dipa dadi adipati. Nyamake karo ing Blambangan. Nek tekamu ing Majapahit kanthi dasar nglamar. Nglamar ki pindane wong jaluk. Yen diwenehi seneng ana. Yen ora diwenehi golek liyane. Sepisan, sapa sing kok kersane? Ki nyamate kalau ing Majapahit. Juwita Ratu Kencana Wungu kang disembah-sembah para kita, disanjung-sanjung para yakku. Dipundi-pundi kaya gini usiaji golek liane wae ya liya besto golek putri ngendi paman sago ndodok karine inang jambe suwi ewa dene yen ora dikulungke putu sing kok kesek mengko aku sago goleknya liru apa Mbak Yuma Gaspara tak lungke tangan loro waton kowe tesu nanging aja dita aku Kencana Wungu sarung yang dulu kafe pola dipati pemancang ini nyamati kamu lo ngejo bosok lo ibu minat barang aku kumu tembungmu lamar marang Dito Ratu Kencana Wungu wes kepengen silas sambut silai ngakromo marang wanita lagi kecukup sing kok karpaket ya Subo Siti saiki wis dadi ati ngono ae kuwi nek kowe seneng teko menyang ing Kediri kowe mili yo ing Kediri nek perlu anakku para sati bak kata uruke minangka garamu mari mas lanang
1: Dimas Wirbusmo jeneng Tresno kuwi landesane wong Bidayan ken asisipat jujuan mergo Tresno kuwi suci Dimas agemane Gusti Jawata Tengagung ken dilunturake kabeh titahe ken adhedhasar adilan suci adile ora kena dipaksa sucine kudu kena sepatune dhewe kang suci kula sliramu aja maksa yen perlu ana ing ngajeng kae ati manut yo yen kuwi salah saliji sing cocok utawa nyocok marang ati pentakan bakal ndaoke marang sinamu
0: agar minyak kuncar
1: ya
0: paman Sindorjo duin paman lo gendel
2: ya biye
0: sing kula tutut iku mboten ngomongi usah sing ngempit arit nyengkelang keranjang gendelan-gendelan turut garani kumbotru sing kula tutut iku ngendikane ratu sabdo panjiko ratu niku ra gatal mawala wali sebut sakit didati yang supositi dipun kai kulo mboten wedi negari mau sepet tetep kulo berapel ngapun

Saya ingin ayo, order penunjuk.

Aku semenak ngono kok. Kowe gedhe. Lah kok iso apa? Ini gedhe.

0: biar mau innalillahi malas sama malas lah mau pasang
1: masuk
0: malas lo maju
1: us
0: barbaran
1: barbaran kosong maksudnya barbaran kosong.

Ini kan menerai gendong Pak Idi yang kinan-kinan aku.

Contoh-contoh salaman ini.

0: pasang-pasang ada ngombe. Eh, bengi tuh kalau mangan.
1: Bosone bengi.
0: Pasang-pasang orang tuh mini. Eh. Aku tak mini.
1: Enggak apa. Enggak apa. Enggak apa mangan.
0: Mang, nyicipi dong.
1: Stop dulu aja.
0: Nyicipi karo piring.
1: Wes.
2: Wes.
1: Push! Woo!

Tak rungkup ibu kita. Sampai.

0: Riza. Gua tahan melorot gua.
1: Aduh, ri, aduh. Tak sayang sih, Mas. Bikin semangat tuh. Wangi dong, Mas.
0: Ayo, kok. Apa doang tawon nih.
1: Jangan
0: lupa like,
1: share, dan subscribe.

0: Dok, kaki ya dok. Ini silah bos pokel. Aduh. Itu bro, itu kok yang masalah. Aduh. Ayo dok.
1: Silah bos pokel.
0: Aduh. Mana ini wong. Aduh. Kaisa bang.
1: Aku ingin nyata bukan tanya tentang korang. Montok.
2: Singgung.

Koszmar.

0: Pecah sudah ya.
1: Sejak
2: rapat
1: hitman
2: sokong bagus
1: John ojo banyak belambangan
0: lanjut
1: ayo

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kadang-kadang
2: kue. Kadang-kadang kue. Kadang-kadang kue.

0: 야 지금 따라와.
1: 뺨따스요 앞뒤만 까보라고
0: Sakusin sumenengan serapu kedadak petani yai dipati rugi sumenengan
1: terskani
0: pun kan pengen nake janji rosmono sang prabu kemati lagi wiwit kegering kabupaten berarti langsung sungai sopo-sopo sing bisa merah kemalan yang belum sumati ini mongkowi alam sang prabu obat. Nah, janji kui ditakih menyanyi rupis penyanyi. Kurakas dibersali sang cerita ratu kuncungmu nanti kuncung ini pahaya. Kabeh soto guru es nyimutake nyanyi dipati minak soto. Nanging prasasat ratu obat nanti dati aki pasuayan jadi pasuayan yang menggut dati aki sing dati aki kuciwan yang aki kucurai peperangan yang antara yang mencupai pelan melambangan ini aki korban paman si dorong sebutur oleh payu
1: mugi-mugi kemawon boten tumumpuk wonten ing kabupaten Lumajang. Kula menika kapan dateng penjenengan. Sak menika wonten ing kepuran sampun dipun carisaken kedaharan pujian kagem penjenengan.
0: Mbok menawa prayogane kaya ngene.
1: Oh, ngaten.

0: tenang pun lenyakan suwan kuwi negari umajang kula gering sanget betah kepanggih cidere kula sepuh nggih kakang menak poncar
1: jadi kepengen pinang lawan kang mas
0: nggih mwe engono kang go
1: lagi bis
0: kula wonten kang
1: tembi wae kang mas dipati menak poncar kula sapa kang kula saiki lagi biar kecelak kali kedua kula tunggu pasir orang itu kantor kelaman kantor pokokan kok sih bakal mater nih kesannya kang mas dipati menak poncar
0: kacarios ngatur
1: ya tapi ingat
0: kula dumugi negari maja kuwit maja pait kula nagih janji lajeng menapa putonipun kathah nayaka ingkang mepalang lekas kula utaminipun kakang Sundrarja malah dadosaken sloyo perang kakang Sundrarja pejah kula mila nggih kanggo mintar mati ampun lah perkara semenika tundang turutan mugi kerso kakek menak kontar dari bantu kali lekas kulong ngono
1: yahu nuti perkara kuwi jene kang kok ya wis mireng saka ngendikane kang mas dipati menak yahu kaku sepuku ing mojo pai kudu wae dadi kepalamu awet tok liramu nanti jadi ngersani dia ayo bicara kuwi nyatane cik bayo rasa kain malah dijep soko ipan kuwi rate lah aku ora bisa kepoyo kula upama to kang pas mesti pati minak koncar kudu melu cawe-cawe perkara iku sak kira kok ora prayoga kula yayu rupis perkara dia ayu kencana mumu saiki disisihake umpama siramu kepengen mengusal sawit jeneng wanita ing lumajeng kene yo akeh wanita sing ayu kembusan siramu aku lali matur nyuwun pira umpama patang puluh sisi yang malah besar kuwata mestinya
0: seneng kula mung kadung sekolah sekolah kurang sak sen loro menawi boten suga siti kula boten badhe omah omah ngono
1: aja nganti kok sing kaya ngono kok perkara patembe kok dadi akeh pangorbanan yo paman sing di sisi haki wis cukup semene bae
0: boten saged tetep kula sengaken
1: aja dibaca
0: kula terusaken boten esuk
2: Sementara waktu

0: Ni pusaka kuyun-yun.
1: Godo
0: wes. Ngopo sing kloko wani iki?

Pesanggrek yang belandang lan mojo pahit

0: Yen sedera misiling kini yang atin juara kimun pula di bawah persen.
1: Amat penting kami katus.
0: Kacau.
1: Wonten tamu kami.
0: Bukan tamu.
1: Kan sini pun katus.
0: Sok kau tamu.
1: Dayi koncar kami.
0: Dayi menang koncar. Jur opo ber.
1: Kono kesang cerita ratu. Kan kue mari akan nangolok atin kecilan dalam.
0: Apa itu ini?
1: Kalau pilihan mbak dari mana tau sih kan?
0: Jujur kan tak mau ngelak kontrol, saya kira minta apa?
1: Sampai langsung untuk memakai
0: suara. Sejak dikati.
1: Mbak menarik kati keserat kan, mas.
2: Berapa ning surat musikmu? Teruning ngodateng Iko paman kibati Ngoco paik minak jinggo puroko pong senopati patah teng sami kubur paman pepunden kulo sun putus nyenopa bani
0: aku imbang
1: kusri bersama nangat lo si cuanya molo meniku dia penyanyi pada tindak makut ikutokan mas ronggulawe
0: sopor yang istilahmu ngerti isini nawolo yen aku kabarin tak supaya makdum yutuk ngadep di menungso tembani dari kekir ingat pulau mencobain
1: jangan kak pulau buat beli lemai penjelan pada ini tak mengikuti dua kak mas memulau
0: apa sebab ini apa sebab selirah bunyuk curgi piong lagi kiri.
1: Mas, jangan sampai dulu, Mas. Mas, aku

0: Il suonerò sulla lampadora. Chi paga la forte Sambongon kumum pensometi. E tanto quan si perdono che volente ya. Negoro mozo pahit tuwo kekir. Orang no kong bisa matang agelan ngeremaki kejoko aku. Angin. Sawi sing mengko negoro mozo pahit tentrem. Aku kudu ganti bajut dan jangkep. Coba bidang ngetok seliramu mau ngetikok suruling aku siar nitik baitok bersa pening samudro orang ngerti sangkan paharing dumati baitok asempiok ayumbak oleh putramu bisa selamat aku kasap ing motok tapi lamat di podok enggak tompo soko betoro dewa kuih pansin orang katon. Awi kenal mas Kuras.
1: Sampun tindak maklum yuk, mas Ramalawi.
0: Sare itu hatimu, ojo ujo tangismu, Elin. Seliramu garwan yang prajurit. Prajurit kuwi kudu nengenake marang. Pakaryane negara, nyiwakake butuhe iki. Mongko aku bisa kaya ngene. Seliramu bisa kaya ngono. Kui mergo kekocah peparing soko ratu gustimu ya ratu kencanamu ndi atur sumbang seku tumrap negoro lan ratu luye negoro mojo pahit tuwo payo-payo aku mau cukup silo tumpak bondo tangan wiji asto ndi tanggung jawab tapi minum kabel kita nggonggolek kemuk tining putramu buntar watang alaskan cukup. Ini tanggung jawab prajurit. Sumpah ini prajurit, ini orang mukti yang mati. Nangin mati yo. Kaya kini patrim pahlawan. Mula lelak. Elinga. Elinga kuih bojone prajurit. Ini negara yang musuh. Apa mau cukup aku temanten langsung aku? Orang. Orang. Mindah kaya apa guling kawurunan prajurit yang mau cukai.
1: Koyong. Rajan yang marah menikau rajan dengan mas.
0: Ojo semelang mengku muda kelangan, ojo was mengku muda diwas. Bu, lilak no mas. Nekape ini mau pansen pacar yang ini pacuri. Nyuwono ngarsanin batoro kenggu waktu. Lono lakuku balian untuk karya. Imen ora digeguyu dening para sentoring mojo pahit. Jangkep ono lakuning Sinopati maguk tutup. Agemah kumah tutup.

0: Ampun Jenja, sebesar mana kewajiban emak cepat sedangkan mas.
1: Dewa kini apa waktu tak kayak podawi ngenteni tekaku. Mulu pisan meneh ikhlas. Budal kuojo tok sanguri tangis nanging sang rawis. Milora.
2: Lusuwati,
3: kami tahu bukan.
2: Coba, kami merinding.
3: Lestari.

0: akin ang sila, diba?
1: Oras ka dyan ang kapat. Kastoy pundato sa kong kajoteng patos ulo. Nang pos ingat at ikatin malamit ang spatos marasin. Pero ito yung mga katos ulo po ba?
0: Ulo po ka ni sila muna, itiyo na wikat. Sumabi.
1: Parang daw po.
0: Mung po sila mo, dere ako. Nangin oratin na ang mga mga. Linda po nga rapo sa perang, nga tibibusok.
1: Tidak rapo sa perang, kaca. Duh, kaca nanti patungan pula. Menawi penjara tersaudara mo na ulo. Ampun nga pasti tersak meniko, kaca.
0: Yuk ini.
1: Miturut petang ulo. Menawi tersak meniko, ditentali wangi, kaca. Kapah yang sami mas tamu. Menawi ditentali wangi, muto ditentingkan apes, kaca nanti patungan.
0: Bung sobat, paut, paut, ngonmu metuk kini. Aku percaya, lo nganti tak undut apa? Nangis sobat ini. Dujin aku manut petungmu, tekes kenteni waktu yang kecil. Dujin kelakonmu nopo podewaya aku menai mengutuklan dari musuh. Aku curi kurung mencupai.
1: Kutung dalam sewa kanjeng Adipati. Estuni pun anggen panjenengan ngrabos semasah menika wonten pundi kanjeng Adipati?
0: Rumucu ing kabupaten Blambangan.
1: Wonten ing Blambangan?
0: Iya.
1: Duh kanjeng Adipati.
0: Ini.
1: Saya-saya malih anggen panjenengan tindak ngrabos perang menika wonten ing Blambangan. Kamu engko kanjeng Blambangan arep ojo pait menika purukipun nalar ngetan. Mereka papanya pun jadi ngarang di nogo tahun kan jangan dipakai. Kalau umpam akan sulum kopi geni untuk makan suntuk kan jangan dipakai ronggol. Milo, ampun ngatus di pulang jangan balik kan jangan dipakai ronggol
0: aku. Aku sinopati. Iki tahu yang ngerti. Kadang ingun aku nempuh peboyok. Dikupak geni. Sakunung kubari. Aku
1: rebut.
0: Cukup! Ojo dagat. Ojo mati.
1: Ijah marga uku.
0: Gonmu ngetut ke laku kuat sungguh cukup lem yang tangan. Kan ku amayungi laku ku. Yandel ing tuban. Song-song tuhul noko galanin.

0: Mas Pak Teneng kamu terima kasih di kota Mas.
1: Lu yang aku sing arep layak wajiban wae sih bisa mesok. Nanging seliramu sing tak boleh kita betik kumal nangis. Sau. Ayo besok.
2: Is.
1: Yo iki. Pancara kowe kan.
0: Mas, sampeyan malah ngetik
1: dadi apa? Lila kok semangkai sikil.
0: Ora tau semangkai.
1: Mengko yen putramu padha takon, gorong marang siramu nggone kapus kulo.

Cachorro, por favor!

0: dari dulu mata aku tetap awet ingkang putra suwan boten sopan jenengan boten paling kecil
1: ayo
0: sabda ingkang putra ngatur aku sumang apa
2: semantan di pulau ibu ikan putra yang tambahin panas
1: binawang putan sama muci tan sama istri marasi rambuan anak
0: kamu menawi ikan putra pas pada akan penjengan tan sah pun kemau
1: mohon orang ibu kira ibu mau kan ibuan jadi melipati isu pojong ini
2: ibu panjangnya berpecah goroh, kalian ingin berpecah kalau mengerti sih kok ibu?
1: Ibu kira goroh, panjang ibu kira murun ibu bawa lagi diri penuh ya
0: aduh kajeng ibu Romo ngontek pun di pulau Romo sekapang, kalian kan Romo kajeng
1: Rama mungkin lagi tindak suatu yang lucu baik timbalan sesane sang cerita aku kecana murun
2: nangih, ibu?
1: Apa?
2: Sumsong tunggul nopo kok boten wonten wonten ing pelanggan. Ya benar yang wonten Rama tindak senopati perang.
1: Ora Rama ora tindak perang. Ora ibu gak goroh karo sliramu kok nggih.
0: Panjenengan boten sisah goroh kaliyan ingkang putra. Ingkang putra menika boten bocah cilik ing misuwur.
1: Nak tutup ana kaya ngopo panjenengan sliramu sak ora disambut tikus. Saya kudu ning ngarti. Pancen dino iki namaku lagi tindak perangi.
2: Ibu,
1: ana mlaku.
2: Saged mboten saged ingkang putra badhe semusul kaliyan kanjeng Rama.
1: Pamit
2: Ibu.

0: bakti jembangan pratondo nek kue wis ngelenggono nanging pun paman belum lego opo harunane kue wani gawe geger negara Mojopahit baran kopan kesana
1: paman rombolawi kulanggep tiang sepoko tiang mbak ngelenggih kemarin
0: iya
1: milo gak terus potong geger negara Mojopahit paman, lo kira tak sih? Temutan
0: apa-apa lagi?
1: Nalika negari Mojopahit itu geger ingin dipuntimulakan bupati hati di keboman suet ini kalau Mojopahit kawon tumunusan Prabu Broman Tunjung ini kurang nyayembara akan boten pilih-pilih kaulo soger sakit jai keboman suet badai dipun ganyar dia ayus positif sinar pulau tagih duk paman kakak prayoga yang ada di kepalan pulau yang sekolah bayaran dari Mojopahit ngini ku perkara ngek mangi
0: jangkak betul baran tembungi iwitan tinggok pungkasan orang noten kesek lan lelakot sempung marang urip yuk kejobo jagat Mojopahit dadi seksi menungso utomu aku dari seksi pun melapuk negara Mojopahit tuk nariko ada balenan di kebo Mojopahit dini udah saya moro jumbuh kentok andara nangin gini gue lari tak ini nariko seliramu makut itu atu atau sing lalu lansi kekumar cuek ragamu acun rojah rajin iwa semono kekumar cuek bisa mati berdosa kekui aman seksi tak pamiliki kunjung kerso dalam sinuan prabu kurma tunjuk naliku semono kerso dalam manangi para patan aku pak andir kamu lo nayoko lampur sokukun beruh wandamu beruh wujud kabeh wadun di kruk mergora mentolo kelepat kerso dalem jengkar suku palenggan ketutut hati tak tungko tindai kerso dalem cubrio aku mesebabin ke orang mendiko sabisi koyo ono kaki kerso dalem perintah putusan barang aku seliramu supaya mapan ing pandu soto timen waloyo kamu nandang popo kejubo sepo adilik patol ragamu ku mau neacur mumur saiki miso kulit kotok bagus kajubo sepo ku persodan paring gawo curuning seliramu mapan ing pandu soto aku yang tapa asmo dene isine seliramu diparingi ganjaran wujute bumi ing brangetan sing maune wujute lagah rayungan kok bapak dadi patukuan saiki kalah kabupaten Blambangan seliramu kewenang suwi iki wujudake ganjaran kok mesti kurang trimo barane
1: kula sampun nedha trimo menika satunggaling pangarsa ini lageng palingin ronang inget man
0: barat
1: kulah dupun pari bumi Blambangan suku sedih raktasih alit rene mereka sambun dewasa pas kawung priyodut paman Blambangan kau langsung ke kagungan suku sedih kau jalan ngonong inget man
0: yang gue orang aku tak bunuh yang kelakon mengkuk Ratu ing Mojopahit suwito marang seliramu mungsak bupati pemancot opo kelakon ratu keng abu boloroco nyebak oleh diamaan ing sak bupati
1: hidup man dosa apa sing kula lakoni kula wong cilik kok sing ratu Mojopahit duk maman kapan beksa nggih man bar sing kok kersakne niku jarak ratu Mojopahit neng subuh siti ngoten nggih man
0: subuh siti kencana wuku padha Suko Siti Kencono Mungkodo. Ibarat kulo
1: wonten kawu.
0: Aku ramai itu tani singatimu kakembaran. Upamu aku menempuh lakon kaya kowe. Mesti aku bisa merasa. Nangih kakembaran. Ayo, ayo. Kowe ojo lali marah tersin. Lagi, yang sendiri aku kepingin yang mau aku. Kepingin tuh ikutu. Ayo, tak bopong menyang intuban. Dahilu. Ono wanita ku sulistio. Urali yo sekati. Putrane paman goyong menyang imblambangan sakdur bareng.
1: Anak rogo lawe. Kula mengkadung sumpah. Ngantos kok jagat kula. Kula mboten gelem omah-omah. Menawi mboten kae supaya sinten mulo nggih. Bareng. Kula nyuwun rapi nggih mangke.
0: Cuk, temane pun paman nggih yang nganti nyetok ketembung soro marang kuwi. Macan kuwi kuwi ngeliuk broyok. Nangin takkan sempalan di daging itu. Kembaran, paman mundur. Undur no prajurit pujaan Bali menyang ing Blambangan timin perang iki bisa siap.
1: Mulu mboten badhe kamratan. Sak niki kula wangsulaken kacepatin Blambangan. Nih jadi hikmah. Kudu mbayangi suposi tinggi mangke.
0: Iki dudu wong kalah udut. Penak menumbah iki. Hei, mboten.
1: Kula nggih mangke.
0: Tekaku ing madyaning palagan ketemu lan sliramu. Iki pindho awak ratu Mojopahit kang tegesi. Aku dinuto supaya ngerti negara lan bondo menungso kang gegeke negara Mojopahit. Mula kaki aja nanti aku lan kowe ketek sira. Ngemano siji lan sijine kadumbaran.
1: Sami kalian kula. Ketang kula bupati. Boten caplokan dengan sini dari kepala kula, pasir kula putung dikemanggit.
0: Menung sorak nat, gelagleng kuih panas merijak silam nat.
1: Mang, sakit dikemanggit. Kulung kalau mau manggih-manggih.
0: Kulung sih, kuih rosolor kaki. Kuih contoh beto marah rasanya pun bangat. Ayo, mandu to marah bangat. Baliknya menyangin dama.
1: Kulung gelemang sol. Nah, itu dudipun rapi akan dikemanggit.
0: Pun paman orang bisa nuruti karepmu. Nanging kowe kudu nuruti karep asing paman. Bali nyang blambangan.
1: Mboten saged.
0: Bali.
1: Kula sing ngaten ngeten nggih, Man.
0: Tapi yes.

barat, kulo iman ke ora lompok ayak kuwe swani soat ayo kikin kurung mencapai keno nangis sentuh atepi kutu koncal kutu singuro nangis kupatin tup pada orang dolawi hei ban pangsoja di kuwe kutu apa nangis kondok kembodo kena

0: pun kacang hati pati donggo lawe.
1: Yo coba malaikat.
0: Rasane ki malaikat.
1: Apa sirahmu sing tak pecah? Cani.
0: Katuran perso kacang hati pati.
1: Apa arti?
0: Ageman dalam sumpeng dakwah kacang hati pati.
1: Waduh.
2: Ya, ¿qué pasa?

0: sembarangan. Salon yang berkosok kepakal timu Senopati sandangani siji kukuh siji kual sokorakan
1: iya mbak ya coba betul yang kelelih tomarangan isi ada waktu kanku pengayuh madu tidak bodoh menyang ibu cemai
2: sakliki wani besok

0: 뭐 어떤
1: 닭이 반대 안으로 먹으라고
0: 뭐 어떤
1: 죽여
0: 닭이란 벌써 간생 아 그만 널 부수고 다와 간생한테 봐 간생한테
1: Mengkomendong wasok kewakinanku, Sumati. Lamat opor. Barat. Menungso. Orang harus dipeci itu, hei. Sumat. Wirang opo sindak opo yang aku baritan antuk, Mario. Paling pusakaku nyawijan pandol seksedot apa yang kita besok kata waktu rokok
2: Kulanan siwit petoroku tutup kumana pora cukup kanggung ngerku sirahmu nanging kelakon acur bubur aku sisi
1: cepat sur kan ingat aus aus bubur suge
0: sampun cekap anjeng aku
1: suge
0: ampun diperajakan malik anjeng
1: aku apa kuih tadi sulit
0: aturan besok anjeng Akeman dalam aku kau dawah dan senati pati
1: Waktu terus mati
0: Satu bangsa Lakin balik itu beri mawar dan senati pati yang boleh Aku dipelajari kembali dan senati pati
1: Sepati Bindo peksi kentang pulang Sici moko sici sandari senopati podo wal sumoroko Buka sani Agem aku makuto Cekat dikau lapat penopo meniku
0: Sumati
1: Uy ojo rewes Ojo rewes mana lah konteng semuanya kepalangin aku Iki anggepen Panyali Aku kutu hati-hati ngadepi si muda beli sepeda minat Sumati Aku panggil dengan anak itu Papan Pahitan Maniku Waduh Singapur Disumpik Usok Wasaki Makuto Belum usok Papan kini besok Yang honor cari zaman Kaklo Waduh

cocok dulu namanya wujudnya panah gak biasa kebeyoyon setunggal nyenyep menawi dipun lepasaken dados nyenyep sewu gimpel lo cukup suen yun ayo kosus kesempitan.

0: warga kulo kacang sepan
1: wajinnya sanjep kayot baringi ilangi sesawangan umbaran uko orang ketol nangin aku ngerti sanat tiang kai pucak soko karang pelatisan nangin kasunungan piro-piro kaluyat pangkas sedek lan buru-curu uko pamiko yang aku ngucok lakunya siur bisma orang-orang ngomong penipun aku menjadi tempuh cinta ini nyati metu soko
0: ngesan tak ada uka cengat tempat.
1: Naruto bolo, mati. Bebayani, Naruto bolo si cip sudah disebut. Tunggu loko kamu diri, mati. Hati-hati, mati. Ayo bunuh, ayo bunuh aku, mati.
2: Sampai nantang

Sebelumnya aku mati mau jangkau. Wih, ayo jangkau.

0: sange mangke.
1: Lurae.
0: Ana apa ya?
1: Ing paman rong bulare sampun sedo.
0: Ah, bangsa.
1: Ah,
0: kowe. Yen kaya ngono,
1: yo.
0: Sukune mangan oleh angkat.

Ja, du kannst du nicht.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: wis.
1: Wis lagu yang bingung no wong.
0: Ada bingungnya orang apa?
1: Pisanan mah tutuan tetap sepur argo lawu ngono. Ning tengah minggu jeglek jambu alas.
0: Aduh masa. Mulane
1: aku lah ramai itu kowe.
0: Lho kene.
1: Kene ana seniman juara-juara nak tutuan ngarep tetap sepur argo lawu.
0: Sing salah ora aku kok.
1: Sing salah sapa?
0: Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik.
1: Ora perkara sono ah.
0: Perkara apa?
1: Angger tanggapan arang-arang yang blekuki. Ngene nek ora piyai
0: Gunung Panti
1: ora nanggap ketoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana praine.
0: Lho kok ngono?
1: Jujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. No kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono ngono kaya arah aku ora kuat buah.
0: Nek piyai Gunung Panti.
1: Ya aja kuat buah wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
0: Iya ora main
1: larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
0: Ya aja
1: liyane larang-larang ukir-ukiran.
0: Iya, piyai kene pinter mulane bibete diukir.
1: Larang-larang ukir-ukiran. Lah aku di lemari ukir-ukiran regane kok murah.
0: Lah sing ukir ora wong kok.
1: Apa?
0: Rayap.
1: Omonganmu iku ora diukir.
0: Mulane ya ora payu larang.
1: Ora diukir iku jenenge.
0: Lah diapakno?
1: Dipangan.
0: Ya malah apik kok, Pak.
1: Nek apik.
0: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
1: Iku dipangan ter-ter iku.
0: Eter-eter. Kowe rasane piyai kene iku kowe gumun, Pak.
1: Dek gumun.
0: Sasi poso ndek bengi nang kono ya ana tayub.
1: Heeh.
0: Saiki ya ana tayub nang godhok.
1: Bareng bareng ketoprak.
0: Bareng ketoprak nang kene.
1: Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene.
0: Delalah tekan bar bodho iku ora ya arene wong digawe ya. Tekan Joyo ya melu digawe ngono kok.
1: Lah iya. Mulane bingungno omah mana kene iki abot nek areng usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek wayah sasi bodho kelebu enteng. Soale lenteng iku apa?
0: Apa?
1: Wayah sasi bodoh ini udah nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris ora longko nak pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora de umum.
0: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
1: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembelih kebo, ora gelem tuku peso.
0: Lho kok korone ora gelem tuku peso?
1: Nah kono daerah Gunung Ungkal kono rak nyembelih wedhus ya tuku peso 12.
0: Lah kok tuku peso 12 lah apa?
1: Iya, kene nyembelih kebo mau tuku peso, lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Nek piye? Dadi pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
0: Nek piye
1: ngono? Nek tanggam iku apa nyembelih wedhus e tuku peso 12.
0: Lah tek kowe nek rote tuku peso 12
1: ngirisi iwak tipis-tipis.
0: Kowe ra mudeng kok.
1: Lah apa?
0: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Wong bipet ya dipangan rakyat padha mbok anut piyai kene.
1: Angel ya le.
0: Wong kowe nek piyai kene wis ora lokong ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
1: Diaturi, njaluk sego ana duduhe diaturi.
0: Diwenehi.
1: Sego kering diweki.
0: Diweki.
1: Ora kaya menon tanggam dhewe.
0: Gene.
1: Aku ngrasakno ngenes aku malah.
0: Gene. Aja nangis kok, Pak.
1: Aku ndengenane kan sariawan. Aku mangan udah ngono kula nang lambi pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
0: Iya.
1: Malah diweki karak.
0: Iki bener nggonmu kok.
1: Ate bener nggonku lah
0: apa. Anane diweni karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe koloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
1: Kok ndungakno wong kok mati ku nak donga mandi ngono piye?
0: Malah genah Pak nek mandi.
1: Nek genah.
0: Jelok kasil ki ape bodho.
1: Heeh.
0: Gatok aku tak ndegel karo sono ae.
1: Degelen ngene iki. Dak toprak gantuk panser. Wong toprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
0: Weh,
1: kuwi anggere tekake pol balik ngulon terus ngalor.
0: Kuat merono
1: ora kuat tekan gudho.
0: Lah gudho nggone sapa?
1: Mogol terus ah. Sale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Angger sping selikur ya gratis sepisan. Masa nanggap toprak selikur moncrot kok ya. Nanggap toprak pisane kudu tele-tele kok. Ora tele-tele piung piyai kene ora kena dinut. Nanggap toprak ning kono biasa rokok sukun putih.
0: Lho nek piyai Gunung Panti.
1: Dhewe ah.
0: Lho rokok e apa?
1: Titamtut.
0: Di Samsung nyok munyok.
1: kuning malah kuning.
0: Jisamsu ada Jitamtut.
1: Jisamsu.
0: Jisamsu rokoke.
1: Lagi rokoke ngweki rokok ketoprak.
0: Jisamsu.
1: Ngene iku duwite nak nggo tuku wedhus entuk loro.
0: Iki nek corok.
1: Lagi rokoke.
0: Tanggapane ketoprak.
1: Tanggapane ketoprak ping pisan ping pindho meneh nak nanggap sasi poso niki saya suwe iku malah saya abot.
0: Ya kok ya abot apa?
1: Ah nak tanggapan ketoprak pas sasi dina biasa, sasi biasa ra sasi poso iku biasa. Nah ngene iki ana konsumsine tambah kok.
0: Lho tambah apa?
1: Lah iku engko pacar mikir wong sahur.
0: Dadi iki yo iki mangan sahur bareng.
1: Oh iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
0: Iki gelem nang sosok njaluk.
1: Lah te ora lah apa?
0: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
1: Ngono.
0: Wong sore ngrumati ketoprake ngono, Pak.
1: Piye?
0: Sego pirang-pirang ora kaya biasane.
1: Ora kaya biasane ya.
0: Dikeki sambel teri.
1: Sambel teri. Ning ora umum nak kene menawa ndak dilulu aja.
0: Lho kok dilulu apa?
1: Lah piye sambel teri tak go mangan ping pindho jeneng murah kok. Ana masalahe.
0: Masalahe apa?
1: Aja nasine ngono rek.
0: Asin bukan dia memang tak gecek mati kengko.
1: Iya asin ini kangguku.
0: Kok kanggu masih?
1: Tapi aku di Sirian di penyakit darah tinggi. Mulanya kau ya kue raketang bocah enam kudu di Sirian.
0: Kau ya aku barang ini.
1: Lo iyo ngaku wis tuwo ni lah Siri aku akeh. Orang tok mangan iwak kau tambah.
0: Entuk yo sehat akeh vitamin akeh kolesterol. Kolesteroli.
1: Oh, kolesterol.
0: Yo kolesterol.
1: Ha iya ngono iku gak entuk aku, lek iwak kok tambah ora entuk.
0: Entuk.
1: Ora entuk yo.
0: Lah kok ora entuk lha apa?
1: Udune digoreng dhisik.
0: Lagi ya pangan mentah kowe gene mambu amis.
1: Lah iya iku sirian.
0: Sirian gene ora nduwe penyakit. Mergo penyakit warna-warna.
1: Warna-warna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
0: Iya.
1: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
0: Kencing manis.
1: Ana penyakit sing penyakite wong Islam.
0: Penyakit apa?
1: Iku asam aurat.
0: Ya Allah Gusti, ora ana penyakit kok asam aurat.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Candipagung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kadang mamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing perempat RRI Malang dinten menika. Dan Sabtu kalender siar 8 Agustus Farso kali 2016. Padatan ngewiti rangkaian adicara ing perempat RRI Malang panjenengan sangat midhangetaken adicara Cahyaning Ati. Dinten menika insyaallah Cahyaning Ati kalian narasumber Bapak Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu MPDL mendet tema kemerdekaan sejati dalam Islam. Jika ada mamireng kagem panjenengan mangke saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kansal kosong sekawan utawi saged WhatsApp ugi ing 081-3569-1053. Kita tazeh nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita yang kota ngening yang menikah Bapak Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu MPDL.

0: Inji katang mamirang kita sambung-sambung kali nolak sumber kita yang kau tangan Nenjang Bunika Bapak Ustaz Dedi N. Abdullah Tilu MPDL. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Ustaz, wah, semangat ya.
1: Alhamdulillah. Panggitun pun Mas Adi.
0: Semangat selalu menawi Ustaz Dedi menikah.
1: Amin. Ini, harus semangat.
0: Harus semangat Ustaz. Ini tema kita pagi hari ini kemerdekaan sejati dalam Islam. Beres gak Ustaz gak? Ya, ini bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan nggih. Bulan kemerdekaan sama nikah bulan Agustus leres nggih Ustaz nggih.
1: Bulan kemerdekaan.
0: Alhamdulillah nggih. Kula semanggake muga timah rumiyin mangke kita bikak sesi tanya jawab kalian pamireng ikang wonten dalem. Semoga Ustaz.
1: Nggih, matur nuwun Mas Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal kafirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ahli bayti tayyibin al-tahirin wa ala ashabi al-muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kasira wa ba'd. Para pamirang ngaji pagi cayaning ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah injang menika kita saged kembali tersambung melalui udara untuk kita berusaha mengkaji beberapa sisi dari dinul Islam, agama yang kita ugemi. Para pamirang ngaji pagi janing ati RRI Perempat Sekawan Malang. Bulan Agustus selalu kita pengeti sebagai bulan kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Nah, kemerdekaan itu sendiri kalau di dalam bahasa Inggris mungkin disebut freedom gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, bilughatil Arabiyah, kita mengenalnya sebagai Al-Hurriyah atau juga disebut sebagai Istiqlal. Jadi seperti di pusat ibu kota negara kita itu di Jakarta, lapangannya depan istana itu disebut Lapangan Merdeka. Istananya Istana Merdeka. Lalu geser sedikit ke masjid besarnya, masjid negara Istiqlal. Kita yaitu Masjid Istiqlal. Itu sebenarnya artinya juga merdeka. Jadi Istana Merdeka, Lapangan Merdeka, Masjid Merdeka, kan begitu. Lalu apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya merdeka itu? Kemerdekaan itu seperti apa? Nah, kalau kadang-kadang kita ini dulu waktu masih sekolah itu ya, ketika sekolah kemudian ada jam kos,
0: merdeka
1: jam kosong,
0: merdeka nih Gus Dan,
1: merdeka ini ya. Apalagi kalau pas jam kos itu pelajaran-pelajaran fisika, kimia, matematika. Langsung
0: merdeka sekali.
1: Ketua kelas dapat kabar, rek merdeka rek. Apa? Jam kos. Gitu.
0: Bahagia gitu jadi.
1: Bahagia. Jadi kenapa kok bahagia ya? Karena dulu waktu sekolah itu ya pelajaran-pelajaran yang sulit itu kan dianggap beban kan gitu rasanya nah, kita menurut kita itu beban gitu ya. Nah sama dengan kita sekarang ini di kehidupan dunia pada umumnya itu hawa nafsu itu inginnya kan yang seneng-seneng, yang enak-enak, nyantai-nyantai kan begitu.
0: Terus.
1: Syariah ini, ya syariat ini rata-rata oleh sebagian besar kita ini ya dianggap sebagai beban, taklif, beban. Makanya orang yang apa namanya, yang sehat, berakal sehat, sudah balig, wajib menjalankan syariat itu disebut sebagai mukallaf, bukan mu'allaf ya, tapi mukallaf. Nah, kalau mu'allaf itu orang yang hatinya condong kepada Islam atau baru masuk Islam, kalau mukallaf itu adalah orang yang dibebani wajib menjalankan syariat ini karena kondisinya berakal sehat, balig kan begitu. Hanya orang tidak sholat itu ada dua kemungkinan ya, orang tidak sholat wajib itu. Yang pertama karena tidak mukallaf. Nah, apa sebabnya tidak mukallaf Pak? Ya dia belum balig, orang belum balig, anak-anak yang masih kecil itu tidak wajib sholat. Nah, tapi kita ajari untuk sholat. Tetapi atau yang kedua tidak akil, tidak berakal sehat nih, alias ya sedang akalnya sedang bepergian mungkin. Akhirnya keluyuran yang dindi gitu, guyung-guyung dewi, atau ngamuk-ngamuk dewi, ya. Itu namanya tidak mukallaf, ghairu mukallaf. Jadi pada normalnya orang itu ya beragama ini dianggap sebagai beban. Tetapi bagi orang yang tingkatannya itu mempelajari kehidupan ini sudah lebih tinggi begitu nggih. Tujuan kita hidup itu apa? Maka yang disebut sebagai taklif atau beban syariat itu akhirnya menjadi sesuatu kenikmatan. Kenapa? Karena bisa menjadikan wusulnya kita, sampainya kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut sebagai muraqabah itu kegiatan atau upaya ikhtiar kita untuk senantiasa mendekat dengan Allah dan merasa dekat dengan Allah, dan dia sejatinya memang dekat dengan Allah. Karena itulah di dalam Islam kemerdekaan sejati itu adalah ketika kita itu betul-betul tidak menghamba kepada siapapun kecuali kepada Al-Khaliq, yaitu ketuhan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Ya kita pada Allah lah kita menghamba, kepada Allah lah kita mengabdi. Karena itulah di dalam Az-Zariyat ayat 56 itu yang kita semua sudah hafal ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin dan manusia ini kecuali untuk menghamba kepadaku. Menghamba kepadaku, kepada Allah. Nah, ketika seseorang itu sudah tidak menghamba kepada siapapun, hanya menghamba kepada Allah, kepada Al-Khaliq, kepada Tuhan, Gusti Pangeran, Kang Murbeng Dumadi, maka hidupnya itu betul-betul ya merdeka. Dia diancam oleh sesama makhluk gitu ya. Itu enggak peduli dia, Mas. Dibenci sama sesama makhluk, sesama manusia itu, karena dia menjadi orang yang benar, orang yang percaya, orang yang hidupnya itu sesuai dengan yang dimaui oleh Allah gitu ya, lurus. Terus dibenci sama orang sekitarnya yang kebetulan komunitasnya sekitarnya itu bukan komunitas yang tunduk kepada aturan Tuhan misalnya. Itu dia nyantai-nyantai aja. Dibenci orang wis biasa aja. Sing penting Tuhan ndak benci saya. Oh, itu orang merdeka itu. Kalau orang kurang merdeka ya, ya sebagian besar kita ini, ya termasuk saya yang ngomong ini, bisa jadi kurang merdeka atau bahkan tidak merdeka ya. Karena kita ini ya misalnya amar ma'ruf itu gampang. Ngajak orang berbuat baik itu ya, ayo sholat yuk, ayo ngaji yuk gitu ya. Ayo apalah berbuat baik semua. Tapi kalau nahi mungkar, mencegah kemungkaran, lah ini padahal kan sama-sama perintah Allah gitu. Mengajak kebaikan amar ma'ruf itu juga perintah Allah dan Rasulnya. Melarang, mencegah orang berbuat mungkar, berbuat kejahatan, itu juga perintah Allah dan Rasulnya. Tapi rata-rata kita kalau sudah ya nahi mungkar itu sih mikir-mikir gitu. Langkuk nek misalnya kebetulan pelaku kemungkaran atau pelaku kejahatan itu bos kita, pimpinan kita itu ya. Nah, kita agak mikir-mikir itu kalau kita ingatkan, kok ngamuk aku dipecat atau dimutasi. Nah, berarti kita ini kalau masih ada pemikiran seperti itu sebenarnya ya belum merdeka juga itu. Nah, ya abot nih gini, memang berat. Jadi kemerdekaan tuh seperti itu gambaran secara gamblangnya itu. Orang hidup ini sudah lurus-lurus saja, pokoknya saya tidak peduli si A, si B, si C mau memuji saya atau mau mencela saya tidak ada urusan. Yang penting Gusti Allah mboten nesu teng kula pun ngoten mawon. Nah, kalau ada orang sudah berpikir seperti itu luar biasa. Jadi yang pertama kemerdekaan ya, yang sejati di dalam Islam itu indikatornya adalah ketika seseorang atau kita ini hanya betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Ibnul Qayyim itu kalau enggak salah di Madarijus Salikin ya. Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwasanya intinya itu kemerdekaan hati, kemuliaan jiwa itu bisa tercapai apabila seseorang itu benar-benar tunduk, ya menghamba hanya kepada Allah. Saya memang menghindari istilah ibadah itu, liya'buduni itu sebagai untuk menghamba atau beribadah kepadaku. Ya. Karena sebenarnya memang liya'budun itu untuk menghamba. Karena abad ya, dari kata-kata hamba itu abada ya'budu, menghamba. Kalau ibadah dalam bahasa Indonesia kan kita memikirnya mesti ya ibadah mahdhah ya, sholat, puasa, zakat, haji begitu. Padahal itu lebih luas sih. Bagaimana kita betul-betul menghamba kepada Tuhan, tidak menghamba kepada yang selain Tuhan. Apalagi toh selain Tuhan itu kan sama-sama ciptaan gitu. Kemudian maaf. Yang kedua, indikatornya apa kira-kira orang itu sudah betul-betul sejati merdeka, merdeka sejati. Mardiko ingkang sejatos pripun gitu. Yaitu tadi akan menolak semua bentuk penjajahan dan kezaliman. Ya, karena dasarnya yang pertama tadi, dasarnya itu dia menghamba hanya kepada Tuhan, kepada Allah, dan tidak takut, wala yakhsha illallah. Karena itulah yang disebut ulama itu, innama yakhsha allaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul memiliki rasa khosyah kepada Allah. Khosyah itu apa? Takut mengecewakan Tuhan. Jadi takutnya itu bukan takut nanti kalau saya melanggar perintahnya Allah, saya akan dapat dosa, terus masuk neraka. Bukan hanya itu. Tetapi khosyahnya itu, takutnya itu adalah karena dia takut mengecewakan Allah. Kok sampai seperti itu, Pak? Iya, karena pada hakikatnya dia itu hubungannya dia kepada Allah, dia menghamba kepada Allah itu dengan penuh rasa mahabbah, penuh rasa cinta. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah itu. Jadi sudah enggak terlalu memikirkan kalau saya melakukan ini nanti saya dapat pahalanya apa, surganya apa, gitu, surga yang mana. Kalau saya melanggar ini, saya takut nanti saya dapat dosa. Katanya nanti disiksa di neraka seperti ini, nanti masuk neraka yang kesekian. Sudah enggak kepikiran itu. Dia begitu, ini barang baik, pandak, ini barang baik saya lakukan karena saya mengharapkan cintanya Allah. Dan saya ingin semakin cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Kalau saya melanggar ini, saya takut. Takut apa? Takut dosa? Tidak hanya itu, tetapi saya takut mengecewakan Allah. Kalau saya mengecewakan Allah, maka cinta Allah akan luntur kepada saya. Terus bagaimana saya bisa hidup di dunia ini? Kalau sudah seperti itu, maka dia akan beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan penuh rasa cinta. Bahkan yang unik itu begini. Satu saat Kanjeng Nabi itu, ketika ada para sahabat itu, Kanjeng Nabi dawuh, unsur akhoka dholiman au madluman, tolonglah saudaramu itu. Saudara bagaimana? Kanjeng Nabi kan begitu kan ya. Tolonglah saudaramu itu, baik dia orang dholim maupun yang didholimi. Baik dia itu pelaku kedoliman maupun yang didolimi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim ya. Itu di dalam, kalau di dalam Sahih Bukhari itu di bab unsur akhoka doliman au madluman. Lalu sahabat ini bertanya gitu ya. Kila. Mereka berkata ya, dikatakan ya Rasulullah, itu Kanjeng Nabi, angsuruhu idza kana madzluman. Ya tentunya saya akan menolong dia kalau dia ini didzalimi. Afara'aita idza kana dzaliman kaifa angsuruh? Ya tapi kalau dia ini pelaku kedzaliman yang mendolimi orang, lu bagaimana saya nolong dia? Ya masa orang, ya kalau orang didolimi ya kita tolong gitu. Kita melihat orang didolimi orang lain, kita tolong dia. Tapi kalau yang pelaku kedolimannya kita tolong gimana? Masa saya ikutan mendolimi? Kan begitu ya. Nah, ternyata kata Kanjeng Nabi, tajuzuhu aw tamna'u min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Tajuzuhu, ya, engkau mencegah dia, aw tamna'u, atau engkau melarang dia min adh-dhulmi, untuk berbuat kedzaliman itu, melakukan kedzaliman itu, fa inna dhalika nasruhu. Nasruhu. Karena yang demikian itu adalah bentuk menolongnya. Nah, sekali lagi ternyata orang yang sudah merdeka, selesai dengan dirinya itu, dia dekat hanya dengan Allah, dia menghamba kepada Allah, nurut namung dumateng Gusti Allah, maka dia akan otomatis hidupnya itu sudah sudah disetting itu sesuai dengan channelnya Allah. Maka ketika dia menemukan apa saja, ini orang kok didolimi, ya otomatis kita tolong. Lalu orang yang didolimi itu, apa, yang mendolimi itu, ya kita tolong juga. Kenapa? Karena kita punya rasa cinta. Cinta kita kepada Allah, Allah cinta kepada kita, akan menimbulkan kecintaan kita kepada semua makhluk yang hidup di dunia ini. Baik itu makhluk, makhluk kasar maupun makhluk halus. Baik itu manusia maupun hewan yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa misalnya. Seperti tumbuhan pun. Dia akan cinta. Jadi ketika ada manusia lah ini kok hidupnya kok di luar anu ini, di luar jalurnya Allah ini. Wah, saya harus nolong dia. Jangan sampai dia tetap seperti ini. Kalau dia tetap seperti ini terus gimana nanti? Nah, seperti itu. Maka para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti itu ya kita lanjutkan hanya bisa akan terjadi ketika seseorang itu sudah pada indikator yang ketiga, yaitu dia itu sudah menaklukkan hawa nafsunya. Kalau orang masih ditaklukkan oleh hawa nafsu, jadi masih terjajah, belum merdeka dia. Hawa nafsu itu kalau tidak ditaklukkan, ya, bukan dibunuh ya, hawa nafsu itu jangan dibunuh, tetapi ditaklukkan untuk kemudian kita geret dia, kita paksa hawa nafsu kita itu untuk meniti jalannya Allah. Karena kalau orang itu sampai membunuh hawa nafsunya, lo tidak punya hawa nafsu sama sekali. Wah, itu tidak punya tujuan apapun dalam hidup tuh. Orang ingin mendapatkan ridhonya Allah itu juga karena punya hawa nafsu, tapi nafsunya nafsul mutmainnah. Ada juga orang, wah saya nggak peduli orang bilang apa, pokoknya saya punya bisa mencapai jabatan itu, saya dapat ridhonya bos saya, pimpinan saya, terus dapat penghargaan. Wah, itu hawa nafsu juga, tetapi bukan hawa, bukan nafsul mutmainnah gitu. Tapi bisa jadi nafsu sayyi'ah, apalagi kalau bosnya atau pimpinannya itu termasuk minal dolimin ya, orang-orang yang dolim, yang berbuat kerusakan di tengah masyarakat, terus dia ikuti gitu karena dia ingin mendapatkan dunia. Makanya di dalam Al-Ghasiyah ayat 23 itu Allah Subhanahu wa taala menyindir kita ya, menyindir kita semua. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian pernah melihat, kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ya, hawa ilahahu hawa. Yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Pokoknya hawa nafsunya itu yang diperutkan. Itu sama sekali tidak merdeka. Maka ketika kita ini di bulan kemerdekaan ini ya, ada kalau di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, ya, di lingkungan kita biasanya kalau nanti apalagi sudah mendekati 17, itu ada lomba-lomba ya. Lomba-lomba yang klasik itu kan ada ya. Yeah. Misalnya seperti nyunggi tempe, itu kan klasik ya.
0: Yeah.
1: Lomba balap karung ya.
0: Makan kerupuk sak sego goreng nggih Ustaz.
1: Mam kerupuk. Yeah. Itu ada juga yang gini ya, kadang itu itu ndak islami itu. Maksudnya kenapa ndak islami? Lah wong opo kerupuk digantung mbek ngadeg jinjit-jinjit ngono sama sekali ndak islami. Ya itu niatnya kan bukan benar-benar makan sebenarnya. Yeah, ya ini untuk lomba ini. Ya bagaimana melatih keseimbangan itu. Kesabaran kan begitu.
0: Nggih.
1: Okay. Jadi lomba-lomba yang klasik itu ada ininya. Ada filosofinya sebenarnya.
0: Leres.
1: Tapi kalau lomba-lomba yang ini, yang aneh-aneh itu, Lomba itu kayak 17-an lomba son horek nih. Ngapunten nggih.
0: Nggih.
1: Oh, ya ini mohon maaf saya kepada teman-teman yang usahanya memang itu ya. Tapi memang ya mengganggu itu. Bagaimanapun dia mengganggu. Diakui atau tidak, walaupun enggak ada halangan. Loh, tapi Dek, yang lingkungan sekitarnya ini saya sudah izin, Pak. Loh, tapi suara yang dihasilkan itu apa ya? Memang hanya melingkupi orang-orang yang dia minta izin itu. Oh, itu tembus sampai berapa kilo itu. Makanya apa ketika seseorang itu hawa nafsunya dipeturutkan terus enggak ada hentinya. Inna nafsa la ammaratum bisu'i, karena hawa nafsu itu adalah condongnya menarik kepada yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang telah dirahmati oleh Tuhan. Ketika kita mendapatkan kita tadi ya, kita menghamba hanya kepada Allah, kemudian kita menghamba itu dengan penuh kecintaan kepada Allah, maka Allah akan membalas cinta kita dengan tentunya cinta yang lebih besar ya. Maka kita itu wah, hidupnya itu sudah betul-betul ya seperti para aulia-aulia itu yang sudah pasti, misalnya nih Mbak Maimun Zubair misalnya, Enggang Sedo berapa tahun yang lalu, dan itu di Mekah itu sudah terjadi ini ya, di makam

0: banyak. Tapi coba kita lihat beliau pas dalam kehidupan itu, kan kehidupan beliau itu penuh dengan rasa mahabbah, penuh dengan rasa cinta. Beliau itu nggak ada itu ceritanya beliau ngamuk-ngamuk gak karuan, nggak ada. Semuanya penuh dengan cinta. Ada menarik ya, kita ini ketika dulu ya pendahulu-pendahulu kita berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini untuk kita semua, itu luar biasa. Bisa dipastikan beliau-beliau itu adalah orang yang selesai dengan dirinya dan sudah merdeka di dalam dirinya. Kalau tidak, tidak mungkin, apalagi mau mengorbankan jiwa dan raga. Contoh saja, peristiwa 31 Juli tahun 1947. 31 Juli 1947. Itu sekitar 35 orang remaja usia 13 sampai 18 tahun. Bahkan ada 12 kan, kalau salah. 12 antara 12 tahun sampai 18 tahun. Batalion 5000 Tentara Republik Indonesia Pelajar. Yang beliau-beliau sejumlah 35 orang ini dikepung oleh tentara Belanda di Jalan Salak, Kota Malang. Yang sekarang kita mengenalnya sebagai Jalan Trip itu. Itu pelajar, remaja, usia 12 sampai 18 tahun itu. Tidak kenal menyerah. Padahal Belanda datang itu bawa tank, bawa senjata tajam sebagainya, peluru tajam. Pelajar, tentara pelajar ini yang sebenarnya istilahnya cita-cita kan masih panjang ya. Okay. Kalau tidak sudah selesai dengan diri beliau-beliau itu, ikhlas karena ingin mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan generasi setelahnya, ya ngapain bertahan di situ? Mending ikut kemana pergi ngungsi ke Turen apa ke Kediri gitu kan. Karena waktu itu kan pemerintahan Indonesia di Kota Malang ini kan pindah ke Turen kan ya. Menyingkir. Ada yang juga ke Kediri beberapa tentara. Mending begitu, tapi tidak. Beliau-beliau itu, nah, kita jangankan sampai ke Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol yang besar-besar itu. Ini pelajar remaja itu mikir sampai seperti itu. Betapa kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, waduh, tidak ada apa-apanya. Ini nggih para pamireng, perlu nggih para pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu kita ajak untuk ziarah ke makam pahlawan Trip yang ada di Jalan Trip itu. Kita ajak merenung beliau-beliau 35 orang di bawah pimpinan ya Mas Santoso waktu itu, yang hidupnya selesai pada usia antara 12 sampai 18 tahun itu demi untuk kepentingan negara, demi untuk kepentingan kita sekarang ini yang sampai sekarang masih hidup dan bengkerengan dengan sama anak bangsa kadang-kadang. Ya Allah, itu kita malu rasanya kalau melihat itu. Belum lagi kepada pahlawan-pahlawan lain itu ya. Ada video menarik ya, beberapa waktu yang lalu di medsos itu ada bis itu ya, ada bis ya video AI itu. Terus kemudian bis itu ditumpangi para pahlawan-pahlawan nasional itu, ada Sisi Ngomong Raja, ada Pangeran Sultan Hasanuddin, ada macam-macam di dalam itu banyak. Lalu melihat ya, mereka diajak melihat kondisi, ada demo, ada macam-macam itu. Kemudian mereka menangis ya. Seandainya itu terjadi ya bisa jadi seperti itu memang ya.
1: Okay.
0: Karena beliau-beliau itu sudah merdeka dengan dirinya, dengan kemerdekaan sejati, berjuang untuk memerdekakan generasi setelahnya dari penjajahan. Maka kita saat ini supaya bisa melanjutkan mengisi kemerdekaan, maka kita harus merdekakan diri kita dengan kemerdekaan yang sejati. Ya, dengan kemerdekaan sejati. Karena kalau bukan kemerdekaan sejati, di bawah naungan keridhaan Allah, keridhaan Tuhan, Maka ya kemerdekaan itu bukan kemerdekaan sejati, tetapi kemerdekaan semu.

0: Sama seperti waktu kita dulu waktu masih sekolah, kemudian dapat anugerah jam kosong itu. Nah, kan begitu. Nah, Mbok Menawi wonten pamireng badhe nyawiji, Mbok Menawi saged dipun semanggaaken Mas Haji.
1: Nggih. Matur nuwun wonten WhatsApp menika Ustaz. Dibaca dulu nggih Ustaz. Nggih. Assalamualaikum Cayani Ngadi, ngaji pagi. Selamat pagi Mas Haji, Pak Ustaz dari Falis di Batu mau tanya. Ketika saya ada teman yang suka menolong, tetapi si teman ini berbohong dengan temannya, terutama dengan saya ketika saya tanyain punya uang apa tidak, ternyata bilangnya ke saya tidak, padahal punya. Kalau apa itu? Kalau ada orang seperti itu, bagaimana Ustaz? Dia kan tidak jujur, jadinya kan perlu ditegur atau tidak si teman saya ini, apa dibiarkan saja? Matur nuwun, mohon pencerahannya dari Mas Faris di Batu.
0: Inggi, saking Mas Faris di Kota Batu, dan ini hal yang kadangkala itu jadi kembang lampi istilahnya ya. Baliku kita ini ketemu sama orang, sama saudara gitu ya. Sono aja yang ngomong, lu kan duit belas lagi. Ya kalau memang dia betul-betul gak punya uang sama sekali babar pisan, ya dia tidak bohong gitu ya, mesti kita bantu. Tapi ketika dia masih punya uang, ya di dompetnya memang uang tunainya itu ya hanya 200 ribu, 300 ribu gitu ya. Tapi yang di dalam kartunya, di dalam m-bankingnya juga itu masih banyak. Terus ngomong, aku duit mas satu saya urang ini, padahal butuh lo sekian juta. Dengan kebohongan, dengan harapan gini, bebek sing tak anu tak curhati moro-moro bantu tawang kayak utangan nepong kayak duit. Hati-hati itu para pamireng ya. Karena saya teringat kalau enggak salah itu di surat Ibrahim ayat awal-awal gitu ya. Kalau enggak itu juga 8 itu. Kita sudah hafal itu karena sering diperdengarkan ya. Ayatnya itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, dengan nikmat-nikmat yang kita terima itu, la'azidannakum, aku sungguh-sungguh akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala'in kafartum, tapi kalau kalian mengingkari nikmat itu, wong duwe-duwe, kau ngomong gak ada duwe. Wala'in kafartum, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Azabnya kayak sing piye toh pak? Apa besok ngentenin rokok lu? Enggak. Yang pertama, dia akan merasa ini menjadi miskin hati. Jadi masuk duit, kayak rasanya besok gak ada popo gitu.
1: Kurang terus Ustaz ya?
0: Kurang. Karena merasa kurang akhirnya nopo. Ya gak bisa memberi. Gak bisa memberi, walaupun apa sumbangan datang ke rumah, sumbangan untuk masjid di sekitar rumah kita itu ya, cuman ya nyumbang 1 juta padahal dia punya uang itu 1 M lebih misalnya, itu rasanya kayak wabot itu, waduh sih kurang, aku sih pengen duit anu duit omah sing rego 10 triliun. Ya itu karena dia tidak bersyukur. Maka bagaimana pak? Ya dinasehati kalau bisa. Yokuyun ojo ngono, ojo ngomong kandu duwe. Kandu duwe temenan kualat ngapok lho kan. Ambil bahasa guyun-guyunan ngoten Mas Faris nggih. Ya insyaallah kalau biasanya kanca wis rada cedhenen masih guyun-guyuni ngono enggak pati ketersinggung ya. Daripada dia seperti itu terus kan dia dolim gitu ya. Mengingkari nikmatnya Allah. Nanti kalau kita biarkan kasihan itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Matur suwun Ustaz. Iki sekawan-sekawan gasal sekawan utawi saged WhatsApp 081-356-9105-3. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah nong ya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Alhamdulillah.
1: Semoga Bu.
2: di Masjid Jalan Pakimatu.
1: Nggih.
2: Dalam sholat agungan sedere dan yang bersama sampun yuswa. Mm-hmm. Nah, kemudian waktu masakan. Nah, dalam mak kagungan usaha kerja di Jalan Pakimatu menikah Masjid. Nah, kalau kena rusakan anak pulau anak pun yang bersama ini kuku akan betah. Kalau kena rusakan, berarti ibu pun sampun yuswa, bapak pun sampun yuswa.
1: Nggih. Okay.
2: Kadang sederek meni kalau ngayai pada pun terusakan kan kula mboten pareng kesan ikut dipun terusakan anak kula
1: mboten nggih
2: ya mbak pun mboten terima ngayai mawon napa ngoten iku dosa Mas Haji kula mboten anak kula mawon ingkang nerusaken bapak ibu pun istirahat ngoten lho
1: Mas Haji
2: ngoten nggih ateku sate ngoten kula mboten terima Mas Haji kesan pun kula jaraken mawon kula serahaken dan Gusti Allah sakono salah ya bapak ibu ya mbak ibu menika nyun sewu Mas Haji Nasrani luwin ke Islam. Napa salah dalam Mas Haji
1: nulung atur
2: matur bahan sangat nih Mas
1: Haji matur suun iji
2: barang matulai wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saking Bu Denok bisa diterima Ustaz?
0: Ini kok enten sing anu kulo enten sing timbul tenggelam.
1: Jadi Bu Denok ini punya usaha mau diteruskan ke putranya, tapi ada saudara yang ingin meneruskan juga gitu maksudnya.
0: Oh.
1: Ini kan Bu Denok ini maksudnya ada putra, ada anak ya. Jadi ingin diteruskan kepada anak usahanya tersebut, tapi istilahnya mungkin saudaranya minta gitu untuk dia yang meneruskan gitu loh Ustaz. Pripun lek kados mengaten Ustaz.
0: Nih, berarti bisa jadi itu usaha yang melanjutkan orang tua dulu juga gitu ya.
1: Usahanya Bu Denok sendiri.
0: Oh, lah kok aneh itu. Usaha-usahanya dewe nah, mau dilanjutkan itu. Putranya sendiri kok ono kerabat yang mau mengakuisisi kan begitu ya.
1: Iya, nggih. Kalau mungkin ya, kalau usaha turun temurun itu mungkin bisa dibagi atau gimana nggih Ustaz nggih?
0: Masih bisa nggih. Ya kalau usaha turun temurun misalnya itu ya wis karena sama-sama sekarang aku pengen di manajer. Putranya juga mau dijadikan manajer putranya sendiri. Ya dibagi saja, ada cabang kan begitu ya.
1: Tapi ini usahanya Bu Denok sendiri.
0: Ini enggak itu ceritanya lah. Oh, jo anakmu aku wis nerusno. Ya, itu ya perlu anu nggih, mempertahankan hak itu juga itu haknya panjenengan, haknya Bu Denok.
1: Iya.
0: Jadi haknya Bu Denok untuk mempertahankan karena itu adalah usaha yang digagas sendiri. Yeah. Jadi yang lain ya sama seperti yang disampaikan Bu Denok tadi didoakan, pasrahkan. Ya semoga yang bersangkutan ini ya tidak mutus silaturahim gitu. Kalau misalnya ada untung dikit-dikit atau apa dikasih hadiah gitu saja.
1: Toh
0: juga bukan kewajiban untuk menafkahi dia karena ya sudah masing-masing ini kan seharusnya sudah punya keluarga sendiri-sendiri kan begitu nggih.
1: Wallahualam
0: bishawab.
1: Nggih, matur nuwun mugi-mugi atuh ketangan ingkang berkah nggih. Matur suwun ingkang badhe wiji. Tasik wonten wekdal masih ada 3 menit menika. Babakan kemerdekaan yang sejati dalam Islam. Walaupun kita sudah merdeka, tapi merdeka itu bukan merdeka sebebas-bebasnya, gitu Ustaz, berarti nggih?
0: Nggih.
1: Merdeka itu kita juga harus memikirkan apa namanya batas dan juga hak dari mungkin tetangga, orang di sekitar kita seperti yang Pak Jendengan tadi mungkin katakan soal salah satu contoh itu son horok begitu, gitu Ustaz ya. Karena mungkin ada juga yang ingin apa ya istilahnya lagi sakit kurang enak badan terganggu, nah ini kita yang harus waspadai. Kadang-kadang waktu aku kemerdekaan aku bebas wis akhire ini yang kadang-kadang apa ya disikapi kurang tepat nih Ustaz nih.
0: Kurang tepat bahkan sangat-sangat tidak tepat ya.
1: Ngoten nggih. Nah untuk menyikapinya gitu gimana Ustaz? Apakah kita ya usah aku tak
0: ya ingin. Untuk menyikapi ini sebenarnya gitu. Memang masing-masing itu ya kalau kembali kepada baik katakanlah kearifan lokal kita gitu. Ajaran luhur kita jodume misalnya ya
1: iya Nggih, leres.
0: Itu akan sadar sendiri gitu. Enggak usah pakai dalil Quran hadis lah. Sudah bagaimana ajaran leluhur kita di Jawa itu memperlakukan orang lain. Itu sudah bisa. Masalahnya adalah sekarang ya kita ini sudah dijauhkan dari konsep-konsep nilai-nilai leluhur kita yang adiluhung itu gitu. Dengan kadang-kadang itu begini. Lho opo ono dalile ngelarangi dilo ono dalile.
1: Iya. KPKP gawe dalil.
0: Dalil maca Quran yo ora pati teteh kok njaluk dalil gitu lho ya.
1: Inggih, Ustaz.
0: Inggih. Tapi ini insyaallah anu untuk tema ini akan ada lanjutan.
1: Siap.
0: Di Sabtu depan.
1: Inggih menika margi wektal nggih, waktunya sudah enggak mencukupi lagi nih Ustaz. Mungkin kesimpulan sekaligus penutup untuk pertemuan kita pagi hari ini. Semoga Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun sih para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan dalam koridor syariat, di mana seseorang itu betul-betul merdeka, bukan berarti merdeka untuk berbuat apa saja, tetapi merdeka untuk tidak menjadi hamba dari selain hambanya Allah. Jadi kita menjadi hamba hanya kepada Allah, bukan menjadi hamba kepada yang lain-lain selain Tuhan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita tentang kemerdekaan jati dalam Islam itu di pertemuan Sabtu depan. Insya Allah semoga semuanya paling sehat walafiat barokah.
1: Amin.
0: Yaitu bagaimana konsep kebebasan dalam Islam yang di dalam batasan syariat itu sampai seperti apa. Insya Allah kita bahas Sabtu depan. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah biridhoi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mekaten adicara Cahyaningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam. Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus meluas hingga memasuki wilayah administratif Kabupaten Malang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mencatat sekitar 80 hektar lahan terdampak kebakaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan titik api awalnya terpantau di kawasan Bukit Jantur atau Bantengan Kaldera Bromo, wilayah Kabupaten Probolinggo pada 3 Agustus 2026. Akibat pengaruh angin, arah angin, kobaran api kemudian merambat ke wilayah Kabupaten Malang pada 5 Agustus 2026 dan terus meluas hingga kawasan Bukit Pooh Mbah Jenggot. Vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. BPBD mencatat titik api berada di kawasan lereng yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam hingga menyulitkan proses penanganan. Selain itu, area terdampak kebakaran di Bukit Jantur terus meluas hingga jarak sekitar 2,5 km dari wilayah administratif Kabupaten Malang berdasarkan pengukuran melalui akses jalur darat. Untuk mengendalikan kebakaran tersebut, tim gabungan melakukan operasi pemadaman darat dengan membuat sekat bakar serta menyemprotan menggunakan sejumlah armada tangki air dari TNBTS, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BPBD Kabupaten Malang.
3: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: mendengar kata bambu runcing. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Do you love me too?

0: Pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat 136 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan selama sepekan terakhir didominasi gempa dangkal. Dari total kejadian tersebut, sebanyak 111 gempa merupakan gempa dangkal dan 25 gempa berkedalaman menengah. Sementara itu tidak tercatat gempa bumi dalam skala pengamatan. BMKG juga mencatat magnitudo terbesar yang terjadi mencapai 3,91, sedangkan magnitudo terkecil sekitar 1,06. Berdasarkan data pemantauan, jumlah gempa terbanyak terjadi pada 31 Juli 2026 sebanyak 25, jadi 25 kejadian. Meski frekuensi gempa tergolong tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Rico menyebutkan pemantauan aktivitas kegempaan terus dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana di wilayah Jawa Timur yang termasuk kawasan aktif secara tektonik.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.